0: Audrey Nuna dan Reami Sepatu FM dengan Golden. Spesial buat Mama Rose yang sudah request lagu ini ya. Mm-hmm. Yang lain yang belum join bareng sama kita pagi hari ini, kita sudah live di TikTok kita di @penguinfmbali. Silakan gabung Sepatu FM, kita ngobrol pagi hari ini. Bisa dengerin nonton kita siaran, nonton ya istilahnya. Yeay. Nonton kita siaran juga bisa sambil kita ngobrol nanti pas kita lagi tidak on air.
1: Yes.
0: Pokoknya serulah kita ngobrol apa aja pagi hari ini sambil request lagu kesayangan.
1: Benar sekali. Boleh 08113393494 di Pingin FM Bali juga bisa.
0: Terus.
1: Tadi udah ada yang nyapa kita,
0: ada
1: siapa
0: Kak tuh? Dito. Halo Kak Dito.
1: Ada Inces.
0: Alright.
1: Ada Sanji. Abis itu tadi Dito minta ada script The Man Who Can Be Moved.
0: Alright. Terima kasih. Oke, siapin lagunya ya.
1: Inces. Inces, who are you Inces?
0: Inces, siapa nih?
1: Ade, udah gitu doang lagi dia. Kamu siapa? Kamu tidak ada fotonya juga Inces.
0: Iya dong, mungkin dia adalah Inces-Inces yang sangat Inces ya.
1: Followers ada... 0, following 0, Inces 88808.
0: Oh mantap, luar biasa ya. Sesuatu hal yang harus kita selidiki kayaknya.
1: Anyway, apa, tadi apa? Ada yang nitip diucapin.
0: Oh,
1: ada
0: iya,
1: yang
0: baik.
1: Habis graduation. Yeay. SMP.
0: Iya Indira, ini spesial buat Indira yang habis graduation. Selamat graduation Indira. Oh Indira.
1: Jelek banget sumpah.
0: Mungkin dia princess Indira.
1: Oh gitu ya, yeah. Happy graduation
0: Indira. Happy graduation.

0: untuk berdandan dia
1: langsung dengan muanya dan berubah menjadi princess.
0: Princess mungkin itu princess incest tuh Indira, jangan-jangan
1: itu kamu ya Indra. Kamu minta segera dikasih ini ya ucapan ya.
0: Ada yang sudah menyapa kita juga di TikTok pagi hari ini.
1: Halo,
0: ada AJ Alit Susila, selamat pagi. Dia hai Wibi, apa kabar, ayo main ke Adiwana Warna Kali Nusa Penida.
1: Asik,
0: aku mah mau-mau banget jadi ya.
1: Iya, mau-mau
0: kita mau-mau banget sih.
1: Allah, aku perlu liburan. Aku perlu healing.
0: Iya benar.
1: Iya. Incas tapi... itu Puspa sis. Oh Mbak Pus.
0: Oh iya kan.
1: Mbak Pus.
0: Ternyata Mbak Pus, ternyata mamanya.
1: Udah kita nyanyiin.
0: Iya benar-benar.
1: Live lagi kita nyanyiin.
0: Iya ini kalau kata ada Mama Rose, ada Titin juga dibilang kalau dengerin radio analog ya, radio analognya ngomong duluan barulah TikToknya baru ngomong.
1: Iya, kan ya. Dia ini.
0: Dulu kalau streaming itu TikTok dulu baru streaming.
1: Oh gitu?
0: Iya itu ada Mama Rosi bilang seperti itu. Oh. Mami Ranggani selamat pagi.
1: Pagi.
0: Pagi sayang berdua.
1: Mama Rosi juga hai Wibi adik kesayangan.
0: Hai sayang-sayangku.
1: Ew.
0: Hehehe. Ada yang sudah menyapa kita, ada Putu Oki tadi nanya kok putus nyambung streamingnya ya katanya.
1: Lagi musuhan.
0: Iya kayak putus kita analognya nyambung. Bagus, wifi-nya gak bagus. Iya, ada Abdul, lagi. Halo Dul. Dia mau dikasih lagunya Ariana Grande yang Hate That I Made You Love Me. Hal sepele yang lupa tapi ngaruh banget adalah lupa jeglekin Magicom ke mode cooking.
1: Buset.
0: Iya sih itu ya, waktu mau makan ternyata nasinya masih renyah ya. Berupa beras yang kerendam air. Jadinya akan makan ditunda nunggu sampai nasinya matang. Terima kasih ya.
1: Oke, sama-sama. Lanang.
0: Hai Lanang.
1: Setelah mendaki gunung lewati lembah penguin kembali.
0: Asik.
1: Terima kasih ya. Mbak Desmar, halo. Ordinary Alex Warren tadi udah juga ya?
0: Oh, belum.
1: Udah enggak?
0: Tadi itu Fever Dream.
1: Oh, Fever. Ya udah, sekarang kita siapin Alex Warren ya, ditunggu ya. Mbak Wiwin.
0: Halo Mbak Win.
1: Pagi dua kocak.
0: Halo Mbak Win.
1: Mau lagunya Sunshine Simply Red.
0: Alright.
1: Buat nemenin trimming tanaman di dulu.
0: Oh lagi.
1: Mumpung pagi ini cerah ya. Upi abu beraksi.
0: Alright.
1: Upi
0: tapi
1: abu.
0: Upi abunya trimming ini tanaman yang indah-indah ya kan. Kayak
1: nggak
0: beda.
1: Ngepel, nggak ini ya. Nggak mau milas.
0: Nggak pakai baju compang camping ya kan yang robek-robek.
1: Nggak. Kalau ini baju compang camping tetap. Tapi Balenciaga.
0: Iya. Robek-robek, Balenciaga, emang gitu bajunya ya.
1: Happy cuap-cuap katanya, BTW radio analog aman, tentram dan jernih. Welcome back di Sesetan Area.
0: Yeay, Sesetan Area, selamat datang mendengarkan kita.
1: Yes, kemudian tadi juga udah ada Mbak Nina.
0: Halo Mbak Nina.
1: Big Yellow Taxi dong, happy alright. Friday. Hati-hati di jalan Mbak Nina ya.
0: Ada Kak Yoga juga, halo Kak Yoga.
1: Hai Kak Yoga.
0: Dia mau gurun hujan dong, oke kita siapin juga lagunya ya.
1: Ya ditunggu. Mbak Nil-Nil.
0: Mbak Nil-Nil.
1: Di Kebo Iwo, hal sepele yang sering lupa tuh cas HP.
0: Oh iya benar ya.
1: Bibi Ade selamat tugas, sehat, happy, sukses terus semua.
0: Betul. Mbak Nil-Nil coba dengerin di radio, pesat radio di rumah dong. Bagus kan? Mestinya sih bagus ya Kebo Iwo ya. Kemudian ada siapa lagi?
1: Ada Irfan Nega di TikTok. Burung gelatik makan kedondong.
0: Asik.
1: Kakak yang cantik senyum dong.
0: Ada Tata, halo Tata. Ariana Grande yang baru siap mengudara ya.
1: Iya.
0: Dia mau lama enggak requestnya padahal setiap hari dengerin. Oh, lama enggak request padahal setiap hari dengerin.
1: Oh, enggak gitu. Apa-apa.
0: Happy Friday. Capek. Dokter Coki.
1: Dokter Coki.
0: Cie yang udah jernih banget sekarang.
1: Cie yang habis makan Wibek Bali. Bagaimana rasanya? Review bisa dong.
0: Semoga enjoy ya dok ya.
1: Kalau kurang apa ya. Bilang aja dok. Kurang banyak apalagi kan. Mbak Melia.
0: Halo Mbak Mel.
1: Lumintang lumayan merayap nih.
0: Waduh, oh wow sudah padat ya Mbak Mel.
1: Tadi Lumintang padat merayap.
0: Hati-hati di jalan Mbak Mel.
1: Iya,
0: Lumintang
1: thank you
0: infonya. Kan ada perempatan yang itu loh Dek. Itu kan yang mau masuk ke lapangan-lapangan itu loh.
1: Oh iya.
0: Itu akan selalu seperti itu.
1: Olahraga,
0: sepertinya.
1: Olahraga ya. Kan? Mbak Ayu Sinta.
0: Halo Mbak Ayu.
1: Request lagunya Facebook by Gigi.
0: My Facebook.
1: Buat temenin jogging pagiku di Jumat cerah ini. Udah panas gak sih Mbak?
0: Iya udah panas banget ini, Mbak. Tapi selama jogging ya Mbak. Kita baru jam 8 juga sih Dek.
1: Panas ih.
0: Iya ya, tapi mau gitu.
1: Ya udahlah. Iya kan? Mbak Pus, makasih katanya ucapannya.
0: Sama-sama, ya, sama-sama. Inces.
1: Dokter Teguh.
0: Halo.
1: Woy lagi di mana nih dok?
0: Dok.
1: Oh lagi di
0: dok.
1: Bali Wellness.
0: apa? Oh iya iya iya iya iya iya.
1: Bali Beauty Back Wellness. Iya, iya, Bali Beauty and Wellness ya.
0: Oke.
1: Takut salah lagi. Maaf ya, Dok.
0: Kebalik deh kayaknya deh.
1: Beauty Bali Wellness.
0: Itu BWB kalau enggak salah. Beda tempat enggak ini?
1: Au.
0: Maaf ya.
1: Maaf ya, Dok. Mbak Romi.
0: Mbak Rom, lagu murah diputer.
1: Udah Mbak Rom, tadi udah ada yang request duluan.
0: Tadi itu ada yang request lagunya Tantri barengan sama Mbak Romi. Enggak kita baca kalau Mbak Romi itu maunya jam 8. Sudah kita puterin dari tadi yang, pagi.
1: Yang lainnya Mbak Rom ya.
0: Kalau mau diganti silakan ya.
1: Mbak Sari.
0: Halo Mbak Sari.
1: Mari Smart Tunjuk Tabanan Better When I'm Dancing.
0: Oke, okay, Better When I'm better.
1: Salam when buat I'm. Diriku tetap semangat, sehat selalu buat penyiarnya, makasih
0: ya.
1: Kak Bagus Bayu.
0: Halo Kak Bagus.
1: Pengen lagu 2006-an ada enggak?
0: Hah? Apa itu?
1: Iya, lagunya apa?
0: Lagu apa?
1: Jangan dikasih tahunnya kita semua. Lagu iya. Tahun itu.
0: Kenapa aku ngupil?
1: Iya, dia lagi live ngupil lagi.
0: Lupa.
1: Jorok.
0: Lagi Kak Bagus.
1: Iya, ya. Sinyal sampai Tunjuk Tabanan.
0: Oh baik,
1: terima kasih. Kok kamu udah di Tabanan? Kak Bagus kan belum weekend.
0: Iya, iya.
1: Kamu cuti ya?
0: Iya, iya. Dia lagi menikmati kontennya ini, si Ratu, ya kan? Ratu Mawar. ada siapa ini?
1: Ini di TikTok rame banget pada ngomongin apaan ya?
0: Iya, bener. Apa ini ramai? Ada juga nih yang sudah menyapa kita pagi hari ini. Hai. Pagi Kak, ketemu lagi, lama tak bersua loh. Semoga sehat semuanya. Halo Kak Ari Caput, apa kabar? Udah lama banget gak muncul. Lagunya Backstreet Boys dong yang As Long As You Love Me.
1: Baik, nanti ditunggu. Kita siapin. Ini ada Sanjita Dewi tadi bilang, aku dengerin aja dulu ya, mau packing minggu depan, sibuk kerja. Wih, lagi sebelum pulang ke Indonesia. Oke, dia lagi libur sama Rose.
0: Oh baik.
1: Selamat pagi kan jadinya.
0: Selamat packing.
1: Terus Mbak Romi, oke, ada Wibi. Ntar di info ya mau lagu apa ya Mbak Romi, ntar kita siapin.
0: Alright.
1: Mbak Esther.
0: Halo Mbak Esther.
1: Apa nih di Dalung, Penguin jernih banget, mantap.
0: Terima kasih.
1: Kalian kocak banget.
0: Kita kadang-kadang juga capek banget Pak. Taylor Swift dong, We Are Never Ever Getting Back Together ya. Yeah. Lagu, biasanya ngecas HP dan pas mau OTW ke kafe sering kelupaan, akhirnya balik lagi kalau enggak
1: mouse
0: juga sering ketinggalan.
1: Kalau enggak
0: mouse juga sering ketinggalan. Kadang buku juga itu yang ketinggalan. Buku apa nih? Semoga pelupaku ini berubah menjadi rezeki yang banyak. Amin.
1: Ungasan analog aman jaya dan jernih. Dewi Ragata, cari di TikTok ya, kamu ya.
0: Cari. Kamu harus cari
1: adalah Ratu Mawar.
0: Kesel gak Anda? Kita kesel.
1: Mbak Desmar, harus gitu ya ketawanya Wibi. Mbak Titin sumpah udah kayak SpongeBob tahu. Mama Rose, kemarin capek mode soft spoken, sekarang mode hehehe. Ayo, Anda mau request kita mode apa? Kita kasih kesempatan di segmen selanjutnya, kita akan menjadi itu.
0: Mbak Ayu Lestari ini apa? Katanya dengerin kalian berdua kocak banget. Rok adek ngapain sih? Kayak naik roller coaster kalian. Mbak Tata, Kak Tata, sumpah mood booster.
1: Abis Wibi ngasih tau, cari deh Bunga Mawar. Ya, kita cari semua ya.
0: Kayak Ratu nyantol. Mawar.
1: Apa ya?
0: Ratu Mawar.
1: Nyantol semua ya. Kan? Ya. Isinya gitu doang.
0: Iya gitu doang.
1: Isinya
0: dia.
1: Gitu
0: tuh,
1: doang.
0: Tuh, sudah ada Kak Bagus tuh ngirim tuh. Itu Ratu Mawar.
1: Kok kita tahu kan?
0: Emang dia sudah terciduk, dia komen.
1: Oh.
0: Aku, apa ini Tridatu Mop? Oh. Ya kan, dia kan Tridatu Mop kan? Komen di Ratu Mawar.
1: Terus dia punya stikernya sama Cingin FM, tolong.
0: Aduh.
1: Itu FVP di
0: mana? Ya, Kak Ajun gak, juga tahu.
1: Ada gak main TikTok lo Kak Ajun? Makanya dia bingung kayak, apa kulit? Terus tak liatin dari kontennya, gak ngapa-ngapain, dia cuma kayak happy birthday, bla bla bla bla, bla bla bla bla, hehehe, wuuuh. Doain ya biar Ratu Mawar nanti bisa lahiran dengan lancar ya.
0: Gitu. Ada Mbak Bu Ayu Manik, selamat pagi.
1: Hai.
0: Pagi Bibi dan Adis, Astungkare Penguin is back.
1: Yeay.
0: Akhirnya bisa dengerin Penguin lagi di mobil, sukses ya.
1: Terima kasih. Jangan kaget ya Mbak Ayu Manik ya. Itu bukan kita lagi main roller coaster kita sih
0: kesurupan,
1: ya.
0: Kesurupan Mbak.
1: Kesurupan
0: Ratu Mawar.
1: Ya.
0: Sinti, apaan Ratu Mawar nih? Cari Instagram.
1: Sin.
0: Instagram rame banget.
1: Cari Sin. Biar kamu bisa satu ini sama kita, satu frekuensi.
0: Ya bener,
1: sama
0: kamu
1: kita,
0: bisa,
1: ya.
0: Biar kamu bisa hehehe. Capek banget.
1: Ini ada siapa lagi nih tadi nih? Mbak Ari, siapa sih ini? Mbak Nandini di Munggu.
0: Halo Mbak Nandini.
1: Requestnya Sabrina Carpenter dong, Menchild.
0: Menchild,
1: radio
0: boleh.
1: Analog jernih banget.
0: Asik.
1: Kemarin juga jernih. Radio jadul di dapur on dari baru bangun, mantap.
0: Akhirnya bisa terpakai lagi ya radio jadulnya ya Mbak ya.
1: Yang
0: Mbak Nandini ya.
1: Si Bagus punya stiker yang lain lagi dari Ratu Mawar ini. Hebat sekali.
0: Emang Ratu Mawar tuh lagi menjadi ratu.
1: Kayak
0: di media
1: ibaratnya
0: sosial.
1: Si ini berarti ya, Mami Peri.
0: Iya,
1: apa sih?
0: Mimi Peri.
1: Mimi Peri. Ya kan?
0: Ini Mami Ranggani. Mami pas lagi lipstikan jadi ketawa gara-gara kalian berdua katanya.
1: Kecoret gak?
0: Kecoret gak, ya kan? Tapi kalau misalnya Anda happy, kita juga happy satu FM. Ini semacam kayak reward buat Anda dan juga buat kita sih.
1: Benar sekali ya, kalau udah happy pasti kita kayak pengen ngasih sesuatu yang membuat kita makin happy.
0: Iya benar banget,
1: kayak,
0: ya kan?
1: Lagi banyak rezeki nih, gitu kan. Reward dulu lah.
0: Reward dulu lah dengan nonton Ratu Mawar. Mbak Ayu Lestari ini Ratu Mawar, Tuhan tolong.
1: Terkekeh saya.
0: Kan?
1: Ratu Mawar, happy birthday.
0: Wuh, gitu aja sebetulnya dia itu.
1: Iya, no.
0: Dia tuh punya kayak semacam karakternya dia itu doang.
1: Kita lagi ada di Bandara Timur Leste. Udah gitu doang. Kayak banget dia tuh.
0: Ratu Mawar. Tapi benar kalau kita ngomongin tentang reward ya.
1: Reward
0: buat diri sendiri yang menjadi favorit Anda itu apa sih?
1: Reward kalau Ade adalah membeli barang-barang elektronik.
0: Barang-barang elektronik yang tentu saja cukup mahal ya.
1: Yes, lumayan ya. Kalau orang tuh kayak ngeliat tuh, hah kamu beli kayak gitu buat apa?
0: Mm-mm.
1: Tapi aku suka.
0: Iya sih ya.
1: Kalau teman Ade rewardnya adalah traveling.
0: Iya, staycation.
1: Ada staycation.
0: Ada yang juga traveling.
1: Ada.
0: Punya duit untuk pengen, aku pengen reward ke Jepang. Tiba-tiba Thailand. Tiba-tiba genting, ya kan?
1: Ari Mahadi kan maksudnya.
0: Udah tiba-tiba Bandung.
1: Iya.
0: Itu reward paling dia
1: yang
0: bikin happy.
1: Happy ya.
0: Iya, iya.
1: Bandung.
0: Tiba-tiba Bandung, ya kan?
1: Iya,
0: itu
1: kan?
0: Traveling.
1: Aku
0: lebih ke staycation. Itu kayak reward buat diri sendiri sih.
1: Oh gitu ya?
0: Iya sih.
1: Ada rewardnya sekolah lagi.
0: Sekolah lagi. Bikin ribet ya
1: otaknya. Reward yang bikin ribet.
0: Reward yang
1: bikin ribet.
0: Iya.
1: Sekolah lagi.
0: Sanjita bilang tiba-tiba Hong Kong. Siapa Njit? Siapa nih? Kita agak gak ngerti loh ini loh, ya kan? Tapi
1: Oke.
0: Gak tahu, aku juga gak tahu deh siapa. Tapi kalau teman kita itu biasa sih tiba-tiba Thailand, tiba-tiba
1: Sebut aja Ari Mahadi.
0: Ari Mahadi ya benar. Kalau aku sih itu reward favoritku
1: tiba-tiba
0: itu adalah staycation.
1: Tiba-tiba datang bawa oleh-oleh dari berbagai negara.
0: Iya benar banget. Itu teman kita guys. Kalau
1: dia masih di sini nggak kamu ri?
0: Kayaknya udah nggak deh. Dia kayaknya udah muatai dia pagi hari ini. Muatai.
1: Tapi iya maksudnya banyak reward yang bisa dilakukan untuk membuat diri kita semakin happy.
0: Iya benar banget.
1: Teman Ade kemarin beli jam tangan yang Star Wars.
0: Wow mantap.
1: Iya jadi kayak.
0: Itu apa? Aku udah wow mantap. Itu apa?
1: Jadi jam tangan karakter Star Wars gitu harganya mahal.
0: Oh gitu.
1: Yang kayak ngapain sih? Tapi dia suka gitu loh. Dan tidak ada yang salah sih ya. Dan itu ngebuat selama membuat Anda happy ya, lakukan aja. Kemarin ada ngobrol sama teman Ade kan. Dia beli kayak kalau orang main game kan ada nambah-nambah avatarnya atau apalah namanya. Ada sih.
0: Kayak kita main Roblox kita harus top up ya kan.
1: Iya top up.
0: ML.
1: Skinnya.
0: Iya
1: apalah gitu
0: skin-nya,
1: kan.
0: Skinnya mungkin brandnya. Habis itu juga mungkin hand.
1: Hands up.
0: Iya benar.
1: Hands up.
0: Atau feet.
1: Itu bisa sampai 50 GT.
0: 50 juta. Tapi iya, itu bikin dia happy.
1: Tapi itu bikin
0: reward
1: dia happy.
0: Reward buat diri sendiri.
1: Yes, itu bikin dia kan? Happy. Kayak gitu loh. Jadi kayak, oh ternyata reward orang tuh beda-beda ya. Dan dia sempat tanya sama adek, emang ada rewardnya apa? Kayak dia berpikir lama gitu kan, apa yang aku suka ya?
0: Kan? Bahkan ternyata dia pun sendiri belum mengenal dirinya sendiri.
1: Iya, half a man.
0: Half a woman dia pasti belum sepenuhnya mengerti apa yang dia mau ya kan?
1: Iya lagi.
0: Tapi kalau kita ngomongin self reward sahabat Dunia FM, iya, apa sih self reward favorit Anda? Yang sering kali ketika Anda pengen, aku harus self reward nih, aku harus ngasih reward buat diri sendiri, itu yang Anda lakukan.
1: Nonton konser misalnya.
0: Oh iya, Sanjita.
1: Sanjita.
0: Nonton Seventeen, EXO, BTS, sama apalagi pokoknya segala K-pop artis dia datengin.
1: Iya. Atau ya, mungkin kan? Malah sekedar self rewardnya adalah dengan membeli kopi.
0: Oh wow.
1: Bengong. Tapi lokasinya di Maldives. Unus kan?
0: Enggak main-main ya kan? Main. Self rewardku cuma bengong, ngopi doang kok di kafe di Maldives. Ya kayak Sanjita juga. Aku cuma nonton konser kok di Jakarta. Tapi kan dia di Aussie. Aku cuma nonton konser doang kok, tapi di Singapura.
1: Iya.
0: Dia, masalahnya dia tinggal di Aussie.
1: Iya.
0: Bukan orang sini, ya kan?
1: Tapi gitu. coba yuk. Kasih tahu kita sahabat pingin FM ya. Apa yang membuat Anda ini bisa merasakan kebahagiaan lebih-lebih lagi dengan self reward seperti apa?
0: Iya, self reward favorit Anda itu apa?
1: Beli tas

0: Jangan lupa ini sudah weekend, kita main-main lagi ke GWK Culture Park Sobat Tuna FM.
1: Yes.
0: Karena lagi ada promo ID Bali Rp125.000 untuk berempat.
1: Benar banget, GWK itu bukan cuma patung yang bisa dilihat dari luar ya. Masuk, dalamnya luas, terbuka, nyaman, banyak spot menarik. Terus Instagramable juga, quality time bareng keluarga pasti asik banget. Anak-anaknya bisa bebas main, orang tua bisa santai nikmati view Bali dari ketinggian.
0: Yes, apalagi sekarang Anda bisa naik sampai ke lantai 9 dan 23 patung Garuda Wisnu Kencana. Kita lihat Bali dari sudut yang berbeda yuk, dari sudut yang berbeda yang belum tentu semua orang Bali pernah coba. Mau makan, nggak perlu ribet. Semua ada di satu tempat.
1: Yes, makanya beli tiketnya sekarang, nikmati promo KTP Bali sampai 13 Juni 2026. Beli di tiket booth GWK, syarat dan ketentuan berlaku.
0: Betul, ajak teman dan keluarga dan habiskan waktu berkualitas tanpa harus jauh-jauh keluar Bali. Info lebih lanjut, hubungi Instagram di @gwkbali, @gwkbali.
1: Rasakan pengalaman wisata budaya Bali sebenarnya di GWK Cultural Park.

0: Jadi single Alex Warren yang kita putar ya, kita putar kedua kalinya. Tapi lagunya beda. Tadi Fever Dream, sekarang Ordinary. Tapi itu berarti Anda banyak yang suka dengan Alex Warren dong. Dia hari ini punya single baru lagi, judulnya Passenger, yang bakal rilis juga pada hari ini. Nah, ya, ini, hari ini apa sih?
1: Ini apa? Kakak aku ngechat.
0: Apa Mbak Ayu?
1: Ya dia sampe nelpon, lagu apa nih?
0: Ayu, gitu. Lagu ini?
1: Yang ini apa sebelum ini?
0: Alex Warren.
1: Ini Alex Warren Ordinary.
0: Kamu
1: sebelumnya, sebelumnya apa?
0: Sebelumnya apa?
1: Gimana cara ngecek?
0: Sebelumnya kita putar lagu apa sih sahabat Moon FM? Oh, Big Yellow Taxi.
1: Sebelum Adlib GWK katanya.
0: Oh, Big Yellow Taxi.
1: Big Yellow Taxi. Aduh kakak aku penting sekali kamu, no.
0: Lagu lama Mbak Ayu. Lagu lama, Big Yellow Taxi dari Counting Crows ya. Mas, tapi
1: kok dia nelpon?
0: Iya, tapi beneran loh hari apa? Ini kalau misalnya Anda sudah terpikir ya, mau main-main ke GWK.
1: Mau.
0: Yang sudah lama gak kesana, mau kesana lagi. Yuk kita ke GWK Culture Park lagi karena ada yang spesial buat Anda. Semeton Bali.
1: Semeton Bali, tapi sebelum kesana coba dengerin dulu obrolannya bersama dengan Kintan Safira, Markom Departemen Head, dan juga Teresia Hyacinta, Markom Departemen Head-nya juga ya. Ini dari GWK Cultural Park pada hari ini. Bener kan ya, 5 Juni ya, di jam 4 sore nanti di intermezzo kita akan ngobrol-ngobrol. Kalau ada pertanyaan, nanti selama acara berlangsung boleh langsung di-chat ke nomor WhatsApp-nya kita 08113934. Jadi makanya, dengerin, ntar sore.
0: Dengerin, betul sekali. Jangan sampai skip ya, dengerin dong.

0: single paling baru milik Ariana Grande, sahabat Bunda FM, dengan Hey That I Made You Love Me. Ini spesial buat Abdul yang sudah request lagu ini, Dul. Sudah kita puterin lagunya, semoga happy pagi hari ini. Yang lain juga belum, yang belum request boleh ya.
1: Boleh, yang udah request lagunya belum diputerin, sabar.
0: Sabar ya.
1: Sabar, sama seperti berita-berita yang sudah kita siapkan ya. Sabar.
0: Satu persatu kita bacain sahabat Moon FM di Hot Headlines untuk pagi hari ini. Hot Headlines. Ada satu kejadian yang cukup menarik perhatian ya.
1: Apa tuh?
0: Dari pertandingan tim nasional Indonesia melawan Timor Leste pada babak penyisihan grup A Piala AFF U19 di Stadion Utama Sumatera Utara yang sempat terhenti deh akibat mati lampu.
1: Aduh.
0: Mati lampu penerangan stadion pada hari Kamis malam kemarin. Dari kompas.com, sahabat Bunda FM, di mana insiden ini terjadi saat laga baru memasuki menit keempat. Lampu stadion tiba-tiba padam, Dek. Sehingga pertandingan harus dihentikan sementara. Penonton yang memenuhi stadion langsung bereaksi dengan meneriakan permintaan agar lampu segera dinyalakan kembali.
1: Nanggung banget ya, Dek.
0: Iya dong. Baru 4 menit dan mati listrik.
1: Aigo.
0: Di stadion.
1: Oke lah.
0: Wow. Itu
1: sungguh-sungguh mengejutkan.
0: Iya benar sekali.
1: Tapi yang tidak kalah mengejutkan, ini dilansir dari Instagram No Dots ya, yang dibuat oleh Jessica Tan dan juga Edwin Kemal. Indonesia menjadi negara paling sibuk sendiri dalam 72 jam terakhir.
0: Dalam 3 hari ini begitu banyak kejadian di negara kita ya, Dek.
1: Benar sekali. Dalam 3 hari
0: coba dirangkum, Dek.
1: Nah, Indonesia seolah tidak diberi waktu untuk bernafas ya, karena publik dibuat mengikuti rentetan peristiwa besar yang datang hampir bersamaan. Mulai dari klarifikasi Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya terkait kunjungan luar negeri Presiden Prabowo.
0: Yang pertama.
1: Itu yang pertama. Kemudian ada insiden mati lampu saat Nadiem Makarim membacakan pledoi di sidang korupsinya. Kemudian ada pencopotan Dadan Hindayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional.
0: Yang ketiga.
1: Nah, yang ketiga. Dan di saat yang sama, perhatian juga tertuju pada tuntutan terhadap 4 prajurit TNI dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Adri Yunus yang menyebabkan korban mengalami kerusakan penglihatan permanen.
0: Iya, yes, itu yang kesekian ya.
1: Yes.
0: Kayak banyak banget udah.
1: Iya. Yeah. Itu udah yang keempat tuh. Ini belum selesai satu isu, publik kembali dikejutkan dengan penggeledahan kantor BGN oleh Kejaksaan Agung yang berujung pada penahanan Dadan Hindayana dan 2 mantan wakilnya dalam kasus dugaan korupsi program makan bergizi gratis. Itu udah yang kelima. Yang keenam, bersamaan dengan itu rupiah menembus level psikologis 18.000 per dolar Amerika Serikat, bahkan sudah bertambah lagi ya, 18.000 sekian gitu kan, untuk pertama kalinya dalam sejarah. IHSG juga sempat anjlok ke bawah 6.000, bahkan kemarin kayaknya baru tadi ada baca tuh udah di 5.000 gitu deh. Wakil Menteri Imigrasi Silmi Karim juga menyerahkan diri ke KPK terkait OTT di Imigrasi Jakarta Barat.
0: Operasi tangkap tangan ya.
1: Yes, hingga polemik pajak UMKM 0,5% dan kontroversi tayangan tidak pantas di televisi nasional.
0: Iya betul, di salah satu televisi nasional yang tiba-tiba ada muncul sesuatu ya kan.
1: Iya, tayangan asusila gitu.
0: Iya betul.
1: Seperti itu. Kemudian deretan peristiwa yang terjadi dalam waktu kurang dari 72 jam ini membuat jagat media sosial dan pemberitaan nasional akhirnya dipenuhi dengan isu politik, hukum, ekonomi, hingga sosial secara bersamaan dalam 72 jam atau
0: hanya dalam waktu 3 hari saja. FM. Begitu sibuk ya.
1: Sibuk.
0: Begitu sibuk Indonesia ini. Tapi kalau kita lihat di negara lain satu FM, di mana Jerman ini tersingkir dari perebutan kursi Dewan Keamanan PBB. Dari kompas.com, di mana peluang Jerman kandas dalam pemungutan suara pada hari Rabu kemarin untuk memperebutkan kursi sementara di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau DKPBB. Berbicara kepada pers setelah pemungutan suara, Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul menyebut hasil tersebut sebagai kekecewaan besar. Untuk mendapatkan kursi tidak tetap di DKPBB selama 2 tahun ke depan, Jerman membutuhkan dukungan 2/3 suara dari Majelis Umum PBB, forum yang beranggotakan seluruh negara anggota PBB. Dewan Keamanan PBB hanya diisi 15 negara, Dek. Dari total 193 negara anggota PBB, tapi Jerman kalah, jadi tidak berhasil, ya.
1: Oke, kemudian dari USS Fit, DPR Amerika Serikat resmi mengesahkan resolusi yang membatasi kewenangan Presiden Donald Donald Trump untuk melanjutkan perang melawan Iran tanpa persetujuan Kongres. Ini dilaporkan oleh Reuters juga ya. Resolusi tersebut lolos dengan suara 215 dibanding 208 setelah 4 anggota Partai Republik ikut mendukung Demokrat. Mm-mm. Jika diperlakukan, Trump diwajibkan menarik pasukan Amerika Serikat dari konflik dengan Iran kecuali Kongres secara resmi mengesahkan penggunaan kekuatan militer atau mengeluarkan deklarasi perang.
0: Alright.
1: Langkah ini menjadi pukulan politik bagi Trump karena menunjukkan meningkatnya kekhawatiran termasuk dari sebagian anggota partainya sendiri terhadap konflik yang telah berlangsung lebih dari 3 bulan. Sejumlah anggota Kongres menilai keputusan perang tidak boleh diambil sepihak oleh Presiden karena Konstitusi Amerika Serikat memberikan kewenangan tersebut kepada Kongres.
0: Oh baiklah, kalau ini juga ada satu berita di mana ada orang yang hilang 6 hari di Everest.
1: Wow.
0: Ya, ini dari kompas.com satu FM di mana seorang pemandu pendakian atau Sherpa asal Nepal yang sempat dinyatakan hilang selama 6 hari di Gunung Everest dan diyakini telah meninggal dunia, Dek. Ditemukan dalam keadaan hidup pada hari Kamis kemarin. Dia berhasil bertahan hidup di tengah cuaca ekstrim dan merangkak sendirian tanpa bantuan hingga hampir mencapai base camp untuk meminta pertolongan. Begitu kecilnya harapan hidup sebelum dia ditemukan, sang istri bahkan sudah mulai menggelar ritual doa terakhir untuk melepas arwah suaminya, Dek. Dan ternyata ditemukan dalam keadaan hidup. Luar biasa, ini semacam kayak satu miracle ya, Dek ya.
1: Iya benar benar.
0: Wow.
1: Kemudian ada beberapa berita juga nih yang sudah dirangkum oleh CNBC Indonesia adalah Daily News Recap ya. Jadi di sini dikatakan memang dolar tembus 18.000 diketahui oleh 7 pemicu yang ikut menekan rupiah belakangan ini. Kemudian Israel Lebanon yang sepakat gencatan senjata tapi ada syarat berat buat Hizbullah. Kemudian harta para konglomerat RI menguap seiring dengan tren koreksi tajam terhadap indeks harga saham gabungan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa buka suara ihwal tekanan dolar terhadap rupiah yang terus terjadi hingga saat ini. Kemudian ada pengusaha mulai mengambil ancang-ancang untuk melakukan efisiensi hingga berhenti sementara untuk merekrut pegawai baru.
0: Oh baiklah, aduh semoga tidak menjadi semakin ini ya Dek ya, tidak menjadi semakin
1: dalam lagi, semakin luas lagi efeknya.
0: Mempengaruhi masyarakat di seperti kita ini ya kan.
1: Tolonglah kami masyarakat kecil, kami masih perlu uang-uang itu ya.
0: Makanya itu dia beberapa hot headline kita untuk pagi hari ini, sahabat Moon FM. Kita dengerin dulu lagu-lagu yang sudah ada request. The Script dengan The Man Who Can Be Moved.

0: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Dewo, lo tau gak?
1: Ya.
6: Sekarang ada kredit yang benar-benar didesain buat usaha padat karya. Kayak pakaian jadi, tekstil, furniture, kulit, barang dari kulit dan alas kaki, makanan, minuman, dan atau mainan anak.
7: Serius? Kredit yang bisa bikin usaha makin produktif gitu?
6: Yoi, namanya kredit industri padat karya dari Bank BPD Bali. Bisa buat revitalisasi mesin, nambah modal kerja, bahkan dorong daya saing sampai pasar internasional.
7: Wah, pas banget buat pelaku usaha. Plafonnya gede gak tuh?
6: Tenang, di atas 500 juta sampai 10 miliar. Bunganya juga ringan, cuma 6% setahun alias 0,5% per bulan. Plus, bebas biaya administrasi dan provisi.
7: Prosesnya ribet nggak, Bay?
6: Enggak lah, prosesnya gampang dan cepat. Tinggal ajukan di kantor Bank BPD Bali terdekat atau cek infonya di www.bpdbali.co.id.
7: Cus, ini sih solusi biar usaha padat karya makin produktif dan bisa serap lebih banyak tenaga kerja.
6: Bener banget, Dew. Bareng Bank BPD Bali, saatnya wujudkan industri padat karya yang tangguh dan berdaya. Ya saing. Kredit industri padat karya. Wujudkan usaha lebih produktif bersama Bank BPD Bali. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
8: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
9: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
10: Hai.
9: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
11: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
12: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
11: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
9: Oh ya? Terus-terus?
12: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
11: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
9: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
11: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
9: Gampang
11: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
9: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
11: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
13: Baby Happy, Mom Happy.
14: Wings Care.
15: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijabut dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijabut dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
6: Sahabat pengguna FM, ada banyak jalan menuju masa depan yang keren. Dan semuanya dimulai dari tempat belajar yang tepat. Universitas Triatma Mulia hadir dengan berbagai program studi unggulan di Fakultas Bisnis, Pariwisata, dan Pendidikan yang siap bantu kamu berkembang sesuai passion dan cita-cita. Mulai dari Magister Manajemen dengan konsentrasi SDM, Bisnis Pariwisata, Keuangan, dan Marketing dengan biaya kuliah yang terjangkau. Ada juga Prodi S1 Manajemen dan S1 Akuntansi. Dengan kelas reguler pagi maupun sore atau kelas karyawan, plus sistem kuliah hybrid yang fleksibel banget untuk kamu yang aktif dan produktif. Tertarik di dunia hospitality dan pariwisata? Universitas Triatma Mulia punya Prodi S1 Pariwisata, D4 Pengelolaan Perhotelan, dan D3 Perhotelan dengan kesempatan magang luar negeri ke Taiwan, Jepang, Prancis, dan Thailand. Khusus kampus Jembrana, tersedia prodi pendidikan bahasa Inggris, pendidikan guru SD, dan pendidikan jasmani. Cocok buat kamu yang punya passion mengajar, suka olahraga, dan ingin punya peluang karir yang luas di dunia pendidikan. Jadi, siap mulai langkah besar untuk masa depanmu. Yuk, daftar sekarang di bit.ly/jointuntrim. Pendaftaran dibuka sampai 15 Juli 2026. Info lengkap kunjungi www.triatmamulia.ac.id dan follow Instagram @triatmamulia. Universitas Triatma Mulia, kampus keren, lulusan kompeten.

0: Spesial buat yang sudah request lagu ini adalah Beyonce dengan Irreplaceable.
1: Itu tadi yang request Mbak Ayu Lestari.
0: Mbak Ayu, lagu mu udah kita puterin ya. To the left, to the left.
1: Oh tidak, ada yang membuka auratnya, aku kaget.
0: Siapa dek?
1: Haji Bram.
0: Wow. Haji Bram. Kenapa kamu bisa melihat sesuatu dari dia?
1: Iya, lihat di TikToknya.
0: Oh di TikTok, aku sih sudah lihat. Ya kan.
1: Aurat kamu, Bapak.
0: Kan atas aja dia kan dia lagi melukat kayaknya ya.
1: Ini kita lagi, live TikTok. Kita live atas TikTok aja gitu.
0: Iya benar. Kita lagi live TikTok juga sama Tuna FM ya, sambil ngobrol lah. Ada Kak Sally juga, Mbak En, selamat pagi. Mbak En, selamat pagi Mbak En. Kemudian juga ada siapa lagi ya?
1: Lucu kan auratku katanya.
0: Aura, kok aurat sih. Tapi kita lagi ngomongin tentang self reward favorit Anda itu apa, sahabat Tuna FM ya.
1: Yuk coba kasih tau kita 0811-393-494.
2: Topik pagi.
0: Yang sudah ikutan pagi hari ini adalah
1: Mbak Romi.
0: Halo Mbak Rom.
1: Reward buat diri sendiri yaitu bisa tidur sehari tanpa ada gangguan. Rasanya udah kejatuhan berlian kalau dapat istirahat sehari
0: saja. Iya. Ini self

0: habis ya. Apa?
1: Tapi gak apa-apa sih, yang penting ada kegiatan. Iya. Kalau kamu seneng ada kegiatan ya gak apa-apa. Kalau aku
0: happy,
1: sih
0: gak seneng kalau aku. Happy tapi capek. Lo kayak, pernah gak sih Anda tuh ngerasa kayak, ya aku happy.
1: Tapi capek.
0: Kayak, capek ya, tapi happy gitu loh.
1: Jadi kamu maunya apa? Happy apa capek?
0: Ketemu Ratu Mawar.
1: Ada Kak Juna-Juna. Ini dia self rewardnya dengan cara booking appointment di Cozy atau Reborn. Aduh Kak Juna-Juna itu aku banget. Masas ya. Yes. Ambil yang head and shoulder. Dan satu yang lagi beli emas batangan.
0: Asoy.
1: Wah luar biasa nih. Kalau ngomongin emas
0: ya?
1: Batangan itu kerasa kayak oh, yang batangan gede bonggol
0: gitu. Ada juga awalnya kira gitu tahu. Kayak yang di film-film
1: iya,
0: gitu kan.
1: Bener.
0: Kayak coklat cangki bar
1: iya,
0: gitu
1: iya,
0: kan.
1: Iya gede kayak, tapi iya. Kayak 1 kilo gitu
0: iya,
1: misalnya
0: iya,
1: kan.
0: Iya.
1: Ternyata kan ada yang 1 gram.
0: Itu kepingan ya.
1: Iya kepingan.
0: Bukan batang sih lebih ke keping
1: iya. Sih sebenarnya. Meskipun ya. Meskipun juga nilainya juga tidak main-main ya kan.
0: Kalau itu mah cuman
1: kayak
0: lagi.
1: Kapan ya punya yang kayak di film-film itu loh satu.
0: Astungkar. Iya. Kita adalah orang yang paling kaya, lu yang paling sekali. Beruntung. Kita pasti bisa mendapatkan
1: emas
0: itu.
1: Emas itu ada di genggamanku.
0: Iya
1: ya kan.
0: Bisa kita afirmasi terus ya.
1: Terus
0: tanpa bekerja.
1: Bersama. Tanpa bekerja itu mulai ngawur ya kan. Mulai tidak bekerja. Masuk akal ya kan.
0: Erike.
1: Halo Erike.
0: Self reward biasanya aku traveling. Tapi yang simpelnya beli speaker. Speakerku udah banyak banget di kos. Terakhir beli JBL Flip 7.
1: Karena dia punya ini deh. Fetis. Fetisnya speaker.
0: Speaker ya. Yeah. Beli JBL party box lagi rasanya. Terus si temennya kemarin ngomel-ngomel, ini speaker di kos sudah sebanyak ini mau diapain, udah penuh banget, buang-buangin aja lah ya, ini kata dia. Oh ya kemarin juga beli TWS 2 biji, beli Xiaomi Buds 5 sama TWS Baseus. Malah ada keinginan beli TWS. Buat apa kupingmu cuma 2?
1: Iya, kupingmu cuma 2, TWS-mu puluhan.
0: Iya kan. Tapi kalau dipikir-pikir juga ya, banyak-banyak banget nih barang buat apaan. Akhirnya yang sering dipakai cuma speaker itu aja.
1: Iya kan.
0: Waktu itu pengen punya speaker analog, aku beli speaker Sharp yang ada radio FM-nya. Mirip kayak speaker aktif gitu. Kalau aku di kos, speaker yang selalu aktif. Kalau luar, baru aku bawa JBL, kalau enggak pakai TWS aja. Oh ada peruntukannya beda-beda
1: ada,
0: ya Rik ya.
1: Di luar dia bawa yang lebih agak mahalan lah ya.
0: Oh baik, hati-hati ya. Dicolong kamu.
1: Iya benar banget, ya. Nanti kita ambil.
0: Terus ada Mbok Dek si Demen.
1: Halo Mbok Dek.
0: Mbok Dek di Sideman ya.
1: Hai.
0: Kalau Mbok Dek nih katanya buat aku reward buat diri sendiri itu, aku tuh suka jalan sendiri ke suatu tempat naik motor.
1: Oh gitu.
0: Tapi aku lebih milih jalan kaki. Wow.
1: Oh jalan kaki grounding itu sebuah dia. Kemewahan buat Mbak.
0: Iya.
1: Kadek lu ternyata ya.
0: Sepanjang jalan itu aku ngerasa jadi diri aku banget bisa ngobrol sama diri aku. Gimana ya cerita ini ya nyaman aja.
1: Iya.
0: Tapi jalannya tempat yang sepi kayak tujuannya sawah atau pura yang jaraknya lumayan jauh kalau jalan kaki. Tapi momen itu aku suka damai dan ngerasa udah cukup gak mau lihat dunia luar yang gak seindah cerita orang. Kembali pulang kerasa syukur aja makasih.
1: Iya karena kamu tinggal di Sidemen sih Mbak, di Sideman ya. Masih begitu banyak sawah-sawah dan pegunungan di sana.
0: Kita di sini lewat
1: coba
0: jalan sawah sebelahnya.
1: Iya even sawah juga.
0: Iya.
1: Itu.
0: Mau bagaimana lagi?
1: Iya, kamu bersyukur Mbak ya tinggal di Sidemen loh.
0: Iya.
1: Ada Hai Gedewi selamat pagi.
0: Ya lucu banget nama akun WhatsAppnya deh.
1: Iya apa sih?
0: Pelajar GWS.
1: Oh iya benar pelajar GWS. Katanya akhirnya bisa mendengarkan Penguin di mobil.
0: Yeay.
1: Seputaran Gianyar nggak perlu denger. Iya oke. Okay. Harus pilih yang sering lupa jemput anak sekolah.
0: Aduh. Anak. Ini mah bukan sepele.
1: Iya. Perang dunia abis
0: iya.
1: Itu.
0: Lagunya underrated.
1: Underrated yang menurut Om Bibi harus kita dengar. Oke terima kasih.
0: Oke baik.
1: Nanti kita siapin apalah ya. Nanti kalau
0: Mbak
1: aku ingat.
0: Mbak Meta.
1: Halo Mbak Met.
0: Singkat padat self rewardku.
1: Touring.
0: Pokoknya siklus hidup itu cuma sebatas kerja, stres, touring, stres lagi karena duit habis, kerja lagi, stres lagi, touring lagi.
1: Mm-mm.
0: Makanya kalau ada yang nanya berapa punya tabungan, jawabannya enggak ada.
1: Duit enggak habis
0: buat touring katanya. Mungkin bagi orang yang belum pernah touring dia akan nanya, gila enggak capek? Iya, dia juga mikir gitu. Pinggang apa kabar? Wibi nanya kayak gitu.
1: Iya, benar.
0: Tapi explore Indonesia dengan motoran itu malah recharge my energy banget. Pokoknya habis touring itu jadi semangat menjalani hidup dan yang paling penting tambah cinta sama Pak Adi.
1: Tapi itu mempererat rasa cinta loh
0: gitu.
1: Antar pasangan ya kan. Tapi memang kemarin kan dia Mbak Meta sempat ngirimin aku video waktu di Desongan ya. Dia itu kan touring kemana-mana nih. Sering touring kesana kemari, kesana kemari. Nah ternyata dia di Songan itu tuh touring yang, kok touring, apa namanya?
0: Jalan yang

0: Dia tuh ngeri loh. Padahal dia udah touring ke luar, ke Jawa dan sebagainya, tapi keluar Bali.
1: Kan turun-turun dan tikungan tajam.
0: Iya, no. Mm-hmm. Aku ngelihatnya aja, wow. Woo. Tapi kita nanti lanjut lagi satu FM. Yes. Kita bakal ngomongin tentang self reward favorit Anda itu apa sih ya?
1: Ayo kasih tahu di 08113393494 atau joinan di TikTok kita juga bisa di @pingunfmbali.
2: Back to the past. Back to the best.

Lagu ini ditolak oleh Madonna, tapi menjadi hit besar untuk Pink. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Setelah cukup sukses di album pertama, Pink merasa harus mengubah arah musiknya seperti yang dia mau. Makanya, dia mulai mencari produser dan penulis lagu yang jauh berbeda dari album pertama. Bertemulah dia dengan Linda Perry, yang rupanya punya satu lagu yang baru saja ditolak oleh Madonna. Sebuah lagu pop dance yang jauh dari identitas Linda Perry sendiri. Lagu itu adalah Get the Party Started, yang menjadi hit besar di album terlaris Pink sepanjang karirnya, Misunderstood. I'm Bibi Nugraha, your music director.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.
3: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
0: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
0: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
9: Mau dong. Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
10: Hei kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik. Mau jadi ahli perhotelan, ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana, S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International, quality is our prime concern. Quality is our prime concern.
11: Bunda.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
11: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
11: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
11: Berarti satunya 2.500.
12: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar.
8: Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
11: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
12: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
8: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
13: Wings Care.

0: Even FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang dari gurun hujan,
1: dari
0: sahabat Juicy
1: FM. Lucy.
0: Juicy Lucy, ya. Ini spesial buat Kak Yoga yang sudah request lagu ini. Semoga happy
1: lagi
0: ya Kak ya.
1: Perang di mana nih yang tidak dimenangkan?
0: Ya, perang yang tak mungkin ku menangkan.
1: Asoy.
0: Ya kalau gak menang ya sudah. Kadang-kadang
1: kalau
0: gak itu,
1: menang kalah.
0: Iya. Kak, ya itu pasti itu. Memang, tapi kan kadang-kadang hidup itu bukan masalah menang atau kalah, Dek.
1: Lalu?
0: Ya, seringkali itu hanya perlu menenangkan diri. Hanya perlu kesenangan.
1: Oh iya.
0: Happiness.
1: Terkadang
0: buat diri kita.
1: Bukan hasil akhir yang dilihat ya.
0: Iya,
1: tapi
0: benar
1: bagaimana
0: banget
1: proses kita mencapai.
0: Nah, itu dia. Bagaimanapun, mau menang maupun kalah ada.
1: Mutiara pagi banget, kawan.
0: Iya kan, mau menang mau kalah ada pembelajaran di sana. Ye, gitu kan. Sama seperti kita juga bisa bersenang-senang belajar juga,
1: yes,
0: tapi di GWK. GWK Culture Park 1 FM, karena ada promo ID Bali yang Anda berempat bisa hanya bayar Rp125.000.
1: Benar banget. Siapa sih yang enggak tahu GWK kan ya? Patungnya gede banget, tapi kalau masuk wah luas banget, terbuka, nyaman, spot menariknya banyak, terus bisa quality time bareng keluarga. Anak-anaknya bebas main, mau lari-larian bisa. Orang tuanya santai aja nikmati view Bali dari ketinggian.
0: Betul, dan sekarang Anda bisa naik sampai lantai 9 dan 23 patung Garuda Wisnu Kencana. Lihat Bali dari sudut yang berbeda yuk, yang belum tentu semua orang Bali pernah coba. Mau makan? Nggak perlu ribet, semua ada di satu tempat.
1: Yes, makanya gak usah nunggu-nunggu lagi. Langsung nikmati promo KTP Bali berlaku sampai 13 Juni 2026. Beli tiketnya di tiket booth GWK, syarat ketentuan berlaku.
0: Yes, kita ajak keluarga, teman-teman, dan habiskan waktu berkualitas tanpa harus jauh-jauh keluar Bali. Informasi lebih lanjut hubungi Instagram @GWKBali, @GWKBali.
1: Rasakan pengalaman wisata budaya Bali sebenarnya di GWK Cultural Park.

0: Lagu ini spesial buat Mbak Wiwin. Mbak Win, ini lagunya nih Simply Red dengan Sunrise. Gimana trimming dari pohon-pohonmu, daun-daunmu, apakah sudah beres?
1: Yes, ataukah, jam segini apakah masih berjemur?
0: Iya benar, atau trimming? Mengumpulkan daun-daun yang berserakan.
1: Aduh.
0: Yang ada dia
1: sampah-sampah organik ya.
0: Iya kan habis nge-trimming kan dia harus ngebuangnya toh.
1: Iya, sapu-sapu.
0: Masukkan ke tebe Anda masing-masing.
1: Ayo yang belum ikutan topik ini sesi terakhir kita ngobrol ya. Self reward versi Anda apa sahabat Pingin FM?
0: Betul.
1: Apakah jalan-jalan?
0: Mm-mm.
1: Beli barang mewah?
0: Mm-mm.
1: Atau beli rumah?
0: Iya. Karena kadang-kadang self reward kan beda-beda ya.
1: Beda-beda.
0: Ada masih bahkan kita pun kadang seringkali beda. Aku pengen beli barang elektronik ah.
1: Iya.
0: Ah, aku kadang pengen staycation ah. Uh-huh. Aku pengen staycation di Westin Ubud misalnya begitu.
1: Tau
0: ya
1: kan. Tahu banget sih kamu. Tahu banget kamu keinginan aku kan.
0: Iya kan?
1: Ayo Westin Ubud tolong sponsori saya. Westin Ubud please. Westin Ubud.
0: Capek banget malah jadi kesempatan untuk minta-minta anak ini ya. Hey.
1: Atau enggak Royal Santrian Pak Arya boleh, Pak?
0: Iya. Pengemis kamar kamu jadinya. Tolong jangan didengarkan pengemis kamar ini ya kan.
1: Aduh, ayah-ayah baik ya.
0: Atau misalnya beli emas batangan.
1: Nah,
0: ada beberapa kali kita melakukan self reward dengan cara yang berbeda. Tapi yang jadi favorit Anda itu yang mana?
1: Ya iya, gitu. Coba kasih tahu ini sesi terakhirnya 0811-3934-944.
2: Topik pagi.
0: Yes, ada siapa yang belum kita baca?
1: Ada Mbak Tian.
0: Hai Mbak Ti.
1: Mbak Tian tadi Imagine Dragons Demon, semoga bisa ya.
0: Iya,
1: kita
0: bener.
1: Lagi ngantri ini ya.
0: Mbak.
1: Mohon izin semuanya,
0: mohon izin.
1: Bapak Ibu sekalian
0: bling.
1: Ya.
0: Bombong.
1: Semeton Bali, sahabat Pingin FM Bali ya.
0: Karena
1: analog kita sudah kembali
0: yes.
1: bersinar dan memancarkan energi-energi positifnya ke seluruh penjuru negeri ini.
0: Mm-hmm.
1: Jadi sudah kembali lagi yang request
0: iya,
1: ya.
0: Iya benar.
1: Banyak sekali.
0: Jadi yang kemarin tabaknya cuma setengah aja yang request. Mm-hmm. Sekarang udah 100%. Bahkan yes. lebih ya kan yang baru-baru. Jadi kalau mau request boleh dari awal-awal ya.
1: Saran kami
0: saran
1: secepat
0: kami.
1: Mungkin iya, request bener. Ya. Makin cepat Anda request makin cepat diputerin.
0: Iya betul banget.
1: Atau enggak at least diantriin deh kayak gitu ya. Kalau ada yang baru request lagi kita mohon maaf. Ya.
0: Kalau kemarin-kemarin masih pasti bisa keputer.
1: Yeah.
0: Kita selipin ya kan.
1: Yeah.
0: Sekarang ini antriannya sudah mengular.
1: Iya Wibi udah bingung loh yang mau diputer
0: iya,
1: nih.
0: Bener.
1: Ya kan. Jadi mohon maaf. Tapi kalau untuk topik kita bacain semua.
0: Iya
1: ya.
0: Dong.
1: Tadi Mbak Tian bilang self rewardnya bisa tidur siang saat day off.
0: Asik.
1: Karena seringan saat day off kerjaan IRT gak ada habisnya.
0: Mm-mm.
1: Tiba-tiba udah sore aja, kelewatan udah jam tidur siang. Jadi kalau bisa tidur siang sejam aja. Mm-mm. Ya ampun seperti charging energy untuk hari Senin sampai dengan Sabtu.
0: Karena katanya. Saking gak habis-habisnya pekerjaan.
1: Mm-mm.
0: Jadi tidur siang satu jam aja itu semacam udah kemewahan banget tuh Mbak Tian.
1: Mm-mm.
0: Itulah dilema ibu pekerja ya Bu ya. Ada Mbak Desma.
1: Iya.
0: Katanya happy deh, analognya udah jernih di Tabanan.
1: Yes.
0: Lagunya Alex Warren, Ordinary tadi spesial buat Mbak Desmar ya. Dengan rewardnya? Reward.
1: Cukup dengan beli ice coffee latte.
0: Oh?
1: Sangat ini ya, simple ya.
0: Sangat 50 ribu aja Mbak.
1: Iya, iya.
0: Ya kan?
1: Ada Mbak Yulestari
0: iya,
1: nih. Self reward favorit saya tuh liburan ke luar negeri.
0: Asik.
1: Berasa menang aja gitu setelah kerja lelah pulang malam cuma bisa tidur.
0: Mm-mm.
1: Besok kerja lagi abis itu liburan ke luar berasa kemenangan gitu.
0: Iya bener ya.
1: Dan sekarang juga lagi berusaha meraih self rewardku yaitu nonton konser BTS.
0: Hey Jakarta guys.
1: Tolong dong pendengar sahabat Pingin FM ini ya siapa yang bisa Justin. Justin banget gak tuh.
0: Yuk
1: boleh ya yang mau menjadi ininya Justinnya untuk konser BTS.
0: Mm-mm.
1: Boleh DM katanya ke @ayulestarini88.
0: Betul.
1: @ayulestarini88. Udah kita promoin.
0: Ya, dia akan beli pasti.
1: Berapapun harganya.
0: Tiket BTS ya. Jadi kayak semacam Mbak Ayu ini kalau misalnya bisa liburan ke luar negeri itu semacam dia bawa piala kemenangan.
1: Iya benar.
0: Atas
1: ya.
0: Hidupnya dia.
1: Woo!
0: Gitu. Itu kayak menang banget. Sudah memenangkan atas kesibukannya dia yang gak habis-habis
1: bener.
0: Kayaknya.
1: Bener, sama kayak Mbak En sih. Kalau Mbak En, self rewardnya adalah jalan-jalan.
0: Oh baik. Nah,
1: jalan-jalan yang murah meriah aja.
0: Diselokan. Dia sambil ngasih kita video saat ini FM.
1: Videonya belum jalan
0: di
1: Ade.
0: Jalan-jalan diselokan loh dek.
1: Really?
0: Iya itu selokan.
1: Jadi kayak belum itu jalan.
0: Kayak tukat yang kecil itu yang selokan.
1: Enggak aja selokan namanya
0: apa,
1: coy.
0: Apa men?
1: Ini tuh bisa yang buat main itu tuh loh, ban-ban.
0: Oh,
1: yang ban-ban yang pas ada kirim
0: iya,
1: ke
0: iya.
1: Wibi yang ada ular lewat.
0: Iya, iya, iya. Kayak kayak apa namanya, titian ambengan gitu yang di Singaraja itu kan?
1: Iya, iya, iya, iya, iya.
0: Ya, apa sih namanya, ya, ya. Mbak?
1: Ada lupa namanya, tapi maksudnya itu bukan selokan ya, oh, tolong ya. Oh no. Ya.
0: Ternyata begitu begitu kali, selesai, kali begitu kali. Selesai itu lebih gede di sananya.
1: Mama Yaya.
0: Oh iya, ya kayak di Jatiluwih juga bisa ya, kita kan.
1: Iya benar. Mama Yaya.
0: Halo Mama Yaya.
1: Hal sepele Ode kita mini food, ya hal sepele yang kuabaikan tapi bikin kacau adalah mengabaikan bunyi alarm pertama.
0: Ah itu dia.
1: Berharap alarm kedua ketiga membangunkanku tapi ujung-ujungnya bablas.
0: Senusnya udah tidak berlaku.
1: Tidak berlaku lagi, akhirnya dibangunin mertua. Kalau self reward harus pengeluaran mungkin beli baju atau celana ya. Ini kayak ajang balas dendamku karena dulu tidak pernah punya baju baru. Baju semua hasil dari surudan entah dari siapa kaden.
0: Apa itu surudan ini?
1: Kayak lungsuran.
0: Kayak limpahan
1: ya. Oh, okay. Jadi adek ada kakak si Ayu, Ayu punya baju, bajunya Ayu buat adik. Jadi dia enggak pernah beli baju baru.
0: Namanya surudan ya? Surudan. Aku pikir kayak makanan kan surudan enak banget.
1: Sebenarnya surudan tuh buat makanan.
0: Oh gitu ya?
1: Iya.
0: Oh.
1: Tapi ya kita anggap aja pokoknya apa yang dikasih sama orang surudan.
0: Iya, surudan lah pokoknya ya.
1: Surudan lah. Baju semua hasil surudan entah dari siapa kaden dan self reward yang lain adalah nabung.
0: Hah?
1: Rasanya bahagia gitu saldo bertambah tiap bulan walau sedikit demi sedikit.
0: Baik.
1: Craig David, kita tidak janji bisa diputarkan ya.
0: Iya benar banget Mama Yaya.
1: Maaf ya, Mama.
0: Karena radio analog kita sudah normal.
1: Benar sekali. Bapak Arya Wirawan.
0: Halo Pak Arya.
1: Rajang Semeng, ini dia self rewardnya dia menikmati suasana pantai. Yalo. Ditemani ice coffee latte dan juga sarapan croissant ya.
0: Iya, ini croissant bukan croissant dong kayaknya. Iya, iya. Iya, iya, iya, jadi pokoknya itu udah di pinggir pantai.
1: Iya, benar sekali.
0: Ini beneran pantai kan? Bukan gambar ya?
1: Kayaknya ini di santriannya langsung deh, di tempatnya Pak Arya.
0: Tapi
1: deh.
0: Ini pantai kan, Pak? Pantai kok kayaknya.
1: Pantai sih. Ini
0: kayak wallpaper.
1: Kayak lah, Pak.
0: Iya kan? Kayak wallpaper kan?
1: Kayak wallpaper ya?
0: Kesel deh.
1: Ada Wiwin.
0: Pak Wiwin.
1: Udah beres, tinggal nanti sampah daun diangkut sama tukang sampahnya. Aman.
0: Oh, baik.
1: Sekarang duduk manis di garden sambil nikmatin kopi.
0: Selamat ngopi, Mbak Wiwin. Pak Arya juga selamat ngopi ya, Pak Arya pagi hari ini ya.
1: Tata, mau ta?
0: Apa nih, Tata?
1: Gak mau di Element by Marriott. Mau, aku mau, ta. Pokoknya kamu ngasih di mana, aku mau.
0: Ta, awas loh kalau kamu cuma ngasih satu.
1: Ta, inget.
0: Langsung jadi peminta-minta kamar.
1: Berdeku 30 Juli, tak boleh gak, tak?
0: Aku juga berdeku 11
1: udah lewat.
0: Juni.
1: Udah lewat. Cepet. Kamu, diam.
0: Aku 11 Juni, tak.
1: Itu Winda.
0: Oh, iya, bener.
1: Boleh gak, tak? Aku mau.
0: Ribut baca dulu dia mau apa tuh ya.
1: Agus, apa dia mau apa?
0: Dia ikutan.
1: Oh, udah numpuk reward. Nih. Kalau reward buat diri sendiri sih beli parfum baru.
0: Mm-mm.
1: Banyak banget. Padahal dan sebelumnya
0: aku mau
1: belum habis, bahkan ada yang belum kepake sama sekali.
0: Oh, wow.
1: Banyak banget, coy.
0: Itu ada Jo Malone ya?
1: Iya, iya, iya, iya.
0: Oh, wow, terus apa lagi ya? Terus ada sore.
1: Yang kebaca sore aja.
0: Ada Dior.
1: Iya, yeah, yeah. Yang aku lihat ada deodoran.
0: Iya, benar.
1: Aku tahu tuh merek Oriflame juga ada.
0: Iya,
1: tuh.
0: Iya, benar. Ada. Aku lihatnya ada Skintific sih. Iya kan, Skintific. Tapi itu bukan parfum. Ya tapi dia
1: banyak banget tak.
0: Banyak banget tak parfumnya
1: tak,
0: sampai
1: kamu
0: numpuk.
1: Kamu pakainya gimana caranya tak? Kapan per hari apa?
0: Iya,
1: per hari
0: iya.
1: Apa nih pakainya?
0: Kalau pagi pakai yang mana?
1: Iya.
0: Siang pakai yang mana gitu ya?
1: Iya, iya,
0: tapi
1: iya.
0: Dia memang happy kalau beli parfum sih.
1: Iya.
0: Ada juga temanku kayak gitu deh.
1: Ada.
0: Dia beli parfum. Oh. Parfum sampai numpuk. Mantap. Ya kayak si Eric dia belinya speaker gitu.
1: Oh pakai gitu ya? Sesuai mood aja.
0: All
1: katanya.
0: Right.
1: Baik, banyak banget sumpah. Sampai metumpuk tuh yang di bawah pasti belum kepake tayang.
0: Iya benar. Terus ada siapa lagi? Agus Ade.
1: Agus Ade.
0: Dia itu adalah.
1: Lagunya kita gak janji ya Agus Ade ya. Karena banyak banget yang ngantri.
0: Kita siapin dulu ya.
1: Ya dia bilang tadi hal sepele adalah ngecas laptop terlalu lama. Akibatnya baterai cepat kembung. Oh yaudah.
0: All right.
1: Terus Mbak Meta itu bukan sungai itu telabah.
0: Oh namanya telabah ya.
1: Kali,
0: selokan kok. Kan Mbak telabah itu.
1: Enggak aja selokan.
0: Apa?
1: Makasih Tata. Love Tata.
0: Akhirnya guys, peminta-minta kamar kita dapat kamar.
1: Tata love you. Makasih Tata.
0: Enggak cuman adik kan Tata. Awas kalau cuman adik ya.
1: Enggak terima dia.
0: Ada itu dia boy dibilang selokan jatuh harga diriku kata Mbak Endang itu digatep lawas ambengan. Abis
1: jatuh harga diri.
0: Kamu videonya dari yang kecil ya kan. Begitu aku lihat, oh membesar dia no.
1: Ada juga kaget tadi Mbak Endang, gue, hah selokan. Pikiran ada selokan tuh apa? Yang di sawah, pinggir-pinggir sawah.
0: Iya, iya, iya, iya, iya.
1: Itu
0: iya,
1: selokan masih
0: mana? Galiran itu namanya gak?
1: Galiran?
0: Iya, gak tahu apalah.
1: Kok galiran?
0: Ya, pokoknya itu aku ngerti maksud kamu ya kan?
1: Iya,
0: ya, itu.
1: Tapi bukan selokan itu. Hah, selokan?
0: Ngapain dia main di selokan ya? Ternyata bukan no.
1: Jatuh harga diriku.
0: Hehehe. Tapi terima kasih loh Mbak Endang. Tata terima kasih Tata, nanti dikasih detailnya. Thank you banget, luar biasa hari ini yang sudah ikutan ngobrol bareng sama kita juga.
1: Ada ini Bodek Sideman, Jelinjing namanya yang di sawah.
0: Oh Jelinjing.
1: Ya terus Mbak Meta, oh pernah aku kesana jalannya kecil banget gak bisa bawa mobil.
0: Terus mobilmu kamu taruh mana Mbak?
1: Diangkat.
0: Kamu ikut alirin di ini, di
1: jangan itu apa, mobil keluar.
0: Selokan, galiran.
1: Jelinjing.
0: Jelinjing.
1: Ayo Mbak Ayu Lestarini. Ngakak kalian no nular. Ngakak kalian no nular.
0: Sudah capek banget. Lagu-lagu sampai dengan jam 10 pagi nanti. Semoga lagu Anda ada ya. Sahabat Bunda FM karena memang akan kita putarkan. Digendong, sampai jam 10.
1: Digendong mobilnya Mbak Meta kata Mbak Endang.
0: Oh gitu ya.
1: Mbak Meta bilang dipinjem motor sama warga.
0: Oh baik. Oh. Wow.
1: Minjem no, Sultan minjem.
0: Belilah. Kan dia

dan hitmaker R&B pemenang Grammy, Neo mengukuhkan diri untuk nyemplung ke musik country ya, dengan mengumumkan perilisan album terbarunya Highway 79 dan pada 10 Juli mendatang di bawah Compound Entertainment. Bersamaan dengan pengumuman tersebut, Neo juga membagikan single terbarunya Miss Sandra. Miss Sandra diproduseri oleh Chuck Harmony dan juga menjadi total single ketiga Neo setelah sebelumnya merilis Simple Things dan juga Up, Out, and Gone.

0: Inspiring Words.
1: Nama Sheila Dara Aisa mendapat banyak sorotan lewat peran ikoniknya di film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini dan film Sore, Istri Dari Masa Depan. Istri Vidi Aldiano ini memulai karir sebagai penyanyi cilik dan kemudian merambah ke dunia akting, bahkan menjadi CEO di perusahaan Sulih Suara. Sheila Dara pernah berkata, "Nafas dulu sebentar, apa sih yang dikejar?" Lewat kutipan kalimatnya yang sempat viral ini, Sheila Dara menyiratkan agar kita melambat, menikmati proses, dan tidak terburu-buru mengejar sesuatu, karena hidup ini perlu jeda untuk bernafas. Kalimat ini seakan menjadi pengingat bagi kita agar tidak terlalu stres dan lebih menikmati hidup.
2: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: Minggu depan Mirip Sweet Music Station terus berkarya, terus berkembang. AB3 nyanyian cintamu spesial buat Mbak EN. Ya pagi hari ini pengen dong lagunya AB3, boleh ya?
1: Yes, untungnya bisa ya kita putarkan. Yang lain yang gak bisa bukan maksud hati kita
0: tidak memutarkan buat Anda ya sahabat Bunda FM.
1: Waktunya cannot.
0: Bener banget, waktunya gak bisa. Dan ini kita ingatkan lagi aja nih, karena radio analog kita kan sudah mulai kembali berjaya di udara. Jadi kalau mau request lebih pagi lebih bagus sih kalau kita bilang.
1: Meskipun agak siang mungkin
0: diputernya. Ya
1: kan? Tapi at least masuk antrian dan bisa diputer.
0: Nah itu dia.
1: Kalau mepet-mepet ya mohon maaf.
0: Bener, karena hari ini memang ramai sekali sahabat UNFM ya. Terima kasih loh yang sudah pada kembali lagi mendengarkan kita.
1: Thank you.
0: Lewat radio di rumah
1: Happy
0: Anda.
1: Happy weekend ya.
0: Ah, bener.
1: Besok sudah libur, minggu libur lagi, Senin ketemu sama kita lagi.
0: Bener, okay. Ingat sudah tidak ada lagi long weekendan ya.
1: Tapi jangan khawatir karena analog sudah kembali lagi. Jadi kita akan menghibur Anda.
0: Betul.
1: Dengan sukacita.
0: Wow, sukacita dan tentu saja kebahagiaan.
1: Dengan

Pinguin FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Semangat Jumat, selamat pagi. Apa kabarnya sahabat Pinguin FM? Dewi Ragata yang muncul di office hours pagi ini ya, temani sampai jam 1 siang. Request lagu yuk dari sekarang, saya tunggu. This is Frankie J, More Than Word.

FM, your sweet music station. Terus berkarya, terus berkembang. Sahabat Pingin FM, from Ellie Goulding bersama Love, saya pilihkan untuk kena lagunya Slow Grenade. Slow dulu di Jumat pagi ini ya, 5 Juni 2026. Kondisi jalanan juga slow aja. Selamat beraktivitas sahabat Pingin FM. Dewi Ragata yang temani. Mau itu aktivitasnya slow atau karena Senin sampai Kamis sudah slow, Jumatnya ngebut ya. Silakan aja sambil dengerin lagu favorit, tapi ya boleh kasih tahu ke WhatsApp atau Telegram di 0811 393 4964. Sapa saya juga di Instagram dan Facebook yang kebetulan sudah saya update. Anda boleh langsung komen di @PinginFM Bali. Untuk format requestnya, nama, spasi, usia, lagu dan juga salam-salamnya. Follow X kita di @RadioPinginFM, TikToknya di @PinginFMBali, streaming di live.radiopinginfm.com. Siapa yang sudah rajin skincare-an tapi kenapa muka masih kusam? Apa yang salah dengan kulit wajah kita atau ternyata dengan skincare-nya? Nah, nanti temukan jawabannya di Blast On yang saya informasikan dari vimila.com, sahabat Pingin FM. Kemudian hari Jumat ada yang work from home, ada yang work from cafe. Kenapa sih bikin kita makin produktif? Ada alasannya, terutama work from cafe. Sambil nyeruput kopi itu beda rasanya ya. Ada sensasi tersendiri, sahabat Pingin FM. Di segmen karir akan saya bahas untuk Anda. Kemudian di home sweet home, bagaimana nilai rupiah ya makin menurun, semuanya makin mahal termasuk plastik. Nah, bagaimana supaya kita bisa mengurangi ketergantungan terhadap plastik terutama untuk rumah tangga, nanti dibahas juga di home sweet home. Saya punya informasi juga di Penguin News, sahabat Penguin FM, datang dari Australia yang memberikan bantuan $3.6 juta untuk penanganan Ebola. Dari antaranews.com informasinya untuk Anda. Seru kan ya. Nanti sampai di jam 1 siang saya tunggu request lagu favoritnya dari sekarang. Go!

0: Buat Anda yang tertarik bekerja di bidang retail, PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja di berbagai posisi. Untuk penempatan di Head Office Klendi Denpasar dan Dalung atau Gudang Pusat Klendi Denpasar, Toko Klendi Area Denpasar, Getsu, Bulu Indah, Pomogan, Area Gianyar, Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, Keramas, Area Badung Selatan, Uluwatu dan Nusa Dua, Area Badung Utara, Mengwi, Sangeh, Dalung, Area Tabanan, Area Negara, Negara dan Tegal Badeng, Area Singaraja, serta cabang baru Klendi yang akan segera dibuka di Seririt. Silakan bawa berkas lamaran dan langsung interview selama bulan Juni 2026. Untuk informasi waktu, tempat, dan syarat, bisa langsung cek di Instagram @lokerbelly_klendi. Lamaran bisa juga dititipkan ke kantor pusat Klendi di Misanto Coffee Dalung Lantai 3 atau ke cabang Klendi terdekat. Bisa juga mengirimkan lamaran melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com. Informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau ke 081-935-102-997 setiap hari Senin sampai Jumat. Atau cek Instagram @lokerbaliklendis atau @klendisgrosirbali.
1: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali. Always the first.

0: 60s terus berkarya, terus berkembang. Sahabat Wingin FM, lagu lama dari Ella Henderson, ini dia Ghost di tahun 2014. Semangat pagi dulu untuk Abdul yang request lagu ini ya. Ada lagunya sudah di play. Semangat beraktivitas juga Abdul, apakah dalam perjalanan atau sudah sampai tempat aktivitasnya. Semangat pagi juga Lanang di Gianyar, Linkin Park yang mana aja boleh deh. Nanti di play yang Lost ya Lanang, akhirnya bisa kembali dengerin Dewi siaran lagi loh. Iya, perasaan saya baru kemarin aja enggak siaran. Ya mungkin maksudnya radionya ya, radio analognya sudah bisa didengar di Gianyar gitu ya Lanang. Oke, ada Mbak Romi juga, semangat pagi. Ibu pekerjanya ditunggu, bentar aku mau jemput, jadi diputernya jam 12 aja ya Wi. Siap Mbak Rom ya, bantu ingetin ya Mbak Rom di jam 12 pokoknya. Siap-siap nanti akan di play. Bumita juga lah lagi makan tipat cantok with the view. Sarapannya tipat cantok banget nih pagi-pagi ya Bumita. Semoga nanti pencernaannya gak bermasalah, atau mungkin udah biasa kali ya. Wah itu view-nya emang kece banget ya. Lagunya adalah Sel Gomes yang Who Says. Nanti ditunggu. Yang lain juga saya tunggu, sahabat Pingin FM, request lagunya. Kalau ada salam-salamnya silahkan ke WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494, atau sapa di Instagram dan Facebook at Pingin FM Bali. Di jam 11 saya bacakan salam-salamnya untuk Anda kalau lagunya diantrein dari sekarang.
1: Blast on.
0: Kita bahas mengenai wajah yang kusam ya. Padahal sudah rutin skincare-an. Ayo siapa yang seperti ini? Karena memang punya rutinitas skincare yang konsisten itu sering dianggap sebagai kunci untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat dan bercahaya. Tapi ternyata gak semua orang seperti itu. Banyak yang merasa frustasi karena kulit wajah kok tetap terlihat kusam ya. Walaupun sudah rajin skincare-an, sahabat Pingin FM, sudah menggunakan berbagai produk perawatan setiap harinya. Kondisi ini bisa membuat kita, wah ini apa yang salah ya? Apakah produk skincare-nya atau ternyata ada faktor lain yang mempengaruhi kesehatan kulit kita? Saya baca dari vimela.com. Karena memang kulit kusam tidak selalu disebabkan oleh kurangnya perawatan. Jadi penampilan kulit dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari kondisi skin barrier-nya bagaimana, kemudian pola hidup sehari-hari seperti apa, sampai dengan paparan lingkungan juga ya. Jadi penggunaan produk skincare yang tepat sekalipun mungkin tidak akan memberikan hasil yang maksimal kalau kita punya kebiasaan atau kondisi tertentu yang menghambat proses regenerasi kulit. Seperti misalnya faktor gaya hidup. Nah, gaya hidup yang tidak sehat seperti kurang tidur, stres, kemudian pola makan yang buruk, ini bisa berdampak besar pada kesehatan kulit kita. Tanpa istirahat yang cukup, sel-sel kulit mati ini tidak akan punya waktu untuk beregenerasi, membuat wajah kita terlihat lelah dan pucat ya. Maka dari itu penting untuk menjaga gaya hidup yang seimbang untuk kesehatan kulit kita. Jadi coba dilihat lagi bagaimana dengan gaya hidupnya. Apakah ada yang suka begadang, kurang tidur, stres, dan juga pola makan yang buruk? Nah itu salah satu penyebab yang membuat kok skincare udah rutin, skincare-annya udah rutin, tapi kulit wajah tetap kusam. Harus memang diperbaiki ya gaya hidup, pola tidurnya seperti apa. Oke, lagu berikutnya yang bisa membangkitkan semangat dan energi untuk aktivitas di Jumat ini untuk Lanang, saya play from Linkin Park, This Is Lost.

Itgita resmi merilis lagu kolaborasi berjudul Masih Ada Cahaya bersama Baskara Putra alias Hindia. Lagu ini menjadi salah satu track unggulan di album kedua Itgita Berusaha di Bawah Hujan. Menariknya, kolaborasi ini adalah kali pertama Itgita dan Hindia bekerja sama. Lirik lagu Masih Ada Cahaya ditulis langsung oleh Brigita Meliala alias Itgita dan juga Baskara Putra alias Hindia. Hal ini membuat nuansa liriknya terasa sangat personal dan juga menyentuh hati pendengar. Kehadiran vokal Hindia dalam lagu ini dinilai memperkuat lapisan emosional, melengkapi karakter vokal khas Itgita yang hangat.

Setiap karya punya cerita. Setiap proses punya perjalanan. Dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

Dari Ariel Noah, sahabat Ingin FM, dulu kita masih remaja, awas ke trigger, ingin jumpa dia yang waktu masih cinta-cinta zaman sekolah. Jangan dong ya. Lagu ini ada di Penguin Hot Music Chart, sahabat Penguin FM, di posisi ke-11 untuk minggunya yang kelima. Naik dari posisi 15. Dan apakah minggu ini akan naik-naik ke puncak gunung? Kita dengerin aja nanti ya. Di hari Sabtu, sahabat Penguin FM, Penguin Hot Music Chart bersama Wibi dan Ade, jam 4 sampai dengan jam 6 sore. Kalau sekarang masih bersama Dewi Ragata tentunya. Di Happy Hour sampai jam 1 siang. Requestnya saya tunggu sekarang juga ke WhatsApp atau Telegram 08 11 393 4964. Sapa juga boleh kok di Instagram dan Facebook at Penguin FM Bali. Format request, nama, spasi, usia, lagu, dan salam-salamnya. Hari Jumat, waktunya kita walk from cafe. Ada yang punya rutinitas seperti itu kah? Seru ya, walk from cafe menjadi kebiasaan yang semakin disukai banyak orang. Bukan cuma mengikuti tren, tapi ada alasan psikologis yang membuat suasana baru bisa membantu mengembalikan fokus dan semangat kerja.

kita. Nah, ada beberapa alasan kenapa work from cafe bikin lebih fokus dan terasa menyegarkan untuk produktivitas kerja kita dari adntimes.com saya baca. Karena itu dia, suasana baru akan membuat otak kita lebih siap fokus. Jadi saat bekerja di kantor ataupun di rumah, ada yang work from home gitu ya sahabat Win FM, otak terbiasa mengaitkan ruangan yang sama dengan banyak aktivitas sekaligus. Kita bisa kerja, kalau di rumah bisa sambil rebahan atau mungkin bisa sambil nonton, bahkan tidur. Tapi akibatnya pikiran jadi lebih sulit untuk masuk ke mode kerja secara penuh. Sedangkan kalau work from cafe memberikan sinyal yang berbeda pada otak kita. Lingkungan baru ini membuat perhatian kita lebih terarah pada tugas yang sedang dikerjakan. Dan inilah salah satu manfaat work from cafe yang sering tidak disadari banyak orang, yaitu membuat, yaitu dia, kita otak kita ya lebih siap untuk fokus sahabat Pingin FM. Kemudian karena suara-suara ramai yang pas, ini bisa membantu konsentrasi. Memang sih gak semua orang bisa fokus pada suasana yang terlalu sepi ya. Kadang justru ada suara-suara kecil dari sekitar kita membuat pikiran terasa lebih hidup. Dan tidak mudah pikirannya itu jadi mengembara. Kemana pikirannya mengembara? Nah, maka dari itu suasana kafe untuk kerja ini sering terasa nyaman bagi banyak orang. Tapi kalau terlalu rame gitu ya, agak susah juga. Suara percakapan yang ringan atau mungkin ada lagu-lagu yang diputar atau aktivitas pengunjung, ini menciptakan ambience noise yang menenangkan. Jadi tingkat kebisingan yang moderat namanya bisa membantu otak tetap terstimulasi tanpa merasa kewalahan. Efeknya bekerja terasa lebih mudah dijalani dalam waktu yang lebih lama. Tergantung orang beda-beda ya sahabat Pingin FM. Ada yang mungkin lebih fokus dengan kesunyian, tapi ada juga yang lebih fokus dengan keramaian. Nah, Anda sukanya yang mana? Tapi yang jelas salah satunya adalah karena aroma kopi memberikan efek psikologis yang menenangkan. Jadi aroma kopi yang khas seringkali langsung menciptakan suasana yang terasa akrab dan nyaman. Bahkan sebelum membuka laptop, suasana hati sudah terasa, waduh, ini kayak nyaman banget ya kerja di work from cafe ini. Nah, perasaan nyaman tersebut bisa membantu menurunkan ketegangan mental yang muncul akibat pekerjaan. Ketika pikiran kita rileks, fokus biasanya ikut meningkat secara alami. Jadi banyak orang yang menjadikan work from cafe sebagai cara sederhana untuk menghindari burnout kerja. Boleh sekali-sekali work from cafe. Kalau misalnya tiap minggu nggak apa-apa, yang penting dananya masih mendukung ya. Hari ini mau kopinya apa? Espresso? One shot atau double shot? Silakan. Sambil dengerin Sabrina Carpenter yuk.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Kenapa sih, nak? Pulang kok muka cemberut aja?
8: Bete, Pak. Abis dimarahin bos.
7: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
8: Nggak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini nggak mau, yang itu nggak mau. Bawel banget.
7: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
8: Masa, Pak?
7: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
8: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
7: Tinggal WhatsApp aja ke 081338720777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
8: Asik, makasih Pak. Aku telepon bosku dulu ya.
7: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
8: Oke, Pak.
9: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.
10: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
11: Matur suksema.
10: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.

Gary Leon and Callum Scott, sahabat Dengin FM, lagu yang masih bersaing juga di Penguin Hot Music Chart. Ini dia Stay. Saya juga mau Anda stay, tepatnya stay tune nanti sore ya. Terutama yang kapan ayo terakhir main-main ke GWK. Nah, kalau sudah lama banget gak ke GWK, saatnya untuk kembali ke GWK ya. Sebelum Anda kembali ke GWK, ada yang spesial untuk Semeton Bali. Dengerin dulu nanti ya. Ada kakak-kakak kece dari GWK Cultural Park, ada Kintan Safira, Markom Deputy Head, dan juga Teresia Hyacinta, Markom Dep Head dari GWK Cultural Park, sahabat Bikin FM, hari ini Jumat 5 Juni 2026 di jam 4 atau jam 5 sore ya. Maklum dari GWK ke Gatot Subroto Barat kan jauh ya. Ditunggu saja kedatangan kakak-kakak kece kita nanti sore, pokoknya di jam 4 di Intermezzo. Kalau misalnya Anda ada pertanyaan, boleh nanti ngobrol langsung di 0811 393 494 selama talk show berlangsung. Nanti sore sekali lagi di Intermezzo bersama GWK Cultural Park, harus stay tune ya. Kalau sekarang harus dengerin lagu favoritnya sambil beraktivitas. Untuk membangkitkan rasa-rasa semangat Jumat, maklum ya sahabat Bikin FM, hari yang beda karena besok udah weekend. Bagaimana, apakah semangatnya masih tinggi atau sudah mulai drop say? Perlu liburan nih, perlu healing. Healing mulu, perasaan minggu lalu sudah long weekend deh. Tapi ya memang seperti itu. Kalaupun mau dengerin lagu favorit sambil kerja, boleh. Yuk kerjanya work from cafe atau work from hutan. Seperti katanya Bapak Anca nih, kerja itu paling benar WFH Dewi. Kirain work from home, work from hutan ya. Karena gak ada hal-hal yang ngedistract, hanya ada suara alam, suara burung berkicau, suara monyet juga. Agak takut aku mbak kalau dengerin suara monyet, suara harimau, apalagi. Work from home adalah WFH, ini maksudlah work from hutan katanya. Tenang banget, gak ngeri ah.

adem, katanya enggak. Gak berlaku buat aku Mbak Panca. Oke, tapi Mbak Panca udah di tempat kerja kan ya. Lagunya Hindia Ditunggu, Berdansalah Karir Ini Tak Ada Artinya. Siap. Kemudian semangat pagi juga untuk Mbak Desmar. Akhirnya kembali ke analog ya. Sudah jernih sekali suaranya di Tabanan. Terima kasih informasinya Mbak Desmar. Lagunya adalah Sel Gomes yang Love You Like a Love Song. Ditunggu nanti. Bokade juga di Sideman. Sepertinya semua kembali ke analog ya, sahabat Pingin FM. Bokade di Sideman mau dengerin lagunya Drunk Text. Oke, siap, ditunggu. Ada yang botitin juga. Haha, aku analog Dewi. Kenapa hahanya saya baca? Iya deh, Indosiade The Rasmusnya ditunggu. Ada Putu Aki, sudah di tempat kerja kah Ki? Lagi muter-muter mungkin di Jumat ini. Leonian Calm Scott Stay sudah di play tadi ya. Dewi, kenapa suara seksi itu makin seksi? Ya aku tuh suka lama loh proses penyembuhannya, sahabat Pingin FM. Sakitnya cepet banget, sembuhnya kok lama gitu ya. Bandel soalnya. Cepat pulih ya suaranya Dewi. Ya terima kasih Putu Oki, semangat aktivitasnya ya. Adalah Lanang, tadi sudah di play Linkin Parknya ya. Kembali dengerin nih, radio analognya sudah sembuh. Iya deh. Ada Bayu juga ditunggu, ada Bayan Kau Auraku. Kemudian Mbak Romi juga tadi sudah menyapa. Siap, nanti diingetin lagi Mbak Rom jam 12 ya. Salamnya untuk Badian Kusuma dan juga sahabat Pingin FM yang lainnya. Dewi semangat siaran ya, sehat bahagia kaya raya. Thank you Barom, Bumita yang lagi makan tipak cantok with the view. Lagunya adalah Sel Gomes tadi sudah ya. Salamnya untuk sahabat Pingin FM aja, selamat beraktivitas sambil ya, itu dia request lagu-lagunya di Pingin FM Bali aja. Terima kasih Bumita. Wah banyak yang masuk ini. Badian, oke. Okay. Silaun Seven yang sederhana. Salamnya untuk Mbak Romi juga, sahabat Pingin FM ya. Buat Dewi semangat siaran, terima kasih. Biar semangat kerjanya. Oke. Okay. Mbak Titin, apalagi nih? Lagi buatin si Sukma Rainbow Cake Dewi. Aku kerja di dapur aja ya deh. Ada, oh Putu Oki yang muter-muter ya. Baiklah. Ada Mbak Adi juga, Mbak Di Bejigama. Nanti Anaya Kak aja ya sama Nyoman Paul. Kemudian adalah di Kebu Iwo, siapa ini yang menyapa saya? Ada Butu gitu ya. Bener gak sih Butu di Kebu Iwo? Ikutan request lagunya adalah dari BCL. Karena aku cinta kau, karena aku cinta, karena aku cinta. Coba nanti saya cek dulu ya, Butu di Kebu Iwo. Yang ada kayaknya karena aku cinta kau deh. Ya, ditunggu Putu. Ada juga Rian Putra, Abdul juga sudah menyapa saya. Abdul tadi Ella Hendersonnya sudah ya. Semangat beraktivitas saja untuk semuanya. Dewi semangat tugas, tetap bahagia, ceria dan lain-lainnya. Yang positif pokoknya semuanya. Ada Rian Putra, Ray, Klik Klak, Simfoni ditunggu. Saya sapa juga di Facebook ya, sahabat Pingin FM. Semangat paginya Gusti Ayu Parwati, Diciko Maria hadir, Gede Sudana, Yan Sutama, ada Ketut Sojiana, Ray Budiarta, Nyoman Landung, semangat pagi jelang siang. Made Hendra Saputra, Bunda Atin juga menyapa, Dua Putri Bali, ada Royce Kane, Ketut Ari Sugina Dinastra. Kemudian Tumiyom Virgo, Pande juga menyapa, Wayan Berata, Diapong, Aba Wezel, Oka Mulyarta, dan Ricky Rendri. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menyapa saya di Facebook, di WhatsApp, ataupun di Telegram. Istirahat dulu ya. Suara sudah semakin habis. Langsung aja The Rasmus, Batin. Ini dia, semangat sibuk-sibuk di dapur. Buat rainbow cake, pasti enak gitu ya. In the shadow, please do enjoy.

0: Kondisi mobil yang prima merupakan mitra Anda dalam bisnis. Sudahkah mobil Anda dirawat secara berkala? Pastikan mobil Anda ditangani mekanik yang tepat hanya di Nusaka Motor. Nusaka Motor melayani apapun permasalahan mobil Anda. Dapatkan pelayanan prima dari mekanik yang berpengalaman untuk segala jenis mobil dan merek mobil Anda. Hubungi Nusaka Motor di Jalan Kargo Permai 45A Denpasar. Telepon 423-428 untuk estimasi biaya dan fasilitas antar jemput. Kumpulkan poinnya untuk mendapatkan servis gratis pada perawatan berikutnya. Nusaka Motor, mitra Anda dalam otomotif.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
2: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
7: Bu Nana.
8: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
7: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
8: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
7: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
8: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
7: Berarti satunya 2.500.
9: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
8: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
7: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
9: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
8: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wings Care.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Di balik setiap karya atau usaha, selalu ada cerita dan nilai yang dibawa. Dan kadang, itu yang paling diingat orang. Bukan hanya soal menjual sesuatu, tetapi tentang bagaimana kita tumbuh bersama dengan apa yang kita percaya.

Music Station terus berkarya, terus berkembang. From Ray, Sobat Pingin FM, Click Clack Symphony. Penasaran saya, apa sih maksud lagu ini gitu ya? Anda tadi dengar nggak kayak ada ketukan sepatu hak tinggi? Menjadi simbol ya langkah mantap dan juga keteguhan hati untuk bangkit kembali. Jadi secara garis besar, melalui ringkasan AI, lagu ini menyampaikan pesan kalau perjuangan dan harapan itu akan selalu ada gitu ya. Berkat dukungan sosial dari keluarga, dari sahabat yang selalu hadir menemani dan juga memberikan kekuatan. Lagunya sudah di request tadi. Siapa tadi yang request ya? Rian Putra, kalau nggak salah berarti betul. Iya betul, Rian Putra yang sudah menyapa saya. Yang juga sudah menyapa adalah Wirawan, semangat siang Wir, pagi jelang siang ya, sudah sembuh nih Pingwin FM. Info dari Carang Sari Sangeh, iseng dengerin ya, jernih banget Dewi. Oke baiklah, Jello on the floor ya, biar gak ngantuk otw kodia. Untuk sahabat Pingwin FM juga Dewi, semangat siaran aja, terima kasih. Ada juga dari siapa tadi, Okta ya, dari Okta di Mengwi, semangat siangnya. Beberapa lagu pilihan gak ada di list, akhirnya Tulus Yang Diri, apakah ada? Ada. Ada Okta lagu ini ya. Finally, kita menemukan lagu favoritnya Okta, oke. Okay? Ditunggu nanti, sahabat Pingin FM juga boleh yang mau dengerin lagu favorit, karena banyak lagu sudah saya play, lagu yang Anda request, yang belum, nah silahkan ke WhatsApp atau Telegram 0811 393 494. Sampai juga di Instagram dan Facebook at Pingin FM Bali. Format request, nama, spasi usia, lagu, dan salam-salamnya. Home Sweet Home. Mengikuti perkembangan rupiah yang semakin melemah, membuat kita ikut lemah dan juga mau bagaimana lagi ya. Semuanya serba melonjak, harga-harga naik-naik ke puncak gunung, tapi ada yang nggak naik ya. Dari idntimes.com, sahabat Pingin FM, ya harga yang melonjak drastis memang jadi alarm sekaligus pengingat kita untuk yuk lebih berhemat, yuk pelan-pelan kita melepaskan ketergantungan terhadap produk-produk yang mengandung plastik. Bukan cuma soal harga aja, dampak buruk plastik juga sudah menjadi isu lingkungan yang harus diperhatikan secara serius. Dengan naiknya harga plastik, mau gak mau ya, ini jadi titik balik untuk mulai menerapkan gaya hidup baru, yaitu kita rajin membawa wadah makan dan minuman sendiri. Ya, kita mulai mengurangi ketergantungan terhadap plastik dengan cara-cara yang simple dan mudah dilakukan ya. Misalnya membawa tempat makan atau botol minum pribadi ketika kita membeli makanan ataupun minuman di luar. Ya, sedang berusaha untuk itu karena mengubah kebiasaan itu kan perlu proses ya, gak bisa langsung dalam sekejap seperti kita membalikan telapak tangan ya. Dan satu hal yang mungkin kita lakukan dari dulu adalah plastik kresek itu langsung kita buang begitu aja, sahabat Pingin FM. Padahal ternyata plastik kresek ya itu diciptakan bukan sekali pakai loh. Bisa dicuci kalau kotor dan dipakai kembali. Ini saya juga baru tahu. Ada konsep yang salah tentang plastik kresek terutama ya. Seringkali kresek digunakan sebagai plastik sekali pakai. Padahal kresek ini bisa digunakan berkali-kali asalkan bersih. Ya, sebagai praktisi hidup berkelanjutan, ada seorang bernama Anggi Vicky, sahabat Pingin FM, menjelaskan kalau prinsipnya bahwa ya kresek plastik itu nggak sekali pakai kok ya, melainkan ini bisa digunakan berkali-kali, yaitu diasalkan kalaupun kotor ya cuci aja, jemur, pakai lagi. Oh, seperti itu ternyata. Itu bisa mengurangi sampah plastik yang ada. Intinya adalah lebih bijak lagi ya dengan apapun yang kita gunakan, termasuk plastik, sahabat Pingin FM. Selain harganya memang berkali-kali lipat kan, biar bisa berhemat juga dan ya peduli terhadap lingkungan. Sambil dengerin ada band, yuk, lagu yang Anda request, Kau Auraku. Malam.

0: tadi ada liriknya Tulus mengatakan bila lelah menepilah. Salah dong, bila lelah ya tidurlah. Tidurlah kita, mari di atas spring bed Lady Americana. Lady Americana merek spring bed dari USA adalah spring bed premium dan juga berkualitas tinggi yang mewakili nilai terbesar keseluruhan industri spring bed. Cocok untuk sobat bikin FM yang crazy, seleranya berkelas internasional. Lady Americana hadir sebagai spring bed mewah dan juga berkualitas tinggi. Didukung dengan teknologi Everflex Premium Spring menjadikan Lady Americana spring bed kelas premium yang tahan juga. Karena didukung berbagai komponen premiumnya, ada latex memory foam with gel, ada ultrasel, dan juga dengan teknologi ViroClean bisa mengurangi hingga 99,5% virus dan bakteri serta melindungi kasur dari mikroorganisme. Lady Americana juga terbuat dari kain serat bambu, jadi memberikan kelembutan dan tingkat kenyamanan paling tinggi karena sangat baik untuk sirkulasi udara pada kasur Lady Americana. Aduh, pengen banget berbaring langsung tidur yang nyaman di atas kasur Lady Americana ya. Anda follow aja, cek promo serunya Lady Americana di Instagram @LadyAmericanaBali. Lady Americana, a signature of sensational sleep.
1: Back to the past. Back to the past.

Lagu ini ditolak oleh Madonna, tapi menjadi hit besar untuk Pink. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Setelah cukup sukses di album pertama, Pink merasa harus mengubah arah musiknya seperti yang dia mau. Makanya, dia mulai mencari produser dan penulis lagu yang jauh berbeda dari album pertama. Bertemulah dia dengan Linda Perry yang rupanya punya satu lagu yang baru saja ditolak oleh Madonna. Sebuah lagu pop dance yang jauh dari identitas Linda Perry sendiri. Lagu itu adalah Get the Party Started yang menjadi hit besar di album terlaris Pink sepanjang karirnya, Misunderstood. I'm Wibi Nugraha, your music director.

0: Sixtensia yang terus berkarya, terus berkembang. Kece kan ya lagu pilihan saya untuk Anda. Lucas and Steve, Lauren and Jordan Show, Sabat Weekend FM, End of Time. Di 42 menit lewat dari jam 11 siang, kalau mau request lagu kece Anda sendiri, disilahkan saja. Tapi ada lagu yang masih antri, adalah Jennifer Lopez on the Floor, ada Hindia Berdansalah, kemudian Sila on Seven Sederhana, ada Tantri Ibu Pekerja, Bunga Citra Lestari Karena Ku Cinta Kau, ada Anayaka dan Nyoman Paul, Tempat Ini. Apakah lagu favorit yang tadi Anda request belum saya sebutkan tadi? Kemungkinan penyiarnya lupa, boleh dibantu diingatkan. Tapi yang ngantri lagu Indonesia semua loh. Kalau boleh lagu dari luar negeri ya, lagu barat ya. Sahabat Wingin FM, silahkan ke WhatsApp atau Telegram 0811 3934 94, Instagram dan Facebook di @WinginFM Bali. Format requestnya nama, spasi usia, lagu dan juga salam-salamnya. Request saya buka sampai di jam 12:30 siang.
1: Penguin News.
0: Pemerintah Australia menyatakan komitmen untuk memberikan bantuan dana sekitar 3,6 juta dolar Amerika Serikat untuk mendukung penanganan wabah Ebola di Afrika Tengah dan mencegah penyebaran penyakit tersebut. Hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Australia, Penny Wong, dan juga Menteri Pembangunan Internasional Australia, Anna Ely, dalam pernyataan bersama. Menurut WHO, Sahabat Bikin FM, terdapat 344 kasus terkonfirmasi Ebola dan 60 kematian di Republik Demokratik Kongo, serta ada 15 kasus dan 1 kematian di Uganda dalam wabah yang sedang berlangsung tersebut. Dikutip dari antaranews.com, saya Dewi Ragata untuk Penguin News, The Office Hour.
2: Fresh single on Penguin FM.
3: Yes,

Aksi lintas benua terjadi lewat single terbaru Goals yang mempertemukan Lisa, Anita, dan juga Rema. Lagu ini dirilis pada 21 Mei sebagai bagian dari album resmi FIFA World Cup 2026. Goals memadukan nuansa Latin pop, K-pop, hingga Afrobeats lewat produksi energik, garapan Sirkat dan juga Beva, Pink Slip dan juga Drop Killers. Dengan lirik multibahasa dan juga dentuman perkusi yang kuat, Lisa, Anita dan juga Rema menghadirkan lagu yang terdengar megah sekaligus penuh atmosfer.

0: Apakah Anda mencari peluang karir menarik? Apakah Anda siap untuk bergabung dengan tim yang dinamis dan berkembang? CV Dapur Prima sedang membuka lowongan kerja untuk posisi pramuniaga dan staf admin pajak. Ini adalah kesempatan emas untuk Anda yang ingin berkembang bersama kami. Sebagai pramuniaga, Anda akan menjadi bagian penting dalam memberikan pengalaman belanja terbaik kepada pelanggan kami. Kami mencari individu yang ramah, komunikatif, dan siap memberikan pelayanan terbaik. Sedangkan untuk posisi staf admin pajak, kami membutuhkan profesional yang teliti dan terorganisir untuk membantu mengelola administrasi perpajakan perusahaan. Jika Anda memiliki pengalaman di bidang ini, inilah saatnya untuk menunjukkan keahlian Anda. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera kirimkan lamaran Anda ke cabang Dapur Prima terdekat di tempatmu. Atau kunjungi langsung kantor kami di Dapur Prima Cabang Monang Maning. Jadilah bagian dari tim hebat di CV Dapur Prima dan wujudkan karir impian Anda bersama kami. CV Dapur Prima, kesempatan karir dan masa depan Anda.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel-apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
6: Sahabat pengguna FM, ada banyak jalan menuju masa depan yang keren. Dan semuanya dimulai dari tempat belajar yang tepat. Universitas Triatma Mulia hadir dengan berbagai program studi unggulan di Fakultas Bisnis, Pariwisata, dan Pendidikan yang siap bantu kamu berkembang sesuai passion dan cita-cita. Mulai dari Magister Manajemen dengan konsentrasi SDM, Bisnis Pariwisata, Keuangan dan Marketing dengan biaya kuliah yang terjangkau. Ada juga Prodi S1 Manajemen dan S1 Akuntansi. Dengan kelas reguler pagi maupun sore atau kelas karyawan plus sistem kuliah hybrid yang fleksibel banget untuk kamu yang aktif dan produktif. Tertarik di dunia hospitality dan pariwisata? Universitas Triatma Mulia punya Prodi S1 Pariwisata, D4 Pengelolaan Perhotelan, dan D3 Perhotelan dengan kesempatan magang luar negeri ke Taiwan, Jepang, Perancis, dan Thailand. Khusus kampus Jembrana, tersedia Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Guru SD, dan Pendidikan Jasmani. Cocok buat kamu yang punya passion mengajar, suka olahraga, dan ingin punya peluang karir yang luas di dunia pendidikan. Jadi, siap mulai langkah besar untuk masa depanmu. Yuk, daftar sekarang di bit.ly/join-untrim. Pendaftaran dibuka sampai 15 Juli 2026. Info lengkap kunjungi www.triatmamulia.ac.id dan follow Instagram @triatmamulia. Universitas Triatma Mulia, kampus keren, lulusan kompeten.

0: Bu, kenapa menelemes gitu?
1: Aduh, semalam saya gak bisa tidur. Kasurnya udah gak nyaman banget. Jadi masih beli kasur lagi nih sepertinya. Padahal kasur yang saya pakai juga baru. Ya, kurang lebih hampir 2 tahunan lah. Mau ngirit, malah nambah pengeluaran.
0: Belum pakai elit ya, Bu.
1: Emangnya elit spring bed bagus ya?
0: Ya jelas bagus dong, Bu. Elit spring bed itu selain berkualitas, ditidurinnya nyaman dan tahan lama. Kantong jadi lebih terawat.
1: Nah, kalau begitu sekarang saya mau beli elit. Biar lebih elit kayak kamu.

0: Untuk menunjang karir dan prestasi kerja, sahabat Pengen FM perlu istirahat yang cukup untuk memulihkan stamina dengan cepat dan membuat pikiran tetap fresh. Elite Spring Bed Estima yang berkualitas, nyaman, dan tahan lama cocok untuk Anda yang mau tetap fresh sepanjang hari. Dapatkan Elite Spring Bed tipe Estima dengan harga spesial di toko-toko langka dan terdekat.
1: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy.
2: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Banyak orang menunggu semuanya sempurna dulu sebelum mulai melangkah. Padahal seringkali yang paling penting bukan seberapa lengkap yang kita punya, tetapi seberapa besar niat untuk mencoba. So, mulai aja dulu dari apa yang ada hari ini.

Dengar Sweet Music Station terus berkarya, terus berkembang. Silaun Seven, sederhana, bahagia, sehatnya jangan lupa, dan kaya raya tentu saja. Lagunya sudah di request tadi ya. Siapa yang request lagu ini, nanti saya cek deh. Tapi kita cek dulu ada di posisi keberapakah Silaun Seven di Penguin Hot Music Chart. Posisi 4, sahabat Penguin FM. Apakah sudah pernah jadi jawara? Saya lupa loh. Pernah gak sih? Belum ya? Atau bagaimana? Atau seperti apa? Gimana sih gak ngikutin ya? Gak tau, kayaknya belum pernah jadi jawara ya. Yang jadi jawara masih Charlie Puth kan? Home, ah entahlah. Ya, yang jadi jawara masih Home, Charlie Puth sama Hikaru tadi. Tapi saya lupa Silaun Seven apakah sudah pernah jadi jawara. Tolong dibantu diingatkan. Karena memang secepat itu saya lupa. Tapi tentunya saya tidak akan lupa memutarkan lagu yang Anda request. Yang sudah menyapa baik itu di WhatsApp ataupun Telegram 08113393494. Yang sudah meramaikan juga Instagram dan Facebook @PenguinFMBali. Coba di Facebook dulu deh. Saya sapa karena kebetulan lagi buka Facebook ini ya. Wayan Sukerti di Nangka hadir, terima kasih. Agung Subagiartananya juga menyapa dari Jambi Agung Tabanan, terima kasih. Ketut Kalpa juga, ada Koming Suwerti. Selamat siang Leo Wicaksono. Yang lain tadi semua sudah saya sapa di Facebook. Terima kasih sahabat Penguin FM. Coba ke WhatsApp yang sudah menyapa tadi adalah Kak Jun. Jun, belum ya? Belum ya Jun ya? Oke, baiklah, percaya saya kalau sudah Jun yang ngomong, saya percaya. Ada Agus Ade yang menyapa saya siang hari ini, semangat siang. Kemudian tadi Mbak Romi sudah di-play lagunya ya. Adalah Adi Hendrawan, Nafte Rendah Pelaraku. Masih lagu dari dalam negeri sendiri yang request ya. Agak bersabar, tapi antriannya sudah banyak berkurang sahabat Penguin FM. Tenang aja, sampai di jam 12:30 saya masih tunggu untuk request dan juga salam-salamnya. Silahkan WhatsApp Telegram 08113393494 atau ke Facebook dan Instagram juga boleh aja ya. Di app Penguin FM Bali, format requestnya nama, spasi usia lagu, dan juga salam-salamnya. Sekarang lagu lama dulu. Coba cari liriknya Pearl Jam. Mari kita nyanyi bersama. Last Kiss.

dengerin lagu ini sahabat Pingin FM sambil menikmati perjalanan menuju Ubud, tepatnya ke Toya Ubud. Wah, pas banget ya. Apakah hari ini atau weekend besok rencananya? Segera aja diwujudkan ke Toya Ubud yang punya paket lengkap untuk Anda menjelajahi Ubud dengan cara beda, trekking ke air terjun plus makan siang. Cukup bayar Rp150.000 aja per orang. In this economy tentunya sangat terjangkau. Kalau mau staycation, ada The Keong Unique Lounge yang siap memanjakan Anda dengan kamar mewah untuk 2 orang. Sudah termasuk sarapan, atau pilih camping di Green Camping di tengah alam Ubud yang adem. Sudah termasuk sarapan juga, minimal 2 orang. Nah, untuk harga dan detailnya silakan hubungi 0811 38312503. Atau mau seru-seruan bareng tim kerja sahabat Pingin FM ya, cari tempat gathering dan outing yang beda yang berkesan. Ada Toya Ubud juga, cukup bayar Rp425.000 per orang, sudah termasuk satu malam menginap di Green Camping plus makan malam, sarapan dan juga aktivitas trekking ke air terjun. Cocok banget untuk outing kantor atau family gathering, minimal 20 orang aja sudah bisa ya. Jadi untuk membuat momen spesial silahkan bareng Toya Ubud saja, karena serunya pasti. Untuk informasi lebih lengkapnya sahabat Pingin FM, boleh langsung tanya-tanya di 0811 38312503. Nikmati alam, kenyamanan, dan harga hemat hanya di Toya Ubud.

0: kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik. Mau jadi ahli perhotelan? Ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana, S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International, quality is our prime concern. Quality is our prime concern.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
6: Yap, dari yang naik yang cepat sampai yang bertahan di puncak.
5: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
7: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
5: Penguin Hot Music Chart,
6: your favorite music in one chart.

inspiring words. Stephen Curry, atau yang punya nama lengkap Wardell Stephen Curry II, adalah seorang pemain basket profesional Amerika dan dikenal sebagai salah satu penembak 3-point terbaik sepanjang masa yang merevolusi permainan NBA dengan tembakan jarak jauhnya. Success is not an accident. Success is actually a choice. Lewat salah satu quotes-nya yang menginspirasi ini, Stephen Curry ingin menegaskan bahwa kesuksesan bukanlah suatu kebetulan yang datang tiba-tiba. Dibutuhkan kedisiplinan, ketekunan, kerja keras, dan keberanian untuk menempuh jalan dari pilihan yang telah kita buat.

Les Seraphim kembali dengan Tata Track Bumpala dari album kedua full length mereka Pure Flow Part 1. Lagu ini langsung menonjol lewat hook repetitif yang dibangun di atas ritme bergaya Macarena rilisan tahun 1963 yang kemudian diolah menjadi Latin House Modern berenergi. Secara konsep, lagu ini membawa pesan bahwa ketakutan seringkali hanya soal cara pandang. Lagu ini mengubah kecemasan dan stres di kehidupan modern menjadi sesuatu yang lebih ringan, bahkan menyenangkan. Member Les Seraphim, Hoo Hyun Jin, menyebut lagu ini sebagai cara untuk mengubah tekanan menjadi energi positif. Sementara Kazuha ini menggambarkan sebagai pengingat bahwa masa sulit tidak akan berlangsung selamanya dan semuanya bagian dari proses.

0: yang terus berkarya, terus berkembang. Long Distance, ini dia Brandy, sahabat Bingin FM. Apakah ada yang relate dengan lagu ini, menjalani long distance marriage mungkin, atau long distance relationship? Semoga lagunya bisa sedikit menghibur hati ya. Sudah apa sih, jarak sudah nggak ada permasalahan ya, sahabat Bingin FM, bisa video call kita ya. Terima kasih yang sudah menampilkan Office Hours di Jumat 5 Juni 2026. Tadi adalah yang belum saya sapa, Ayudiah di Tabanan, semangat siang, kembali dengerin Radio Penguin FM ya. Di Tabanan sudah menjangkau sekarang, semoga di seluruh penjuru Bali, sahabat Penguin FM ya. Stay tune terus, Anda silakan request lagu favorit, dilanjutkan sama Winda Juanita sampai jam 4 sore. Sabtu Minggu Dewi, day off dulu ya. Ketemu lagi di Senin, sahabat Penguin FM. Dan jangan lupa nanti sore harus stay tune. Wah, kelupaan saya ya. Kelupaan untuk kasih tahu, nanti sore teman-teman dari GWK Bali akan mampir ke studio Penguin FM di jam 4 ya. Ada Kintan Safira, Markom Deputy Head, dan juga ada Teresia Yasinta, Markom Dep Head dari GWK Cultural Park. Jumat ini jam 4 sore, stay tune-nya di Intermezzo. Baiklah, sudah tepat di jam 1 siang. Dewi pamit dulu ya, ketemu lagi di Senin sama Penguin FM. Semangat kerjanya di Jumat ini, bye.
1: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

Setiap karya punya cerita, setiap proses punya perjalanan, dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

Satu single dari Adrian Khalif dan juga Juicy Lucy dengan Sialan. Disampaikan dengan sangat merdu oleh mereka ya, lagu pembuka Winda Juneta di sini sampai nanti di jam 4 sore tentunya di Office Hour Station kedua saat FM. Gimana, sudah makan siang belum sih? Atau masih sibuk-sibuk aja di kantor, atau mungkin baru aja datang dari tadi lunch sama teman-teman di sekitaran kantor gitu kan ya. Sekarang balik lagi ke kantor untuk melanjutkan segala kegiatan dan juga segala deadline yang harus kelar. Karena besok udah weekend, aku gak mau lagi berurusan dengan pekerjaan itu. Jadi biar tenang kali ya, besok weekendnya gak diganggu-ganggu. Jadi dikelarin aja semua kerjaannya. Bareng sama Winda Juneta di sini sampai nanti jam 4 sore. Mau disemangatin dengan lagu-lagu favorit Anda, boleh request aja dari sekarang. WhatsApp dan Telegram 0811 3934, atau bisa juga lewat Instagram dan fanpage Facebook di @FM Bali. Follow kita di TikTok boleh banget, @pinginfmbaliii, i-nya 2 di belakang. Kalau mau streaming juga bisa di live.radiopinginfm.com. Iya sekalian, kabar-kabarin dong saat FM gimana siaran kita belakangan ini. Sudah terdengar jelas kembali kah? Apakah Anda sudah bisa mendengarkan siaran kami secara jernih gitu kan ya? Mau di mobil atau mungkin di radio di rumah, boleh kabarin Winda ya. Tapi kalau mau WhatsApp cuma mau sapa-sapa Winda aja boleh, mau cerita kegiatan hari ini juga boleh, atau mau curhat yang lain, bisa ya. Pokoknya Winda di sini buat Anda selama 3 jam ke depan, mau request lagu boleh, mau sapa-sapa di WhatsApp juga boleh, silahkan. Sekali lagi WhatsApp dan Telegram 0811 3934 94. Saya cek di Telegram, sudah ada yang menyapa, selamat siang, ada Rian Putra. Ini mau dengerin lagunya Cherry Puff sama Hikaru Utara yang Home. Oke, aku siapin dulu lagunya, kebetulan masih jadi suara kita di Pingin Hot Music Chart ya. Sebentar lagi di play. Terima kasih Rian Putra buat sahabat Pingin FM lainnya yang pengen dengerin lagu favorit. Kasih tahu Winda sekarang juga, 3 jam saya full fokus untuk memfuntarkan lagu favorit Anda. Jadi kalau mau request, mau salam-salam, mau curhat-curhat di WhatsApp juga bisa. WhatsApp dan Telegram 0811 3934 94. Sambil nungguin requestan Anda sampai di WhatsApp, saya mau puterin satu single terbaru milik dari The Script. Ayo, siapa yang kangen sama band yang satu ini? This is Man in the Arena. Single on Penguin FM.

Grup band rock asal Irlandia The Script resmi memperkenalkan single terbaru mereka yang judulnya Man in the Arena. Vokalis Danny O'Donoghue mengungkapkan bahwa lirik lagu ini terinspirasi dari pidato terkenal Presiden Amerika Serikat Theodore Roosevelt. Man in the Arena membawa pesan kuat bahwa penghormatan sejati hanya milik orang yang berani berjuang di arena, bukan para pengkritik. Lagu penuh energi ini menjadi bagian dari album baru mereka bertajuk The User's Guide to Being Human yang siap rilis pada 14 Agustus 2026.

0: wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
4: Yap, dari yang naik yang cepat sampai yang bertahan di puncak.
3: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
5: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
3: Penguin Hot Music Chart,
4: your favorite music in one chart.

0: traffic light, traffic light.
1: Yes, FM, saya mau ajak Anda untuk jalan-jalan dulu kali ya. Kita lihat dulu bagaimana arus lalu lintas di seputar Kota Denpasar. Apakah macet, apakah lancar-lancar aja. Seperti biasa juga saya akan mulai dari Google Maps ya, dari Jalan Gatot Subroto Barat. Kalau saya lihat dari Google Maps siang hari ini, nampak di sekitar traffic light Gatsu Barat ini cukup ramai, sisanya masih lancar-lancar aja. Yang padat itu ada di sekitar Jalan Bung Tomo dan Pidade, kemudian sampai ke, ini lanjut terus nih sampai Jalan Ahmad Yani ya. Oke, di sana padat banget dari kedua arus jalannya ya. Lanjut lagi, saya ke Jalan Gatot Subroto Tengah ya. Ini juga ramai di sepanjang jalannya. Lanjut, saya ke Jalan Nangka Utara juga sama, padat. Yang juga padat, gak kalah padatnya juga ada di Jalan Suli. Saat FM, di sepanjang jalannya padat. Lanjut lagi, saya ke Jalan Gatot Subroto Timur. Ini juga di sepanjang jalannya padat, saat FM-nya dari ujung ke ujung. Aduh, sabar-sabar yang lewat situ ya Sahabat FM ya. Kenyeri, Seroja masih lancar-lancar aja. Geser yuk kita ke Jalan WR Supratman. Nampaknya juga cukup ramai siang hari ini. And then saya ke Jalan Hayam Wuruk juga sama, ramai di sepanjang jalannya. Terus saya mau ke Jalan PB Sudirman. Ini juga cukup ramai siang hari ini. Jalan Dewi Sartika, sorry. Jalan Dewi Sartika juga sama, Sahabat FM padat ya siang hari ini. Lanjut, Watu Renggong masih lancar. Jalan Raya Sasetan juga masih lancar. Hanya ada sedikit keramaian di sekitar Jalan Pulau Sailos, di sekitar traffic light aja ya. Sisanya masih lancar. Saya mau geser ke Jalan Pulau Bungin, Pulau Belitung juga masih lancar-lancar aja. Coba aku ke sekitar Jalan Teuku Umar. Teuku Umar yang menuju ke Jalan Teuku Umar Barat. Itu nampaknya juga padat di siang hari ini. Imam Bonjol juga sama, Sahabat FM siang hari ini padat. Lanjut lagi, saya ke Jalan Gunung Soputan juga sama, padat banget siang hari ini. Terus Jalan Nakula, and then Jalan Sunset Road. Dari ujung ke ujung juga sama, padat siang hari ini. Dewi Sri, Nakula, Jalan Raya Kute, Imam Bonjol, kemudian di mana lagi nih? Ini bentar aku zoom dulu ya. Oh, di Jalan Raya Kuta di sepanjang jalannya saat event siang hari ini macet. Saya mau ke mana lagi nih? Coba aku cek ya. Ada enggak sih yang berwarna merah lagi yang kira-kira macet banget siang hari ini? Jalan Kartika Plaza siang hari ini juga padat saat FM. Oke deh, hati-hati saat FM yang lagi di jalan mungkin ketemu kemacetan. Ya, sabar-sabar aja. Dan tentunya jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

siang hari ini saya puterin lagu yang bikin semangat, termasuk satu lagu ini dari Alesso dan juga Becky Hill dengan Surrender. Kalau kerja juga pastinya semangat kalau koneksi internetnya cepat dan juga stabil ya saat NFM ya. Nah, kebetulan banget nih kalau misalnya Anda lagi membutuhkan koneksi internet yang cepat dan juga stabil dengan syarat yang mudah, proses cepat dan gratis instalasi apalagi ya, langsung aja langganan Vigonet. Vigonet melayani kebutuhan internet rumahan, bisnis hingga dedicated dengan rasio uploadnya dan juga downloadnya 1:1, cakupan area luas di Denpasar ada, Tabanan, Singaraja, Negara, Gianyar, Bangli, Klungkung dan lebih banyak lagi. Biaya berlangganannya mulai dari 277 ribuan aja. Informasi lebih lengkapnya, hubungi WhatsApp di 0811-3941-6306. Sekali lagi ya, 0811-3941-6306. Follow juga Instagramnya di @vigonetofficial atau klik di www.vigonetwork.com. Sekali lagi, Win. Kecepatan tadi, gak sempat ngetik nih. www.vigonetwork.com. Anda juga bisa cek cakupan area dan juga kirim map lokasi ke WhatsApp Vigonet. Vigo, internetku cepat dan stabil, syarat mudah dan proses cepat. Dan tentunya juga gratis instalasi.

0: gummy.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
6: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
5: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
6: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat, Vi. Biaya sudah ada. Terjangkau lagi. Mau beasiswa, ada di sini. Mau belajar bisnis, ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya at Stikom Bali.
7: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
4: ITB Stikom Bali. Always the first.
8: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari wangi favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
9: Fresh banget rasanya.
8: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Yes, tahun tahu kita sampai di rumors ya. Udah pada denger belum sih kalau Taylor Swift lagi-lagi ngeluarin album? Bukan. Taylor Swift lagi-lagi menjadi musisi perempuan terkaya. Wow. Ini saya baru aja baca beritanya dari CNNIndonesia.com. Jadi Taylor Swift kembali mengukuhkan dominasinya di industri musik dunia. Majalah Business Forbes ini melaporkan kekayaan bersihnya saat ini melesat hingga mencapai 2 miliar US dollar atau ya ampun, setaranya ini rupiahnya lagi lemah banget lagi gitu ya. Setara 36,12 triliun rupiah, sahabat NFM. Banyak sekali kekayaan Taylor Swift ini, aduh. Lonjakan finansial itu resmi menempatkan Taylor Swift yang populer ini dengan banyak lagunya sebagai musisi perempuan terkaya dalam sejarah. Enggak hanya tahun 2025, 2026, 2024, enggak. Musisi perempuan terkaya dalam sejarah. Pundi-pundi kekayaan yang dikantongi Taylor Swift ini sebagian besar bersumber dari kesuksesan masif tur dunia Eras Tour sepanjang tahun 2023 sampai 2024 saat NFM. Dan diikuti dengan perilisan ulang katalog musik lamanya serta peluncuran beberapa album terbarunya, misalnya The Torture Puts Department dan juga Life of a Showgirl. Nah, itu yang bikin Taylor Swift makin kaya saat NFM ya. Dalam ulasan ringkasnya, Forbes juga memberikan apresiasi tinggi terhadap strategi bisnis dari Taylor Swift dalam mempertahankan hak cipta karyanya. Jadi nggak hanya berkarya, tapi Taylor Swift juga pinter gitu kan ya, dalam mengatur hak cipta dari karya-karyanya, kemudian mengatur juga lalu lintas uangnya ya, supaya percuma aja kalau duitnya banyak tapi dihambur-hamburin ya kan. Jadi sekali lagi selamat ya buat Taylor Swift yang kali ini berhasil dinobatkan kembali ya menjadi musisi perempuan terkaya dalam sejarah.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Yes, ini dia satu single dari Cherry Puff dan juga Hikaru tadi dengan Home. Special buat yang sudah request, selamat siang untuk Mbak Romi. Lagunya sudah di play. Mbak Romi, siapa tadi yang request? Mbak Titi. Mbak Titi, aduh, mau request lagunya Home Cherry Puff sudah di play ya. Tadi juga ada Rian Putra yang request lagu Cherry Puff. Oke, sudah aku play juga. Semoga sudah mendengarkan lagu yang di request ya. Buat sahabat NFM lainnya yang mungkin baru aja dengerin Winda, Winda di sini masih sampai nanti di jam 4 sore. Kalau mau request, belum telat kok ya. Kalau mau request sekarang aja, WhatsApp dan Telegram 0811-393-494. Sekarang saya mau bacain dulu yang sudah masuk di sini. Ada Mbak Dian Kesuma, ini mau dengerin Gaya Indrawari. 1000 kali sudah saya play, soalnya buat Mbak Romi, Mbak Desma, Rosi, dan semua sahabat Win FM aja. Terima kasih. Ada Mbak Desak Mariani juga, selamat siang, Paradise Coldplay sudah saya play. Analognya Penguin sangat jernih di Tabanan, Winda. Terima kasih laporannya Mbak Desak. Ada Mbak Romi juga di Jimbaran, ini mau dengerin lagunya adalah Tantri yang ibu bekerja. Oke, semangat siarannya buat Winda. Terima kasih, lagunya bentar lagi saya play. Terima kasih udah request ya. Ada Mbak Titin juga, tadi requestnya adalah Home Cherry Puff. Ada Agus Ade, lagunya Adrian Marta Dinata juga sudah saya play ya. Ada yang baru masuk, ada Mbak Kadek di Sideman. Selamat siang, ini mau dengerin Niki yang You'll Be In My Heart. Aku siapin dulu lagunya ya. Terima kasih dari request. Ada Mbak Tian juga. Selamat siang Winda. Selamat siang Winda. Saya baca kok. Selamat siang Winda. Selamat siang juga Mbak Tian ya. Apa kabar? Kabar baik dong. Mbak Tian apa kabarnya juga? Semoga baik-baik. Sehat-sehat selalu ya. Requestnya Gigi. Gigi yang mana? Gigi atas bawah? Request Gigi yang mana? Ayo typing-typing nih kayaknya. Dar 11 Januari. Oke, aku siapin dulu lagunya ya. Terima kasih dari request. Terus ada Rima juga. Hai, selamat siang Mbak Rima. Mau request lagunya Kucuri Lagi Hatimu dari Ada Band. Oke, coba aku cek dulu lagunya ya. Kalau misalnya ada langsung aku play. Terima kasih Mbak Rima. Yuk sahabat PNFM lainnya yang mungkin baru aja dengerin Winda, udah 1 jam berlalu tapi saya masih punya 2 jam buat Anda. Jadi kalau mau request sekarang jangan ditunda-tunda ya. Langsung aja WhatsApp dan Telegram 0811 393 494.

0: wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
4: Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir memang komplit dan murah, cuy.
3: Harganya grosir.
4: Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.
5: Borong? Iya, ayo kita borong semua.
6: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
7: Perlengkapan bayi. Ayo, ya, Glendis Grosir terlengkap dan termurah.
8: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tijus! Mau!
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
5: Aku mau tijus lemon.
6: Kalau aku mau tijus madu.
7: Aku gula batu.
6: Mau melati.
7: Apel apel.
3: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
4: Asik!
3: Nah, gimana? Enak es tehnya?
6: Enak.
7: Mau dong.
6: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
7: Iya. Segernya tijus, bikin mau lagi.
3: Mau tijus lagi?
4: Mau.
3: Nyajiin tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
6: Panas-panas, enaknya minum tijus.
7: Semua rasanya enak.
3: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
8: Dari Wings Food.

The Van Hal. Van Hal. The Van Hal. The Van Hal. Ya, saatnya kita sampai di Van Hal. Kira-kira Anda pernah nggak sih membersihkan benda-benda yang sebentar lagi saya mau sebutkan? Karena kalau nggak dibersihin nih saat FM ya, bisa jadi gudang kuman penyakit. Barang-barang apa aja sih? Kalau dari CNNIndonesia.com, ternyata barang-barang ini memang sering banget kita lupa untuk membersihkan. Tapi ternyata kalau nggak dibersihin secara rutin, bisa jadi gudang kuman penyakit. Kira-kira benda apa aja? Yuk sambil kita cek dulu. Yang pertama adalah gagang kulkas dan juga lemari. Iya lagi. Padahal itu kan kita sering banget ya pegangnya. Kalau mau ambil barang, mau ambil baju, atau mau ambil makanan dalam kulkas gitu kan ya, kita pasti kan pegang gagang kulkasnya untuk buka ya kan pintunya. Tapi sering banget kita skip buat bersihin. Iya lagi saya banget. Nah, saat membersihkan dapur, bersihkan juga gagang kulkas dan juga lemari saat FM. Anda bisa membersihkannya dengan air sabun, lalu bilas dan juga keringkan. Dan yang kedua adalah saklar lampu. Iya lagi. Ini kan kita sering banget ya pegangnya. Nah, sadar atau enggak nih, saat FM, saklar lampu di rumah sering disentuh dan juga perlu dibersihkan dengan desinfektan. Terakhir, handphone. Masalah jerawat di pipi ini bisa dipicu penggunaan ponsel. Apalagi sebuah survei ini menemukan orang mengecek ponsel mereka rata-rata 47 kali setiap hari. Tangan kita nih enggak selalu dalam keadaan bersih ya. Saat memegang ponsel kira-kira bisa habis pegang makanan mungkin, atau habis pegang setir mobil ya kan. Makanya oleh karena itu bersihkan ponsel secara rutin setelah aktivitas, terutama aktivitas di luar rumah. Itu dia saat FM, ada 3 benda yang ternyata sering banget kita pegang gitu kan ya. Cuman kita juga sering banget untuk skip membersihkannya. Jadi mulai dari sekarang boleh deh dibersihin saat FM menggunakan desinfektan, atau cukup dengan air sabun kemudian dibilas. Misalnya gagang kulkas dan juga lemari, saklar lampu, dan yang terakhir yang sering banget kita pakai sehari-hari adalah ponsel atau handphone. Sering juga dibersihin ya.

Saat FM Calling All Semeton Bali yang udah lama banget nih gak main-main ke GWK. Yuk kita ke GWK Culture Park lagi ya, karena ada yang spesial buat Anda Semeton Bali. Tapi sebelumnya dengerin dulu ya obrolan kita bersama Kintan Safira yang merupakan Markom Deputy Head, dan juga Teresia Hyacinta yang merupakan Markom Deputy Head dari GWK Culture Park hari Jumat nih, hari ini 5 Juni ya. Nanti di jam 4 sore saat FM. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan aja langsung chat ke 0811 393494 selama acara berlangsung nanti di jam 4 sore.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Apa? Berdasarkan info terbaru, akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
5: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun. Gak asik.
6: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
7: Grup jadi gak seru ya. Ada penyebar hoax. Bye sis.
4: Ya, kok aku dikick dari grup?
8: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.

Lagu ini ditolak oleh Madonna, tapi menjadi hit besar untuk Pink. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Setelah cukup sukses di album pertama, Pink merasa harus mengubah arah musiknya seperti yang dia mau. Makanya, dia mulai mencari produser dan penulis lagu yang jauh berbeda dari album pertama. Bertemulah dia dengan Linda Perry yang rupanya punya satu lagu yang baru saja ditolak oleh Madonna. Sebuah lagu pop dance yang jauh dari identitas Linda Perry sendiri. Lagu itu adalah Get the Party Started yang menjadi hit besar di album terlaris Pink sepanjang karirnya, Misunderstood. I'm Bibi Nugraha, your music director.

Yes, ini dia satu single dari James Celine dan juga Prep dengan Don't Worry. Gak usah khawatir, Sahabat Mafia, mungkin tadi belum sempat belum sempat request. Masih ada Winda Juwanita di sini sampai nanti di jam 4 sore. Masih ada 1 jam lagi untuk menemani Anda tentunya di Office Hour Session kedua. Kalau mau request lagu favoritnya, boleh dari sekarang aja WhatsApp dan Telegram 0811 393 494 ya. Saya mau sapa di sini ada Mbak Juni Nati. Selamat siang. Tadi request lagunya The Script yang baru. Aduh, sayang banget udah aku play. Jadi diganti sama lagunya Sam Smith juga. Udah tadi pas banget aku play ya. Kalau gitu minta lagunya Alvin Joe yang Kala Cinta Menggoda. Oke, aku siapin dulu. Terima kasih Mbak Juni udah sempat untuk request ya. Terus tadi ada Kakak Rima Hari juga yang sudah menyapa aku. Requestnya adalah Titi DJ ya. Tak akan ada cinta yang lain, sudah saya play. Tadi udah sambil dengerin juga Kari, thank you so much udah request. Terus ada siapa ya? Ada Rima juga, selamat siang Mbak Rima. Tadi requestnya Heading Home, Alan Walker. Sudah saya play juga, semoga udah dengerin. Terus ada yang baru masuk, ada Adi Hendrawan. Selamat siang. Naf yang terendap laraku. Coba aku cek dulu lagunya, kayaknya sih ada ya.

kalau misalnya ada langsung aku play. Terima kasih udah request ya. Coba aku cek lagi siapa yang belum aku baca ya. Mbak Kadek udah ya tadi ya. Udah Niki G. Agung juga tadi udah, Bruno Mars, Lady Gaga, Die With A Smile sudah saya play. Mbak Tian juga udah. Oke, kayaknya udah semua deh aku bacain. Lagunya juga udah satu persatu aku play. Kalau ada yang mau request lagi boleh langsung aja WhatsApp dan Telegram 0811 393 494. Winda tungguin sampai nanti di jam 4 sore ya.

0: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Follow social media kita di Instagram dan fanpage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya? Terus-terus?
8: Karena ada air through teknologinya. Iya? Bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
9: Baby Happy, Mom Happy.
10: Wings Care.
11: Fresh single on Penguin FM.

Olivia Rodrigo resmi merilis single terbaru The Cure pada 22 Mei 2026 sebagai lagu kedua dari album ketiganya You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Lagu ini hadir bersama video musik bernuansa vintage yang menampilkan Olivia Rodrigo menjelajahi rumah sakit penuh warna pastel dan tengah mencari pengobatan. Melalui liriknya, The Cure menghadirkan sisi emosional dan rapuh yang menjadi ciri khas penulisan lagu Olivia Rodrigo sejak awal.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Hah, bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
6: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.
7: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
8: Mau tea juice, mau.
7: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
9: Aku mau tea juice lemon.
10: Kalau aku mau tea juice madu.
11: Aku gula batu.
10: Mau melati.
11: Apel.
7: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
8: Asik.
7: Nah, gimana? Enak es tehnya?
10: Enak.
11: Mau dong.
10: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
11: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
7: Mau tea juice lagi?
8: Mau.
7: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
10: Panas-panas enaknya minum tea juice.
11: Semua rasanya enak.
7: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Family time. Family time.
1: Yes, Nevin, kita sampai di family time. Kita sebagai parents juga harus pintar-pintar nih ya, sahabat Nevin ya. Karena anak sekarang digempur sama era digital, sama gadget. Jadi mereka kayak mager banget untuk beraktivitas di luar ruangan ya nggak sih, sahabat Nevin? Mereka lebih banyak menghabiskan waktunya di dalam ruangan, di depan layar, daripada main di luar ruangan. Meskipun teknologi memiliki kelebihan ya saat NFM ya, tapi bermain di luar ruangan juga sangat penting nih untuk perkembangan fisik, mental, dan juga emosional anak. Selain meningkatkan kesehatan fisik anak, bermain di luar ruangan ini dampaknya bagus banget loh sahabat NFM ya. Apalagi pada kesehatan emosional dan juga kognitif. Ini juga berdampak dalam mengembangkan imajinasi, kreativitas, serta kemampuan sosial. Bermain di luar ruangan juga mendorong pengambilan resiko, pemecahan masalah, dan juga eksplorasi semua keterampilan yang penting untuk mengembangkan ketahanan dan juga rasa percaya diri. Selain itu, paparan sinar matahari ini juga ngaruh loh ternyata saat NFM ya, untuk meningkatkan sintesis vitamin D yang memperkuat tulang dan juga sistem kekebalan tubuh. Secara umum, bermain di luar ruangan ini banyak sekali manfaatnya dan perlu terus didorong karena sangat penting untuk perkembangan anak secara utuh. Nah, kita sebagai orang tua nih, kita juga punya tanggung jawab untuk memberikan anak-anak kesempatan untuk terhubung dengan alam. Jadi kita bisa mendorong bermain di luar ruangan karena nggak hanya bermanfaat bagi anak-anak, kita juga berkontribusi juga terhadap masa depan mereka yang lebih sehat dan juga bahagia saat NFM. Nah, seperti itu ya. Jadi gimana nih? Terakhir kali mungkin yang ngajak anak-anak main di luar ruangan kapan nih saat NFM? Atau mungkin karena kitanya sibuk jadi jarang banget nih ngajakin anak-anak keluar rumah. Jadi ya mau enggak mau mereka harus terpapar gadget terus deh. Coba yuk sekali-sekali gitu ya saat NFM di weekend ini, mungkin besok harus dicoba. Kita harus mulai ajak anak-anak untuk bermain di luar ruangan karena manfaatnya luar biasa banyak sahabat NFM.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Dunia terus berubah, tren terus berkembang, dan itu artinya kita juga punya kesempatan untuk terus belajar. Gak perlu langsung ahli dalam semua hal kok, karena setiap proses belajar juga merupakan bagian dari berkembang.

Inspiring Words. Siapa yang tidak mengenal Rose? Lahir di New Zealand dan tumbuh besar di Australia, Rose dikenal memiliki suara yang khas. Sukses sebagai member Blackpink dan sebagai solois, Rose memiliki quote yang bisa memotivasi penggemarnya. Dream big when you can and enjoy it. Lewat kalimatnya, Rose ingin mendorong kita untuk berani memiliki cita-cita yang tinggi tanpa membatasi potensi diri. Rose juga menekankan agar kita menghargai dan menikmati proses menuju impian tersebut, bukan hanya fokus pada hasil akhir.

Sound FM, your sweet music station, terus berkarya dan terus berkembang. Karena sampai nyanyi, jadi keselimpat Sound FM. Tapi ya, daripada saya terus nyanyi-nyanyi di sini kan, lupa sama siaran. Nah, sekarang saya mau lanjutin nyanyi. Sebenarnya yang siaran, ini mereka berdua nih. Saya nggak tahu deh, mereka kayaknya pertama kali mungkin ya. Pertama kali gak sih kalian nih di duet kan? Sebentar lagi ada Suma Wijaya dan juga ada Shelly yang akan siap menemani Anda tentunya di intermezzo sampai nanti di jam 8 malam. Sekarang Winda Jonto pamit dulu. Terima kasih Sound FM sudah request, yang sudah salam-salam, yang sudah sapa-sapa saya juga. Tadi kayaknya ada yang belum aku baca ya. Tadi Mbak Juni, Alvin Jo udah aku play. Adi juga sudah aku play tadi lagunya Naf ya. Terima kasih Sound FM sudah request. Winda Jonto pamit dulu. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat menunggu pulang jam kantor. Bye-bye. Bye.

0: Pingun FM, your sweet music station.
1: Terus berkarya, terus berkembang.
0: Azek, aku ditemenin Sally.
1: Iya,
0: bukan
1: Nika.
0: Suma ya.
1: Iya.
0: Tertukar.
1: Tadi kata Kak Winda, Suma Sally ya.
0: Tidak, ini Betty dan Sally ya.
1: BS.

0: aku juga suka semua tentang tempat yang satu ini, Sel.
1: Benar banget, kelihatannya cantik, megah gitu ya. Tapi aku belum pernah loh, Kak, kesana.
0: Ih, baru aku tanya, kamu sudah pernah kesana belum? Eh, kamu sebagai orang Bali, bukan. Why?
1: Aku dulu bahkan pernah ngekos ya di depannya sana, di Prigading. Udah tahu dong ya tempatnya.
0: Tahu lah.
1: Terus? Tapi belum pernah mampir.
0: Kenapa?
1: Gak tau, gak ada yang ngajak lagi.
0: Iya, astaga. Kenapa harus nunggu ada yang ngajak sih?
1: Karena aku tidak bisa sendirian kalau ke tempat kayak gitu ya.
0: Sana aja sendiri, harusnya waktu itu siapa tahu gitu kan. Tapi sekarang gak boleh ya.
1: Iya lagi.
0: Sekarang udah ada yang diajak, harusnya segera kesana sih, Sally.
1: Tapi ya? gak tau, gak ada waktu lagi, Kak.
0: Ayo ampun, gak ada waktu. So sibuk. Mumpung loh banyak promo, ya kan udah sering kita gaungkan juga di Penguin FM Bali, di sosmed kita juga ya kan. Kita ngomongin GWK Cultural Park, sahabat Penguin FM, tapi gak kita berdua aja. Kalau kita berdua kayaknya ngomong kurang gitu nantinya, kurang banyak informasi yang bisa Anda gali.
1: Ini ada guest speaker terspesial.
0: Narasumber yang kita datangkan langsung dari GWK.
1: Jauh loh.
0: Oh jauh banget.
1: Jimberen.
0: Iya kan? Tapi kalau aku sendiri sih sudah cukup lama tidak kesana, Sel.
1: Waduh, kapan terakhir, Kak?
0: Terakhir ya, 2020 kalau nggak salah.
1: Mohon maaf, itu 6 tahun yang lalu.
0: Iya lagi, udah 6 tahun.
1: Iya lagi.
0: Aku belum sempat naik ke lantai 9 itu loh. Makanya aku pengen tahu, yuk langsung aja kita sapa dulu ada siapa, Sel.
1: Halo kakak, ada siapa ini?
0: Ada Teresia Hiasinta, ini Markom Department Head dari GWK Cultural Park. Selamat, sebentar Kak. Kita hidupin dulu.
1: Oke.
0: Yang mana nih? Hidup dulu. Selamat sore. Kak Sinta ya, kita panggilnya ya. Oke, apa kabar Kak Sinta?
2: Baik sekali.
0: Oh, wow.
2: Kabar mbaknya.
0: Kabar kita tentu saja baik.
1: Suaranya agak berbeda sama kita ya, Kak ya.
0: Iya.
1: Kalem gitu.
0: Sangat tertata. Sementara kita kalau bahasa Balinya apa sih? Sumrengas, sesuk.
1: Menrengas dong.
0: Iya, makanya. Jangan itu tempat. Oke, Kak Sinta. Terus ada juga ditemani sama, ini udah kedua kalinya kesini ya.
1: Oh, baiklah.
0: Ada Kak Kintan Safira, Markom Deputy Head dari GWK Cultural Park. Apa kabar Kak Kintan?
3: Hai semuanya.
0: Aku senang.
3: Ini suara-suara penyiar nih kalau yang ini.
0: Asik, nanti habis ini Kak Sinta siaran kita. Siaran sama kita sampai jam 5 maksudnya. Gimana panas? Apakah di Denpasar sama seperti di GWK panasnya?
3: Sama ya.
0: Sama ya.
3: Panas banget.
0: Mending panas apa hujan?
3: Aku sih seneng panas.
0: Kenapa tuh Kak?
3: Biar gak basah.
0: Repot ya kalau basah. Kalau Kak Sinta sukanya mendung. Biar enak jalan-jalannya gitu di GWK ya.
3: Iya bener.
0: Kode banget nih. Tapi ngomongin soal GWK Cultural Park, kita kan tahu ya GWK Cultural Park ini adalah salah satu destinasi wajibnya, destinasi wisata wajib di Bali. Istilahnya
1: ikonnya.
0: Belum ke Bali harus apa? Istilahnya iya, belum ke Bali kalau nggak ke GWK.
1: Betul.
0: Gitu kan? Makanya Sally ini emang.
1: Emang ya, nanti habis ini mumpung ada promo yang kayak spesial kan.
0: Makanya supaya dari langsung nih dari teman-teman dari GWK Cultural Park sendiri boleh dikasih tahu dong, kenapa sih kita sebagai semeton Bali terutama harus ke GWK Cultural Park? Silakan.
3: Harus dong. Kayak belum afdol ya kalau ke Bali tapi belum ke GWK, belum tahu isi di dalam GWK-nya kayak gimana. Itu wajib banget sih ada di itinerary kita kalau mau liburan ke Bali.
0: Gitu. Wajibnya itu kenapa Kak? Ada apa di GWK selain kita tahu ada patung kan di sana, patung yang tinggi, terus ada kecak juga.
3: Betul.
0: Kan?
3: Kecaknya ganteng-ganteng.
0: Wow. Wow. Ya, sempet viral tuh sih beberapa tahun. Itu udah aku ke sana waktu itu.
3: Oh, mereka viral itu.
0: Hati-hati sama suaminya loh, ya ampun. Lo ngajak suamiku, sama cepet cari Pak yang mana orangnya gitu, ya gitu-gitu.
1: Langsung ya, matanya tertuju gitu.
0: Apalagi Kak?
3: Iya, jadi di GWK tuh gak cuman patungnya aja. Sebenarnya tuh banyak banget activities, entertainment di dalam dari GWK itu. Ada tarian-tarian seperti tadi kecak, terus ada barong, baraong juga kita sebutnya. Itu tuh cantik-cantik semua, terus bagus-bagus semua. Jadi sangat entertainment banget untuk para domestik, mungkin turis-turis domestik atau foreign yang lagi datang liburan ke Bali, itu tuh kayak sangat menunjukkan Bali banget juga gitu. Jadi kayak seru banget deh di dalam.
1: Oke, okay. Tapi kalau misalnya kayak tarik kecak gitu-gitu tuh setiap hari ada ya kayak?
3: Setiap hari ada.
1: Oh baik. Wah. Wow. Gak cuman kayak weekend atau hari-hari tertentu aja ya?
3: Ya, setiap hari ada.
0: Jadi kalau kita sebaiknya nih, kita sebagai pengunjung itu baiknya datang dari jam berapa kak?
3: Sebenarnya sih kita udah buka dari pagi ya. Kalau aku pribadi akan merekomendasikan di jam sore, jadi biar nggak terlalu panas di satu sisi, terus sambil bisa nonton baraongnya. Jadi baraong itu di jam 6 PM.
0: Oh jam 6.
3: Jadi sambil nunggu mungkin kita datang dari jam 3 gitu ya, lihat-lihat apa segala macam. Terus habis itu kita bisa enjoy dulu, mungkin mau ngeteh-ngeteh atau mau ngopi-ngopi. Ada jendela Bali Resto di dalam, nah itu. Tapi nggak perlu entrance ticket, sebenarnya bisa ngopi-ngopi aja di jendela tuh bisa. Nah terus habis itu bisa sambil ngopi-ngopi, terus kayak nyemil-nyemil. Habis itu nungguin baraong deh perform di jam 6-nya. Kebetulan kita tuh ada paket. Nah, tapi itu nanti ya. Jangan dihabisin semua nih. Kita punya paket-paket surprise.
0: Okay. Menarik nih. Ini nih supaya Anda stay tune sama Tungin FM. Yang mau tanya-tanya kita juga buka ya, Salya di WhatsApp. Silakan nanti kita pilih-pilih dulu pertanyaannya.
1: Yes.
0: Di 0811-393-494. Tapi aku penasaran nih kak sama Barongso. Kan kebetulan aku terakhir kesana 2020 belum ada ya. itu di kan jam 6 sore itu bareng sama kecaknya atau gimana?
3: Beda ya.
0: Beda.
4: Jadi Barongso dan kecak ini memang di jam yang sama, tapi venue-nya berbeda. Gitu, kalau kecak itu di outdoor, kalau di Barongso itu di indoor, gitu di amphitheater kita. Nah, memang ini adalah pertunjukan yang dibilang baru sih enggak, cuman memang benar 2020 belum ada.
0: Belum ada.
4: Jadi, jadi Barongso ini sebenarnya add-on, jadi tidak termasuk dengan tiket masuk. Jadi ada add-onnya tiket masuk plus baraong. Baraong ini apa sih? Baraong ini adalah kita mau menceritakan tentang 5 barong Bali dipentaskan dalam satu panggung. Itu kan jarang banget ya. Biasanya kan barong ya yang barong cat gitu kan, barong bangkung satu-satu gitu kan. Nah ini kita pentasin 5 barong Bali yang sangat-sangat ikonik, sangat-sangat apa namanya, erat dengan mitologi Hindu gitu ya. Kita tampilkan dalam satu panggung di amphitheater setiap jam 6 sore dari dan tidak tampil setiap hari. Jadi benar-benar dibuat eksklusif ya buat tamu-tamu yang pengen datang itu di hari Rabu sampai Sabtu aja.
0: Rabu sampai Sabtu. Nanti ada berarti.
1: Ya, di note aja ya buat sahabat ini.
4: Jadi dia teatrikal, musikal.
1: Ada storyline-nya berarti ya.
4: Storyline-nya bener. Okay. Jadi pemeran utamanya namanya Pangeran Bara. Gitu.
1: Dia yang ganteng deh.
0: Dasar. Ya. Cepet banget yang bernya.
4: Kita tuh terkenal penerangannya ganteng-ganteng loh dia.
0: Wow, menarik nih.
4: Jadi sekalian bisa cakep banget.
3: Apalagi mata.
0: Iya bener. Cuci mata sekaligus menggatal kayaknya.
4: Matanya gatal. Kurang tetes mata, kering matanya. Yes, gitu. Okay. Jadi nanti Pangeran Bara ini akan berpetualang mencari kelima barong ini.
0: Oh, kira-kira cari cinta, Sel. Gak jadi, Sel. Berarti gak ada dewa-dewinya gitu ya, kayak.
4: Ada. Ada dewa-dewinya gitu. Nanti pokoknya seru lah. Pokoknya harus ditonton langsung biar dapet gitu.
0: Jangan spoiler terus, Sel. Kita justru sepertinya harus kesana sih ya. Tapi kalau misalnya kesana nih, kita harus bawa siapa yang paling oke banget buat nonton barongnya itu.
1: Apalagi
0: tadi.
1: Apalagi Sally kan gak mau sendiri katanya kan? Lagi.
0: Biar ada yang digandeng gitu loh, Kak.
4: Sebenarnya mah ngajak siapa aja worthy. Gitu ya, mau sendiri juga. Ya kanan kirinya juga rame gitu kan.
3: Siapa tahu bisa kenalan. Iya,
0: supaya dapat gandengan lagi.
4: Gitu. Anak-anak apalagi.
0: Oh bener
4: kan, apalagi mau liburan sekolah. Pas anak-anak gitu. Karena gak cuma nonton, mereka juga bisa berinteraksi loh sama penarinya. Jadi ada sesi. Some moment gitu ya. Mereka penarinya akan nyamperin pengunjung yang nonton.
0: Wow.
4: Ada interaksinya. Wah, seru deh. keren.
0: Barong show. Berarti kita dijamin anak-anak gak bakal bosen kayak melonjak sana ya.
1: Oh. Pasti sambil mempelajari juga nilai budaya dari Bali itu sendiri ya kayak.
0: Wow, semakin tidak sabar aku ke GWK Culture Report lagi. Makanya sahabat Tingin FM. Nah, silakan buat Anda juga yang pengen tanya-tanya sama Kak Sinta dan juga Kak Kintan di sini dari GWK Culture Report, mumpung mereka ada di sini ya.
1: Yes.
0: Silakan langsung tanyakan apa saja yang ada hubungannya sama GWK Culture Report. Jangan nanya nomor WhatsApp pribadi ya, beda itu ya.
1: Jangan nanya promo juga karena nanti pasti
0: nanti. Ya, tapi kalau mau tanya enggak apa-apa, cepetan dong Kak, spill enggak sabar gitu misalnya. Silakan.
1: Kirim ke mana sih? Ke WhatsApp ya 0811 393 494. Bisa juga lewat DM Instagram di Pingwin FM Bali.
0: Jangan kemana-mana, kita bakal kembali lagi setelah satu ini.

0: Duh, panik, panik, panik.
1: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
0: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
1: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang nggak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga nggak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Halo?
3: Halo Giselle, gimana paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu? Udah sampai belum?
2: Kak Betty, udah dong kak. By the way, thank you kak, gelasnya lucu-lucu banget nih. Dari mana sih? Bukannya kakak gak suka belanja keluar rumah ya?
3: Tenang aja, kan belinya di Dapur Prima.
2: Dapur Prima? Emang di sana bisa belanja online ya?
3: Kamu kurang update nih. Bisa dong, sekarang belanja di Dapur Prima bisa melalui website resminya atau di online store, Tokopedia, dan juga Shopee. Dapur Prima juga menerima pemesanan melalui WhatsApp loh. Jadinya praktis banget kan?
2: Oh iya? Wah, aku baru tahu nih.
4: Dapur Prima menyajikan semua peralatan yang dibutuhkan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, kain, dan banyak lagi. Kini belanja di Dapur Prima jadi makin mudah lewat website dapurprima.co.id. WhatsApp di 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
5: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: pemanas benua terjadi lewat single terbaru Goals yang mempertemukan Lisa, Anita, dan juga Rema. Lagu ini dirilis pada 21 Mei sebagai bagian dari album resmi FIFA World Cup 2026. Goals memadukan nuansa Latin pop, K-pop hingga Afrobeats lewat produksi energik garapan Circuit dan juga Beva, Pinkslip dan juga Tropkillaz. Dengan lirik multibahasa dan juga dentuman perkusi yang kuat, Lisa, Anita dan juga Rema menghadirkan lagu yang terdengar megah sekaligus penuh atmosfer. Yuk sahabat Tungin FM, libur sekolah sebentar lagi tiba.
1: Yes.
0: Goals Anda apa?
1: Kalau kayaknya gak perlu nunggu libur sekolah sih kak.
0: Asik, weekend ini
1: belum sekolah.
0: Makanya weekend ini bisa lah just ke GWK ya.
1: Iya langsung ya kan. Apalagi tadi sudah di spill-spill kan. Sama Kak Sinta dan juga Kak Kintan. Ada promo. Ada special promo untuk Anda.
0: Iya pastinya.
1: Tapi bentar dulu. Kan tadi sudah nanya banyak ya tentang ada apa aja di GWK. Terus sampai barong show-nya itu. Ya kan yang belum pernah aku tonton itu. Dan seneng kan aku tonton. Tunggu aku. Pangeran Bara.
0: Nah itu dia, kita juga pastinya mau tahu nih sebelum berangkat ke GWK nih persiapan apa nih yang harus kita lakukan. Apakah harus bawa kayak takut kan ngajak anak-anak terutama ya, nanti takut mereka haus di sana atau lapar atau gimana, atau ada prepare khusus gak sih kak?
2: Kalau ke GWK prepare khusus sudah pasti
0: duit
2: betul.
3: Yang banyak.
2: Udah pasti bawa duit gitu ya. Kita sih bisa cash, bisa digital juga bisa. Terus misalnya pakai sunblock karena kan kadang panas tuh.
0: Oh iya benar lagi.
2: Nanti takut belang, payung juga bisa dibawa. Nah, kalau untuk makanan-makanan enggak usah worry, di sana banyak makanan. Ya, kita punya tenan, tenan dari makanan berat, nyemil, yang manis-manis, es krim segala macam kita ada.
0: Oke. Oh lengkap ya, jadi harus ke jendela restoran aja.
2: Nah ada juga resto kita, mau yang buffet, mau yang all you can eat kita ada, namanya Beranda Resto.
0: Komplit ya?
2: Komplit, mau yang ala carte juga ada di jendela Bali gitu. Jadi udah pasti anak-anak gak bakal cranky, gak bakal kelaparan, udah gak usah worry kalau ke GWK mah. Tinggal bawa badan sama duit aja.
0: Gak usah rapat-rapat bawa bekal lah ya.
1: Gak usah.
0: Bawa handphone, kamera.
2: Iya itu benar.
0: Power bank. Pasti nanti Anda bingung mau pose di mana aja kan. Saking semuanya oke. Tapi kalau misalnya bawa stroller gitu bisa banget.
2: Bisa banget. Kita kan ada akses. Akses memang stroller, kursi roda dan kayak gitu tuh ada aksesnya.
0: Oke, baiklah.
2: Jadi aman.
0: Okay.
2: Aman dan nyaman.
0: Anak naik stroller, mama naik roller blade ya.
2: Waduh, nona tuh nona.
0: Ya mah tau Sally capek tuh naik roller blade ya. Bawa
1: boleh,
0: tuh.
1: Boleh.
0: Iya kan? Ya, tapi gak bakal kerasa capek sih, karena emang se-oke itu di dalam sana sebagai yang pernah kesana ya, sahabat Tungin FM ya. Nah boleh di-spill dong kak, ini kan kita sering di radio nih, kita bilangin lagi ada promo KTP Bali gitu. Untuk tiket masuknya sendiri, berapa?
2: Nah kalau harga normal ya itu 150.000
0: per orang.
2: Khusus semeton Bali yang punya ID Bali nih, kita kasih harga yang sangat affordable, sangat hemat, 125.000 untuk 4 orang.
0: Wow. Normalnya 150.000 satu orang. Ini khusus untuk yang punya KTP Bali, 125.000 berempat.
1: Wow. Mantep banget, berhemat banget ya.
2: Hemat banget, affordable banget kan. Berempat udah pasti sama keluarga paling enak.
0: Ya aku kan? Sampai
2: dua
0: speechless.
2: Orang tua sama anak dua.
0: Wah,
2: gitu.
0: Ayolah yuk libur besok. Tapi kalau misalnya mau ke sana tapi cuman 3 orang gitu, apakah juga dapat promonya, Kak?
2: Enggak. Ini spesial untuk 4.
0: Makanya
2: gitu. Biar enggak ganjil.
0: Ajak mamamu.
3: Kasihan ya kalau bertiga kan ganjil ya.
0: Iya benar. Iya,
1: tempat tetanggamu aja.
2: Double date seru.
0: Seru. Tapi enggak ada nih yang di belakangmu senyum langsung nyengir. Dinda, Dinda sini Dinda.
2: Seru lagi. Berlaku weekend loh. Jarang-jarang ada promo berlaku weekend kan.
0: Iya bener lagi.
2: Itu berlaku weekend. Jadi mau weekday mau weekend udah
0: sama ya.
2: Murni
0: lagi. Ini baru ngasih promo gak tanggung-tanggung. Biasanya gitu khusus weekday atau gak ada tanggalnya atau jamnya, ini gak. Berarti semua hari.
2: Ya, sampai tanggal 13 Juni aja.
1: Wah,
4: bentar lagi dong ya
1: kan.
2: Weekend ini besok kan udah mulai weekend gas.
1: Iya benar lagi. Yuk Sobat Bikin FM kalau misalnya mau kesana cus aja.
4: Oke.
1: 13 Juni nih terakhir. 8 hari lagi.
4: Nanti keduluan Sally lo.
1: Iya loh. 4 orang nanti aku ambil.
4: Asik. Nah, selain itu ada promo apa lagi Kak selain KTP Bali? Ada enggak sih?
2: Kalau untuk yang untuk Bali ya, untuk ID Bali itu sama tahun Bali. Nah, untuk promo-promo yang lain kita akan mulai update di minggu depan. Jadi untuk apa namanya pengunjung-pengunjung domestik yang enggak punya ID Bali itu juga ada diskon-diskon khusus.
4: Oke. Okay.
2: Ya, apalagi liburan sekolah nanti kan. Jadi supaya liburan sekolahnya juga asik, seru, hemat, affordable, udah ke GWK aja deh.
1: Okay. Tenang
2: aja. Pokoknya pantengin terus IG GWK. Di situ udah update segala macam promo lah, udah apa namanya lengkap dengan tanggal-tanggalnya juga mulai berlaku sampai kapan, dari kapan sampai kapan.
4: Okay. Itu dia promonya apa, pokoknya follow Instagramnya @gwkbali
1: iya, gitu biar ya. Gak ketinggalan ya. Tapi anyway nih Kak, kalau misalnya kita dapat tiket promo nih di hari yang ada apa namanya bareng show-nya itu bisa kan? Nah, apa kalau, ada pengecualian?
2: Okay. Kalau yang semeton Bali ini yang 125.84 ini khusus tiket masuk saja.
1: Belum
2: termasuk tiket-tiket seperti barong show itu kan add-on. Lalu tiket-tiket misalnya pengen naik ke lantai atas.
4: Lantai 9.
2: Lantai 923 itu belum termasuk.
1: Okay.
2: Ini memang tiket masuk aja. Tapi tiket masuk GWK juga udah worth it banget.
1: Iya.
2: Ya, gitu bisa dipakai multiple entry. Misalnya nih pengen datangnya pagi gitu biar agak-agak sepi kan. Lalu mau keluar dulu gitu kan. Mintanya stempel sama si security, nanti sore mau nonton kecak datang bisa.
1: Oh
2: gitu.
1: Okay.
2: Terus tarian itu udah full dari jam 10 sampai jam 6, enggak ada habisnya. Terus udah bisa keliling juga sampai ground floor-nya patung, mau foto-foto sebanyak mungkin udah feel free gitu. Terus ada activity juga, kita ada activity ritual, activity membuat canang, habis itu foto sama pakai gebogan. Pokoknya yang cultural banget, sama kalau misalnya ajak anak-anak, kita juga ada mini bioskop gitu. Di sana ceritain tentang petualangan Garuda dan Dewa Wisnu. Jadi dikemas dengan animasi yang sangat-sangat unik, lucu. Pokoknya anak-anak gak bakal cranky, pasti bakal happy di sana.
1: Excited
2: itu,
1: ya.
2: Iya, selain itu kita juga ada outdoor activity kayak main skuter.
1: Seru banget.
2: Kan? Main-main fun wheel kayak gitu tuh ada di sana. Jadi mau seharian itu udah nggak bakal ini ya,
4: nggak bakal bosan.
1: Okay.
4: Gitu. Oh ternyata banyak banget ya,
1: banyak banget
4: kegiatan yang bisa kita lakukan di GWK Cultural Park. Jadi Anda jangan mengira ke GWK cuma lihat patung aja loh Sobat Twin FM.
1: Ternyata masih banyak yang dilakuin.
4: Sangat-sangat
1: gitu,
4: banyak, gitu. Kan? Tari-tarian juga ada.
1: Makan juga bisa, ya kan?
4: Seharian sih mumpung murah.
1: Iya makanya 125 loh, ya ampun. Berempat, bukan satu orang.
4: Cus, kapan lagi ya?
1: Makanya.
4: Silakan, kita juga masih buka pertanyaan untuk Anda yang pengen nanya-nanya ya di 0811-393-494. Kita masih ada satu sesi lagi.
1: Okay.
4: So, don't go anywhere.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
0: Segernya kelewatan! Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Gagal SNBT? Tenang aja, masih ada Universitas Warmadewa. Sudah saatnya kamu bergabung bersama Universitas Warmadewa. Sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking, di sini kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas modern dengan program international seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warmadewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Heits, gak hanya itu aja. Universitas Warmadewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu dari sekarang dan daftar segera di Universitas Warmadewa. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warmadewa, let's design the future.

0: Aku setuju banget sama Igitaf. Hal indah butuh waktu untuk datang.
1: Iya benar.
0: Tapi jangan kelamaan juga. Apalagi kalau Anda selama ini sahabat Twin FM cuma ngelihat dari kejauhan kayak Sally itu.
1: Iya makanya.
0: Belum pernah lagi. Belum pernah. Sama kayak aku juga terakhir kali 6 tahun lalu loh ternyata menikmati GWK dari dekat. Kalaupun Anda seperti Sally belum pernah ke GWK atau mungkin seperti saya ya udah terlalu lama sampai lupa rasa dibuat takjub. Ini saatnya kembali ke GWK Cultural Park. Lagi ada promo ID Bali Rp125.000 buat berempat.
1: Udah kesana aja langsung ya. Tapi buat yang belum pernah kayak saya nih sahabat Twin FM penasaran gitu ya, no worries karena di GWK itu bukan cuma patung yang bisa kita lihat dari luar ternyata, tapi pas sudah masuk nih sahabat Twin FM dalamnya luas banget, udah gitu terbuka, nyaman dan banyak banget spot menarik yang nggak pernah dibayangin loh sebelumnya. Tempatnya pas banget deh buat quality time bareng sama keluarga, anak-anak di sana bisa bebas main kemana aja ya kan karena luas banget. Orang tua bisa santai sambil nikmati view Bali dari ketinggian dong.
0: Nah ini dia yang pengen saya cobain. Bisa naik loh sampai lantai 9 dan 23 patung Garuda Wisnu Kencana. Anda bisa lihat Bali dari sudut yang berbeda yang belum tentu semua orang Bali pernah coba. Kalau pengen makan gak usah ribet, semua ada di satu tempat.
1: Udah tunggu apa lagi, langsung cus beli tiketnya sekarang. Nikmati promo KTP Bali berlaku dari tanggal 1 sampai 13 Juni 2026. Beli tiketnya langsung di Tiketbud GWK. Syarat dan ketentuan berlaku.
0: Yuk ajak keluarga atau teman, terus habisin waktu berkualitas tanpa harus jauh-jauh keluar Bali. Informasi lebih lanjut silakan hubungi Instagramnya @gwkbali. Sekali lagi Instagramnya di @gwkbali.
1: Rasakan pengalaman wisata budaya Bali sebenarnya di GWK Cultural Park.
0: Baiklah, kita ngobrol lagi sama Kak Sinta dan Kak Kintan. Ini aku masih penasaran Kak sama promo KTP Bali. Ini kan Rp125.000 untuk berempat. Nah itu syaratnya harus nunjukin KTP semuanya apa satu orang bayar cukup satu KTP?
2: Harus 4 KTP.
0: KTP. Kalau anak-anak gimana Kak?
2: Kalau anak-anak diwakilin sama orang tuanya.
0: Oh boleh, gitu.
2: Tapi pokoknya harus berempat dan cuy ID Bali.
1: Oke. Berempat aja ya, berlima gak boleh berarti kelebihan.
0: Bayar lagi.
2: Iya. yang kalau berlima yang satunya harga normal.
0: Iya. gitu aja atau enggak sekarang berdelapan gitu ya.
1: Oh iya.
0: Empat.
1: Dua rombongan.
0: Nah,
1: gitu.
0: Itu dia. Tapi kita juga jadi penasaran nih kan pastinya sebagai warga Bali sebagian besar tuh pernah ke GWK ya Kak ya. Nah promo KTP Bali ini awal mulanya muncul karena apa? Apa karena ada misi khusus untuk ngajak masyarakat lokal untuk lebih dekat sama GWK atau gimana?
3: Yes, pastinya kita beranjak dari visi dari Bali untuk Bali gitu ya. Karena kan masyarakat Bali ini juga perlu dong jalan-jalan ke wisatanya sendiri gitu kan. Nah kita kayak gimana ya supaya mereka itu juga nggak apa namanya bisa menikmati gitu loh dengan harga yang affordable dan juga pengalaman yang sangat-sangat full lah, komplit lah gitu. Nah that's why kita akhirnya memutuskan untuk membuat program ini gitu. Program ini tuh udah jalan dari tahun lalu sebenarnya. Nah dari dan efektif digunakan itu dari bulan 3 bulan yang lalu gitu. Nah Juni ini berakhir nih tanggal 13 Juni gitu. Jadi yang belum ke GWK dan nikmatin promonya udah langsung aja, nggak usah banyak berpikir gitu ya, langsung weekend ini gasken kesana.
0: Sampai berakhir di bulan Juni loh sahabat Twin FM.
1: 8 hari lagi.
0: Kapan lagi?
1: Iya kan, siapa tahu Anda nih sahabat Twin FM belum pernah kayak mengetahui sejarah dari Bali, cerita-cerita dari mitologi Bali gitu ya. Bisa cus aja kesana, lihat Barong Show pastinya.
0: Iya, dan banyak lagi selain Barong Show yang lain ya.
1: Yes.
0: Nah, kita juga penasaran nih, kan ada selain tadi udah di spill kalau sampai tanggal berapa tadi promonya 18 ya kayak. Oh, 13 Juni. Mauku 18. 13 Juni untuk promo KTP Bali. Terus bulan depan juga bakal ada promo-promo lain gitu ya. Nah, ada event apa lagi nih Kak yang bakal diadain GWK Cultural Park dalam waktu dekat? Kita penasaran.
1: Boleh lah ya di spill gitu.
3: Nah kalau yang udah hatam banget nih sama kita udah pasti udah tahu nih bulan-bulan dekat ini akan ada event. Eventnya juga yang udah pasti seru banget gitu kan, yaitu Pesta Rakyat. rakyat.
1: Agustus. Mantap ini.
3: Yes, untuk merayakan kemerdekaan, YWK membuat event yang sudah dilaksanakan dari 5 tahun yang lalu, ya, namanya Pesta Rakyat itu akan diselenggarakan tanggal 17 Agustus.
1: Okay.
3: Jadi bakal banyak banget aktivitas seru, experience seru, entertainment seru pastinya, dan ada artis nasionalnya juga. Ya, jadi udah pasti kalian liburan merayakan 17 Agustus enggak akan biasa aja. Pastinya bakal luar biasa bareng sama GWK di tanggal 17.
1: Wow, ada banget. Ternyata balik lagi tiap 17 Agustus nih.
0: Iya, ada sesuatu yang spesial.
1: Konsisten.
0: Gitu ya.
1: Boleh di-spill gak sih, Kak?
3: Boleh artisnya. Sebenarnya udah dari lama sih spill-nya ya.
1: Tapi
3: gak apa-apa, kita spill-kan ya di sini gitu kan. Jadi yang sudah confirm artis yang akan mengisi 17 Agustus di GWK adalah Juicy Lucy.
1: Mantap ini. Menarik, menggalau.
3: Babang Yuan akan ke GWK. Lalu ada The Massive.
1: Wow.
0: Tabang Rian.
3: Yes. Ini band waktu aku SD.
1: Bener lagi, Kak. Sama lagi kita masih SD.
3: Dan apa namanya, salah satu band yang sangat hits ya pada zaman itu. Lagu-lagu galau.
1: Galau banget.
3: Ya.
1: Cinta ini membunuhku.
3: Di antara kalian.
2: Ini tuh benar-benar mengkombinasi
1: milenial sama Gen Z, ya kan?
3: Bener.
1: Galau sebali.
0: Iya, Gen Z, Gen milenial, ayo akur dulu. Kita menggalau bareng.
1: Seru banget.
0: Oke.
1: Tapi nanti itu ada harga tiket tertentu atau itu gratis gitu?
3: Ada harga tiket.
1: Oke, baiklah.
3: Tapi kita selalu harga tiketnya tuh terjangkau untuk experience yang sangat-sangat luar biasa gitu ya. GWK tuh selalu hadir dengan harga-harga terjangkau supaya apa? Supaya kita itu juga kita tuh mendapatkan pengalaman yang oke gitu loh pas ke GWK gitu. Nah, untuk harga-harganya itu udah kita spill di IG-nya kita, yaitu ada GWK Event. Jadi bisa dicek di sana dari harganya, spill artisnya, semua udah lengkap di sana, how to buy-nya.
2: Masih early bird ya.
3: Betul, masih ada pre-sale.
1: Boleh nih. Sebelum war, kayak war sih nih.
0: Iya kayaknya.
1: Apalagi gestarnya mantap gitu ya.
3: Yes.
1: Tapi kalau boleh tahu kenapa milih Juicy Lucy? Ada apakah dengan Juicy Lucy?
3: Karena pengen aja enggak deh.
1: Ataukah kak memang karena fanbase Juicy Lucy di Bali itu besar?
3: Iya dong. Betul.
1: Okay.
3: Mungkin itu salah satu ininya ya dari tim panitia memutuskan Juicy Lucy gitu. Karena Juicy Lucy itu kan selalu, apa ya, lagu-lagunya mah nyandu ya.
1: Iya bener.
3: Babang Yuanmu lagu-lagunya nyandu. Terus fanbase-nya juga lumayan banyak gitu. Terus kayaknya semua kalangan tuh dapet ngerti banget gitu.
2: Relate sama
1: Hapalin liriknya gurun hujan. Yang nantinya terpotek.
0: Iya, makin potek-potek nanti kita. Terima kasih tuh Gustu yang udah ngasih pertanyaan ya Gustu ya. Terus ada Lucy juga katanya untuk yang belum pernah ke GWK sama sekali, apa nih kak spot atau pengalaman yang wajib dicoba pertama kali? Pokoknya baru nyampe tuh coba itu.
1: Selain foto di patung GWK-nya.
0: Nah itu dia. Kalau yang menurut rekomendasi Kak Kintan sama
3: naik
0: Kak Sudia,
3: ya, silahkan. Naik ke patung sih kalau aku.
2: Statue tour.
3: Karena
1: bisa kan 923.
2: Oh iya benar, 923.
3: Benar, itu ketinggian 90 meter.
1: Wow.
3: Jadi udah pasti pengalaman yang tidak mungkin tidak di Bali jarang seperti itu gitu. Jadi selain enggak masuk doang gitu. Jadi ada tour guide-nya khusus.
1: Wow.
3: Akan menceritakan tentang gimana sih GWK patung GWK ini dibangun. Lalu interaktif sekali, pokoknya museumnya sangat interaktif. Jadi bisa ada wall interaktif wall. Jadi kalau misalnya kita mencet tuh dia akan bergerak gitu-gitu. Terus ada kita bisa ngerasain langsung loh gimana sih tekstur kulit patung GWK. Mungkin dari jauh kan kayak batu gitu. Tapi enggak. Di sana diceritain teksturnya tuh gimana, terbuat dari apa, lalu gimana sih bisa menimbulkan warna hijau yang natural seperti itu gitu. Bukan lumutan ya, tapi memang warna hijau.
1: Memang hijau warnanya itu.
3: Tapi lumutan enggak. Jadi ada pokoknya benar-benar menggabungkan sains, teknologi dan juga
2: culture.
0: Wow, keren banget. Jadi kita ada masuknya pun ada pemandunya ya, nggak dibiarin ke anak hilang kita di situ ya.
2: Nanti akan dijelaskan kalau mau nanya lebih banyak juga bisa langsung sama tour guide-nya di sana.
1: Wow, boleh nih. Apalagi buat ya walaupun kita nih sahabat Bikin FM orang Bali misalnya. Kan pasti belum pernah mendengarkan langsung ya. Bisa kesana ya kak ya?
3: Bisa dong.
0: Bisa dong, why not ya kan? Ih, kebetulan.
1: Iya, bukan cuma orang luar Bali aja ya.
0: Masa kalah sama orang luar Bali? Istilahnya gitu loh. Kita biasanya orang Bali nganter doang kan sampai depan kak ya. Giliran masuk orang luar Bali yang lebih tahu dari orang Bali.
1: Bener lagi.
0: Makanya manfaatkan kesempatan sahabat Bikin FM. Ambil promo KTP Balinya 125.000 per orang. Per orang. Untuk 4 orang tuh, bukan per orang ya, 4 orang 125.000 sampai 13 Juni aja.
3: Iya, 8 hari lagi.
1: Iya, makanya sebelum harganya balik lagi ya, back to normal 125 per orang ya kak ya.
0: 150.
1: Oh my god, lebih mahal.
0: Nah, makanya. Untuk ini kak, kalau butuh informasi lebih lanjut selain di Instagram GWK, bisa kemana lagi?
3: Kita sih fast responnya di IG ya.
0: Oh, fast respon ya?
3: Fast respon dong. Apapun yang ditanyakan tentang promo, kita selalu ready.
1: Oh, baiklah.
3: Ya, weekend enggak ada tutup-tutup kolom komentar, kolom DP enggak.
0: Admin keren adminnya. Baiklah, kalau begitu sebelum kita akhiri ada lagi yang mau disampaikan oleh Kak Sinta ataupun Kak Kintan untuk sahabat Pengen FM yang lagi dengerin sekarang, silakan.
3: Kalau aku sih mumpung ada kesempatan ya ke GWK dengan harga yang sangat affordable gitu dan berlaku juga untuk weekend gitu, langsung aja gitu ke sana gitu bareng keluarga ya. Terus ini juga nggak cuman buat KTP Bali aja loh, bisa pakai SIM, bisa pakai kartu mahasiswa, pokoknya ID Bali. Dikeluarkan di Bali. Gitu. Baik, jadi enggak terkhusus hanya KTP Bali saja gitu. Jadi mau ngajak teman ya monggo, mau ngajak double date itu kan lucu banget ya kalau double date kan kelipatan 4 seru-seruan di sana gitu. Jadi ciptakanlah pengalaman-pengalaman yang enggak terlupakan di sana.
0: Seru banget deh. Dari Kak Sinta silakan ada?
2: Iya, kurang lebih gitu ya. Kan kalau mungkin double date apa segala macam, tapi mungkin mau ngajarin anak-anaknya culture Bali, terus kayak mungkin sejarah-sejarah Hindu gitu. Nah itu tuh pas banget. Terus kayak anak-anak juga di sana bebas lah, bisa main apa aja, activity-nya juga ada, jadi udah pasti nggak bakal bosan. Daripada liburan nggak kemana-mana.
0: Tuh, dikasih gadget terus anaknya ya kan.
2: Bener. Kayak mendingan kita sekalian melali, tapi kita juga melajah.
1: Melalui tapi melajah ya.
0: Keren. Terima kasih Kak Sinta dan juga Kak Kintan sudah mampir ke studio Penguin FM Bali. Tunggu kedatangan kita ke sana.
1: Iya, baiklah, nanti bakal info Kak Sinta atau Kak Kintan ya.
0: Nanti temenin kita naik ke lantai 923. Aku belum pernah.
1: Tapi kayaknya ngeri deh, tinggi banget soalnya.
0: Demi KWK mah gak ada ngeri-ngerinya. Yang ada tidak terlupakan nanti ya sahabat Penguin FM. Baiklah, Betty dan juga Sally bakal kembali lagi menemani Anda di Intermezzo sampai jam 8 malam. Jangan kemana-mana, Tantri Ibu Pekerja.

Lagu ini ditolak oleh Madonna, tapi menjadi hit besar untuk Pink. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Setelah cukup sukses di album pertama, Pink merasa harus mengubah arah musiknya seperti yang dia mau. Makanya, dia mulai mencari produser dan penulis lagu yang jauh berbeda dari album pertama. Bertemulah dia dengan Linda Perry yang rupanya punya satu lagu yang baru saja ditolak oleh Madonna. Sebuah lagu pop dance yang jauh dari identitas Linda Perry sendiri. Lagu itu adalah Get the Party Started yang menjadi hit besar di album terlaris Pink sepanjang karirnya, Misunderstood. I'm Bibi Nugraha, your music director.

0: Wih, tumben nih, mukanya seger banget.
1: Iya dong, sekarang tidurnya selalu nyenyak. Seharian juga jadi semangat berkat spring pad baru dari Serenity.
0: Hah? Serenity?
1: Iya, Serenity. Kasur yang diproduksi oleh Elite Spring Bed yang pernah dapat rekor MURI itu loh. Sebagai kasur yang dapat menahan beban sampai 4,1 ton. Pegasnya kuat, kokoh, dan tahan lama. Garansinya aja sampai 10 tahun. Gak cuma itu, produk-produk Serenity Spring Bed juga bervariasi. Jadi bisa pilih yang sesuai dengan kebutuhan kita.
0: Pengen sih. Tapi pasti mahal ya?
1: Siapa bilang? Serenity Spring Bed harganya terjangkau tahu, paling juara deh dibanding merek-merek lain. Yuk, ikutan gaul pakai Serenity Spring Bed.
0: Seriusan? Wah, kalau gitu saya juga mau ganti spring bed lama saya dengan Serenity Spring Bed deh.
1: Ya, tunggu apa lagi? Segera ganti kasur lama Anda dengan Serenity Spring Bed. Satu-satunya kasur pegas yang mengutamakan sehat, nyaman, tahan lama dengan harga terjangkau. Serenity for comfort and healthy sleep.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.

0: burgernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sahabat pengguna FM, ada banyak jalan menuju masa depan yang keren. Dan semuanya dimulai dari tempat belajar yang tepat. Universitas Triatma Mulia hadir dengan berbagai program studi unggulan di Fakultas Bisnis, Pariwisata, dan Pendidikan yang siap bantu kamu berkembang sesuai passion dan cita-cita. Mulai dari Magister Manajemen dengan konsentrasi SDM, Bisnis Pariwisata, Keuangan, dan Marketing dengan biaya kuliah yang terjangkau. Ada juga Prodi S1 Manajemen dan S1 Akuntansi. Dengan kelas reguler pagi maupun sore atau kelas karyawan, plus sistem kuliah hybrid yang fleksibel banget untuk kamu yang aktif dan produktif. Tertarik di dunia hospitality dan pariwisata? Universitas Triatma Mulia punya Prodi S1 Pariwisata, D4 Pengelolaan Perhotelan, dan D3 Perhotelan dengan kesempatan magang luar negeri ke Taiwan, Jepang, Prancis, dan Thailand. Khusus kampus Jembrana, tersedia prodi pendidikan bahasa Inggris, pendidikan guru SD, dan pendidikan jasmani. Cocok buat kamu yang punya passion mengajar, suka olahraga, dan ingin punya peluang karir yang luas di dunia pendidikan. Jadi, siap mulai langkah besar untuk masa depanmu. Yuk, daftar sekarang di bit.ly/join-untrim. Pendaftaran dibuka sampai 15 Juli 2026. Info lengkap kunjungi www.triatmamulia.ac.id dan follow Instagram @triatmamulia. Universitas Triatma Mulia, kampus keren, lulusan kompeten.
5: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
6: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
5: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
7: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
5: Penguin Hot Music Chart,
8: your favorite music in one chart.

0: Waduh-waduh berbahaya kalau kebanyakan halusinasi loh.
1: Betul.
0: Gak bisa tidur, senyum-senyum sendiri terus. Atau jangan-jangan emang kasur Anda yang bisa yang tidak bikin Anda betah tidur.
1: Makanya.
0: Ya kan? Makanya yang pengen rebahan dengan kasur busa berkualitas, tahan lama dan harga terjangkau, pilih Royal Foam dong. Karena Royal Foam menggunakan busa berkualitas internasional. Selain itu, Royal Foam adalah kasur busa pertama dan satu-satunya di Indonesia yang bersertifikasi sanitize dari Swiss, yaitu antibakteri, anti jamur, anti mikroba. Ini yang membuat Royal Foam sebagai kasur busa paling higienis.
1: Udah, gak perlu khawatir soal kebersihannya, Kak ya. Udah gitu, kasur busa Royal Foam ini juga bergaransi sampai seumur hidup.
0: Azik.
1: Gak ada waktu limitationnya. Jadi gak usah bingung lagi ya, sahabat Wingin FM. Segera ganti kasur lama Anda dengan kasur busa dari Royal Foam.
0: Royal Foam sudah jadi merek kasur busa terbaik di Indonesia selama 8 tahun berturut-turut. Royal Foam kembali berhasil meraih penghargaan Top Brand Award 2026 dalam kategori bedding berdasarkan hasil survei dari 15 kota besar di Indonesia.
1: Follow dan cek promo seru dari Royal Foam di Instagram @royalfoam.bali. Kasur busa Royal Foam aja.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Ras, kamu dijemput hari ini?
5: Iya, Tin. Lagi nggak bawa motor nih.
4: Kamu lagi baca apa sih? Kayaknya seru banget tuh.
5: Ini loh, seru banget ngikutin berita Pak Menteri Keuangan yang lagi banyak diomongin di seluruh Indonesia.
4: Kamu tahu nggak? Ada loh kampus di Denpasar yang juga lagi banyak diomongin.
5: Hah? Kampus apaan tuh?
4: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar atau FEB Unmas Denpasar.
5: Emangnya kenapa, Ti?
4: Sini, aku kasih tahu deh ya. Kampus ini cocok banget loh buat kita-kita yang pengen belajar di lingkungan akademik yang berkualitas, profesional, tapi tetap santai dan bersahabat. Akreditasinya unggul, dosennya handal dan berpengalaman. Kurikulumnya update banget, sangat aktif dengan program pengembangan diri, dan biaya kuliahnya terjangkau banget.
5: Wow, sounds good. Ada jurusan apa aja sih di sana?
4: FEB Unmas Denpasar punya jurusan manajemen dan akuntansi, dan juga ada program S2, Magister Manajemen dan Magister Akuntansi. Dan juga S3, Program Doktor Ilmu Manajemen.
5: Wah, yang kayak gini nih yang aku cari.
4: Bener.
5: Lulus nanti, kita kuliah di FEB Unmas Denpasar aja yuk.
4: Yes! Nanti kita daftar di spmb.unmas.ac.id/pendaftaran. Bareng-bareng yuk.
5: Yuk. Tapi aku duluan dulu ya. Jemputanku udah dateng nih. Bye!
4: FEB Unmas Denpasar, smart decisions, brighter futures.
6: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: Sudah lupakan itu yang membuat Anda merasa bodoh.
1: Betul.
0: Mending jalan-jalan, sahabat Tungin FM. Ingat-ingat lagi kapan terakhir kali Anda ke GWK Cultural Park dan menikmatinya dari dekat atau beneran masuk atau cuma sekedar nganter tamu doang di depan kan? Kalau Anda belum pernah sekalipun ke GWK atau mungkin sudah terlalu lama nih Sel sampai lupa rasa dibuat takjub, ini saatnya Anda kembali ke GWK Cultural Park karena ada promo ID Bali Rp125.000 buat berempat.
1: Bener banget, udah gitu di GWK itu nggak boring banget. Soalnya di sana itu bukan cuma patung aja ya yang bisa dilihat dari luar nih sahabat Pingin FM, tapi pas sudah masuk luas banget dong, udah gitu terbuka, nyaman, plus banyak spot menarik yang nggak pernah dibayangin deh sebelumnya. Tempatnya itu pas banget buat quality time bareng sama keluarga. Anak-anak bisa bebas main kemanapun, orang tua bisa chill aja bersantai sambil nikmati view Bali dari ketinggian.
0: Dan sekarang Anda bisa loh naik sampai lantai 9 dan 23 di patung Garuda Wisnu Kencana. Bisa lihat Bali dari sudut yang berbeda yang belum tentu semua orang Bali pernah coba. Kalau pengen makan gak usah ribet, semua ada di satu tempat.
1: Aduh menarik banget, tunggu apa lagi nih sahabat Pingin FM, beli tiketnya sekarang ya. Nikmati promo KTP Bali berlaku dari tanggal 1 sampai 13 Juni 2026. Bentar lagi ya.
0: Iya.
1: Beli tiketnya langsung di tiket booth GWK, syarat dan ketentuan berlaku.
0: Yuk ajak keluarga atau teman dan habisin waktu berkualitas tanpa harus jauh-jauh keluar Bali. Informasi lebih lanjut silakan hubungi Instagram @gwkbali, sekali lagi @gwkbali.
1: Rasakan pengalaman wisata budaya Bali sebenarnya di GWK Cultural Park.

0: Hammer to the heart katanya Sel. Sudah naksir tapi kayak ada satu hal atau satu kelakuan dia yang bikin kayak hancur hati kita. Kayak hancur apa ilfeel kak? Iya hancur ilfeel gitu loh. Pernah gak sih kamu kayak gitu Sel?
1: Eh bener lagi pernah. Tapi kayaknya masa selalu sepele sih waktu
0: kenapa
1: itu.
0: Kenapa ya, biasanya emang sepele. Iya kan?
1: Ini lagi
0: kayak cakep gitu ngobrol-ngobrol. Ih, kok di giginya cabel? Aku pernah
1: relate ya,
0: waktu SMA tuh kelas 1 kan ada kakak kelas deketin aku. Bela-belain tiap istirahat ngobrol lah kita depan kelas kan. Ya hari pertama oke lah, besok lanjut lagi ngobrol. Yes. Jadi hari kedua mungkin dia habis makan ya. Dia senyum dong, giginya ada cabel.
1: Gak expect banget ya, ada cabel banget. Cabenya merah apa hijau?
0: Merah, merah merona itu nyempil di giginya. Kayak langsung, asli istirahat kedua tiba dia datang lagi aku langsung pura-pura sibuk. Aku bilang, jangan cari aku lagi ya kayak aku bilang gitu.
1: Pura-pura gak tahu, pura-pura gak suka ya.
0: Aku langsung kayak langsung nolak gitu loh kak, udah ya kayak kayaknya segitu
1: aja. Tapi ganteng sebenarnya.
0: Enggak lagi sejak saat itu di mataku. Kayak langsung runtuh semua pesonanya.
1: Ketutup cabe.
0: Kasian loh sebenarnya, tapi gimana ya?
1: Ada cabe banget. Emang enggak ngerasa gitu kita kalau misalnya ada cabe
0: kan. Iya makanya aneh kan? Itu kayak pelajaran ya. Kalau mau PDKT sama orang, cek dulu. Ya, hal sekecil apapun tuh bisa bikin ilfeel loh ternyata. Lagi.
1: Atau kalau misalnya mau nyamperin gebetan
0: gitu.
1: Jangan makan cabe.
0: Habis makan tuh mau ya pakai kawat ini floss, dental floss ya kalau enggak ada sikat gigi gitu.
1: Iya, atau prepare kaca lah ya sambil pengacaraan. Kayaknya.
0: Ada Tuhan. Itu pengalaman saya. Di situ aja Bapak nggih. Ya, makasih banyak lagi Pak. Kalau kamu Sel pernah enggak punya kejadian kayak gitu?
1: Pernah lagi.
0: Apa-apa?
1: Kan aku diajak makan mie ya waktu itu di Malang gitu ya, Kakak.
0: Jauh ya?
1: Iya, waktu kuliah.
0: Pengalaman. Baiklah.
1: Waktu kuliah gitu ya.
0: Terus
1: habis itu dia itu habis apa? Pas pertama kali jemput itu enggak pakai helm.
0: Oh astaga.
1: Oh my god, keselamatan ya? Diri sendiri aja tidak diperhatikan apalagi keselamatan kita gitu. Terus yang kedua,
0: banyak nih.
1: Yang kedua nih kayak di orang yang sama, dia pakai kalung yang kayak kalung gede abis itu. Abis itu kayak bandolnya ini loh, bandolnya tuh kayak liontin. Kotak gede lagi, bukan liontin. Kotak gede, tau kan yang kayak fine gold itu, yang gepeng itu.
0: Oh kayak gitu. Dia pikir dirinya 50 cent.
1: Makanya
0: itu di hari yang sama,
1: PDKT yang sama.
0: Kamu astaga kayak pengen pulang gak sih Sel?
1: Iya ya. Tapi udah ngiyain janji gitu ya, pertama kali lagi, oh my god. Pertama kali aku jalan sama dia, mana itu pertama kali aku ngedate sama orang lagi kak.
0: Oh astaga,
1: oh my god.
0: Traumatis ya.
1: Ya, ya Allah, sejamet ini ya. Oke ya.
0: Walah, terus tapi waktu itu akhirnya kemana perginya?
1: Ke Terminal Mi namanya.
0: Sekarang udah gak ada. Kayak udah gak selera makan pasti ya. Diajak ngobrol gak enak.
1: Iya, mana waktu pas bayar itu. Emang sih kalau misalnya pertama kali tuh bukan yang cowok duluan yang bayar ya. Kita harus split
0: bill. Kamu yang bayar.
1: Gitu.
0: Oh split, bayar beres-beres.
1: Pura-pura aja aku nawarin apakah kita split bill, apakah aku yang bayar gitu ya. Soalnya dia tidak ada inisiatif gitu awalnya.
0: Triple kill ya.
1: Abis itu aku pura-pura lamain itu ambil dompet, dia yang bayar.
0: Oh kirain gitu. Double kill doang udah mate di tempat ini. Lagi triple udah gak pengen ketemu lagi. Makanya. Tapi cara kamu waktu itu untuk nyudahin gimana?
1: Aduh kayak gak balas chatnya sih.
0: Iya lagi.
1: Iya kan kak, coba can you imagine?
0: aku juga pernah punya Sel, tapi orang yang berbeda ya. Waktu itu udah kuliah gak salah, beda kampus gitu. Aku ketemu tuh di GOR acara basket gitu, dikenalin temen. Itu lucu kan, mukanya kayak Roger dan Warta.
1: Wow,
0: Sel.
1: Ganteng dong.
0: Iya, giliran pas jemput ke rumah, gara-gara dia pakai helm topi tuh.
1: Oh my god.
0: Dan itu udah gak zaman.
1: Yang setengah itu ya?
0: Iya. Terus rambutnya kayak Roger,
1: oh my god.
0: Kena angin dong.
1: Okay. Ya ampun, gak jadi badai jadinya.
0: Karena itu aku ilfil di jalan, oh tapi udah terlanjur diajak nonton, ya nonton aja gitu. Sampai udah selesai ya udah, bye. Aku gak terima teleponnya lagi, gak terima chatnya lagi. Sampai temanku yang kenalin aku sama dia bilang, jahat kamu, kamu manfaatin orang buat tiket nonton gratis, katanya. Gak gitu.
1: Tapi sekali itu aja keluar bareng ya?
0: Sekali aja, udah ilfil aku gara-gara helm topi.
1: Ya walaupun mukanya kayak Roger ya.
0: Iya.
1: Tapi tetap.
0: Mohon ilfil. Maaf ya, pas saya.
1: Tapi lucu ya kak kalau misalnya ingat yang dulu tuh.
0: Iya. Segampang itu kita ilfilan ya.
1: Iya kayaknya. Tapi emang ilfil itu tidak bisa diekspektasi. Iya.
0: Namanya hilang bukan berkurang sahabatnya. Berkurang tuh masih ada istilahnya, akar tuh masih ada, bisa tumbuh. Ini ilfil nih hilang.
1: Bener lagi.
0: Musnah.
1: Bener lagi ya Allah.
0: Ayo giliran Anda cerita sama
1: iya
0: kita.
1: Iya nih, kayaknya pasti ada lah ya.
0: Iya.
1: Pengalaman ilfil sama seseorang gitu. Terus mutusin buat udahlah. Cut aja.
0: Entah itu dalam hubungan asmara ataupun temen atau relasi klien misalnya gitu.
1: Bener.
0: Kan.
1: Iya benar.
0: Silakan, cus. Kemana kirimnya?
1: Ke WhatsApp 0811 393 494. Bisa juga ke Instagram Penguin FM Bali. Dan apakah abis ini kita bakal live kak di TikTok?
0: Nanti jam 7.
1: Ah, baiklah, ditunggu ya.
0: Sabar ya, makananku baru datang.
1: Oh iya.
0: Maleman ya. Rumor. Nah sekarang kita bergosip, ini gak ilfil nih Sel, mereka berkolaborasi antara beda generasi pula kan ya. Sel, lu tau Lily Allen?
1: Lily Allen tuh pernah denger aja sih, tapi kayak tahu banget enggak.
0: Cuma sekedar sekelebat-sekelebat gitu ya.
1: Iya benar, cuma tahu Jade-nya aja, dari Little Mix kan ya.
0: Iya, itu dia. Jadi Lily Allen ini sesama Inggris ini ya, menggandeng Jade loh untuk merilis remix baru dari lagunya Back For Me di tanggal 29 Mei 2026. Jadi ini adalah kolaborasi pertama loh dari kedua musisi asal negara yang sama ini, dimana versi lagu originalnya ternyata sudah muncul duluan di album studio kelima Lily Allen, West End Girl, yang dirilis pada Oktober tahun lalu.
1: Wih, keren banget ya. Kayaknya ini penyanyi yang top-top banget ya kak ya.
0: Betul sekali.
1: Bersatu padu, wih makin mantap lah ya.
0: Iya dong.
1: Terus juga menjelang perilisan remix tersebut ya, Jade itu sempat ngungkapin nih kalau misalnya dia tuh kagum banget sama album West End Girl, karena menurutnya album itu tuh bukan cuma menarik ya, karena referensi budaya pop yang diangkat, tapi juga merupakan karya yang sangat kuat secara musikal nih. Terus juga Jet itu nilai juga kalau misalnya gak ada musisi lain yang benar-benar mampu ngisi ruang yang ditinggalkan Lily Allen di industri musik gitu ya. Terus juga dia bilang kalau misalnya yang mencoba mengikuti jejak kayak penyanyi Lily Allen ini
0: gak ada.
1: Tapi yang benar-benar mirip banget pokoknya gak bisa menandingi.
0: The one and only Lily Allen, karena dia termasuk salah satu ya dibilang musisi yang punya nama besar di Inggris ya. Ya semoga saja segera masuk ke playlistnya Penguin FM Bali supaya nanti kita bisa dengerin bareng-bareng
2: single on Penguin FM.

sukses dengan single Salah Kaprah. Mario G. Clau kembali merilis karya terbarunya berjudul Tarik Ulur pada 22 Mei 2026. Lagu ini hadir dengan nuansa vibing dan juga chill. Tarik Ulur juga dibagikan bersama dengan sebuah musik video yang sudah ditonton lebih dari 14.000 kali padahal baru 3 hari dirilis. Lagu ini ditulis oleh Mario G. Clau dan juga dibantu oleh Sik sebagai produsernya.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

Pengen kuliah di kampus yang bisa jadiin kamu entrepreneur kelas dunia? Gas! Daftar di Universitas Ciputra Jakarta aja. Di UC Jakarta, kuliah nggak cuma teori, tapi langsung bangun mindset dan experience bisnis dari semester 1. Sebagai bagian dari grup Ciputra, UC punya jejaring internasional yang luas. Kampus berbasis AI, bahkan UC Jakarta bekerja sama dengan Apple Developer Academy. Dengan akreditasi unggul, fasilitas modern, dan networking yang kuat, UC siap support kamu. Dengan basis real business experience, jadi kamu langsung terbiasa terjun ke dunia bisnis. Terbukti, 2 dari 3 alumni Universitas Ciputra lulus sudah punya bisnis. Jurusannya ada International Business Management, Culinary Management, Perpajakan, Fashion Design, Visual Communication Design, Informatika, dan masih banyak lagi. Pendaftaran 2027 sudah dibuka, dan untuk tahun 2026 ini juga masih ada kesempatan. Langsung cek website jakarta.ciputra.ac.id karena banyak penawaran beasiswa hingga 100%. Info lebih lengkap, follow Instagram @uc_jakarta. Start your future with Universitas Ciputra Jakarta.

0: Balik ke Bali. Saatnya kembali ke Bali. Kalau bukan kita, siapa lagi?
1: Penguin FM, your sweet music station. Libur sekolah sebentar lagi tiba. Kepikiran buat ngajakin anak-anak tercinta buat jalan-jalan pastikan. Nah, Betty Richardson kasih satu referensi tempat nih yang gak cuman bisa dipakai jalan-jalan aja, tapi sekalian belajar. Yuk ikut ke Pusat Konservasi dan Pendidikan Penyu di Pulau Serangan. Terletak di Jalan Tukat Wisata nomor 4, Desa Serangan dan Pasar Selatan, lokasinya cukup terjangkau nih dari pusat-pusat pariwisata di kawasan Bali Selatan loh. Kegiatan konservasi di Pulau Serangan ini punya tujuan yang sangat mulia, yaitu melakukan upaya penyelamatan penyu dari kepunahan. Upaya-upaya yang dilakukan adalah relokasi sarang penyu dengan mengambil telur-telurnya, lalu memindahkannya ke tempat penangkaran agar terhindar dari pemangsa lainnya seperti ular, burung, dan kepiting, atau bahkan tindakan pencurian oleh ulah manusia. Di Pusat Konservasi Penyu Serangan dan Pasar ini, setelah umur anak penyu atau disebut tukik mencukupi, maka mereka akan dikembalikan ke habitat aslinya ke lautan bebas. Hanya beberapa saja ditempatkan di penangkaran untuk keperluan penelitian, pendidikan, dan wisata. Pusat pendidikan dan konservasi penyu ini buka juga loh saat weekend. So, cocok banget deh buat Anda datengin bareng keluarga.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
5: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
4: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
5: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
6: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, kuliah di mana dong?
7: ITB Stikom Bali. Always the first.
8: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
9: Bete pak, abis dimarahin bos.
8: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
9: Gak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini gak mau, yang itu gak mau. Bawel banget.
8: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
9: Masa, Pak?
8: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
9: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
8: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
9: Asik, makasih Pak. Aku telepon bosku dulu ya.
8: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
9: Oke, Pak.
10: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.

0: takut digigi pada saat PDKT. Atau enggak gara-gara pakai kalung ala 50 Cent. Terus berkendara tanpa helm. Ataupun gara-gara helmnya sudah out of date.
1: Oh,
0: ya.
1: Oh iya benar.
0: Hal-hal sepele seperti itu bisa bikin ilfil loh.
1: Iya. Kayaknya ada juga yang lebih ilfil, lebih aneh ilfilnya kayak.
0: Iya.
1: Belum aja kita lihat nih.
0: Makanya.
1: Yang udah bergabung ya.
0: Anda yuk cerita yuk sama kita, pernah gak sih ilfil sama seseorang yang waktu itu masih kayak penjajakan gitu loh. Sampai akhirnya, ih gak jadi deh sama dia.
1: Iya, tapi gak cuma sama soal pasangan atau gebetan aja. Bisa pertemanan, bisa sama seseorang yang mau diajak bisnis misalnya.
0: Iya, betul sekali. Yuk cerita, kemana Sel?
1: Ke 0811-393-494 ya.
2: Obrolan sore.
0: Ada siapa yang sudah ikutan, Sel?
1: Baik, kita coba lihat ini. Ada Kak Joya Sinta di
0: Mungitan. Halo, Mbak Joya Sinta.
1: Halo, kalau pengalaman aku ilfil sama orang tuh dulu waktu masih sales di suatu perusahaan. Nah, calon klien nih salah satu hotel ternama di Kute. Waktu komunikasi via telepon, HK manager ini emang welcome banget. Terus appointmentnya lah. Appointment lah ya. Pas pertama kali ketemu masih sopan, meski suka ngeliatin saya tuh dari atas ke bawah dan fokus di bagian maaf bekam. Terus sampai bahas soal kerja sama. Nah, gongnya itu di saat saya keluar kantornya yang tiba-tiba dia nyeletup body
0: gitu ya. Intinya kayak lebih ke menjurus ke
1: seksual.
0: Betul, pelecehan
1: ini.
0: Betul.
1: Di situ saya dah enggak berkata-kata lagi, langsung cus keluar buru-buru dan saya enggak respon lagi setiap dia telepon saya dan pertemuan berikutnya atasan saya yang maju karena saya ilfil dan saya ceritakan semua kenapa saya enggak mau ke hotel itu lagi.
0: Oh, baik.
1: Ini mah bisa dilaporin juga.
0: Iya, udah menjurus ke pelecehan tuh, Mbak ya. Terima kasih, Mbak Joya, bukan ilfil lagi.
1: Iya, udah bahaya banget ini.
0: Red flag parah ya.
1: Iya. Terima kasih loh buat Mbak Joya Sinta sudah bercerita sama kita.
0: Oke, ada Bu Guru Juninati, apa kabar? Akhirnya ya, kita sudah bisa mengudara lagi.
1: Betul.
0: Dengan radio analog.
1: Iya, sempat kemarin diem ya kayak.
0: Iya. Aku lagi sibuk tuh kemarin, enggak tahu jadinya. Aku cuma bisa lewat streaming, maaf ya. Sally yang sibuk di sini.
1: Iya, nungguin gitu.
0: Ya tidak apa-apa kan, berbuah manis ya. Kalau Bu Jun katanya ada saat diajak ngomong itu ya, dia suka pegang-pegang gitu. Orangnya suka ini ya, apa, touchy ya, physical touch gitu. Jadi risih aja, apalagi kita baru kenal, gak akrab banget. Iya, udah pegang-pegang. Kalau zaman COVID, COVID. Gitu ya. Jadi gitu deh, kalau ketemu lagi agak jauh-jauh dikit.
1: Udah kayak kalau pas COVID udah kayak gitu ya.
0: Iya. Terus lanjut.
1: Iya, terus coba kita lihat Budayu apakah ikutan juga.
0: Budayu ikut naik cus.
1: Iya, Budayu ayo ikut.
0: Lagi typing dia nih.
1: Mbak Dian kesumanin.
0: Mbak Dian lagi typing dia. Ya deh, kita nanti tunggu. Nanti kita baca lagi ya, sahabat Tungin FM. Oke. Tapi kita bahas dulu kali Celia.
1: Oke.
0: Ininya yang mau kita omongin tentang tren date cancel. Ini kan lagi banyak diobrolin ya.
1: Iya bener.
0: Anak-anak Gen Z itu dan pengguna-pengguna TikTok. Ini bakal ramai lagi di media sosial, terutama di platform Threads. Jadi tren satu ini viral karena dianggap relate sama kehidupan percintaan anak muda masa kini. Jadi coba tolong Kakak Sally jelaskan apa date cancel itu, Kak.
1: Kalau secara katanya harfiah gitu ya, date cancel itu kencan yang dibatalin nih sahabat pengguna. Tapi dalam tren viral ini ya, pengguna media sosial itu gak cuma bilang kalau jadwal kencan mereka gagal, tapi juga membagikan alasan di balik keputusan tersebut. Alasan yang muncul sendiri itu sering banget kedengarannya tuh sepele, lucu, sampai bikin geleng-geleng kepala.
0: Kayak cerita kita tadi itu, itu bagian dari date cancel sebenarnya. Jadi nih, beberapa orang mengaku membatalkan kencan gara-gara hal kecil yang dianggap mengganggu atau bikin ilfil. Kayak misalnya mulai dari balasan chat yang aneh.
1: Bener, kan?
0: Kayak ping, apa sih ping, menjaman ping ya?
1: Iya lagi, masih loh. Mohon maaf, kan? Yang P juga. P,
0: apa sih?
1: Langsung aja to the point, P.
0: Gitu. Terus kebiasaan yang terlalu sering main handphone saat ngobrol. Terus gak sopan ke pelayan restoran ini sih, udah red flag ya. Sampai perbedaan selera makanan atau hobi. Meskipun kedengarannya receh kan, banyak netizen tuh justru merasa alasan-alasan itu relate banget sama pengalaman mereka sendiri. Itu.
1: Iya, sampai ada juga ya kayak kalau misalnya date cancel alasannya tuh terdengar kayak lucu banget, berasa kayak humor gitu.
0: Ah, jadi.
1: Karena itulah ya, tren ini tuh sering membuat pembacanya tertawa sekaligus setuju dengan alasan yang dibagiin. Salah satu contohnya adalah cerita seseorang yang membatalkan kencan karena lawan bicaranya menyebut iPhone dengan panggilan IP. Ah.
0: Aku kadang kalau males ngetik gitu loh.
1: IP.
0: Iya kan? Oh, aku iya. Bawa ya IP. Ipingwin gitu.
1: Oh bener.
0: Biar cepet aja atau gak aku lucu-lucuan mungkin, Ipun.
1: Mungkin ini bukan cuma di typing kak, tapi di ngomong juga IP. Eh mana HP, mana IP ku?
0: IP. IP gak tuh. Mikir mau kelulusan dari IP.
1: Makanya IPK kali. Ada juga yang ilfil karena gebetannya tuh nulis kayak misalnya di meja atau di mana itu tanpa spasi yang benar.
0: Ah iya.
1: Ini
0: iya,
1: makanya
0: iya,
1: harus iya. Follow Dinda Amela nih.
0: Betul. Tahu bedanya kami sama kita kan.
1: Makanya harus banget. Aduh, tapi kalau misalnya meskipun banyak yang dibuat dengan ada bercanda, ada juga cerita yang membahas hal serius. Misalnya perbedaan nilai hidup, terus juga enggak menghargai orang lain sampai perlakuan yang toksik, ini mah udah enggak banget ya.
0: Iyalah, ngapain dipertahankan?
1: Enggak usah lah.
0: Ya, Anda makanya yang belum cerita, cerita sama kita.
1: Iya.
0: Cus, kita tungguin ya.
1: Oke. Okay.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Di balik setiap karya atau usaha, selalu ada cerita dan nilai yang dibawa. Dan kadang, itu yang paling diingat orang. Bukan hanya soal menjual sesuatu, tetapi tentang bagaimana kita tumbuh bersama dengan apa yang kita percaya.

Grup band rock asal Irlandia The Script resmi memperkenalkan single terbaru mereka yang judulnya Man in the Arena. Vokalis Danny O'Donoghue mengungkapkan bahwa lirik lagu ini terinspirasi dari pidato terkenal Presiden Amerika Serikat Theodore Roosevelt. Man in the Arena membawa pesan kuat bahwa penghormatan sejati hanya milik orang yang berani berjuang di arena, bukan para pengkritik. Lagu penuh energi ini menjadi bagian dari album baru mereka bertajuk The User's Guide to Being Human yang siap rilis pada 14 Agustus 2026.

0: bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

0: sahabat Wingin FM dengan hanya rindu.
1: Buat yang kangen sama seseorang nih.
0: Iya, tapi sudah tidak bisa bertemu lagi. Ya, berdoa aja, ya kan?
1: Iya.
0: Semoga dia di sana selalu berbahagia di tempat barunya.
1: Betul, walaupun misalnya dia teman kita atau seseorang di masa lalu ya.
0: Iya, yang sudah Anda ilfilkan gitu.
1: Aduh.
0: Maafkanlah. Demi Anda,
1: iya kan?
0: Demi kebahagiaan kita juga itu semua.
1: Betul.
0: Biar tidak ada beban yang nyangkut di hati. Mending duit yang nyangkut kan?
1: Aduh, suka deh kalau itu.
0: Ayo Anda juga kalau punya requestan, jangan dibiarkan nyangkut. Kasih tahu kita.
1: Di WhatsApp ya, 0811-393-494. Bisa juga lewat DM Instagram kita di Penguin FM Bali.
0: Betul, jangan lupa ikutan mini vote, sahabat Penguin FM. Pek lupa kita ngasih tahu mini vote.
1: Iya loh ya.
0: Apa ya? Asik sendiri penyiarnya. Sibuk dari tadi.
1: Coba.
0: Mini vote-nya adalah coba kasih tahu kita kelakuan pengguna jalan. Yang paling bikin Anda kesel tuh apa sih?
1: Banyak banget nih kayaknya ya.
0: Iya.
1: Apakah yang meludah sembarangan?
0: Ini berapa kali tuh agak
1: iya lagi gitu.
0: Bisa kok berhenti dulu ya nenek motor, mobil itu jangan cuek gitu.
1: Kalian suka muncul.
0: Hey. Iya, yang di belakang itu kena loh kayak.
1: Makanya, kan kebawa angin ya kak.
0: Iya, mandi tujuh bunga gitu sampai aduh. Rumah.
1: Masa kena jackpot di jalan,
0: mending duit lempar
1: iya,
0: gitu kan ya.
1: Makanya.
0: Atau kesel sama orang-orang yang main handphone sambil berkendara ini aduh, juga loh.
1: Banyak loh.
0: Dia di tengah, pelan-pelan lagi ngecek handphone ternyata.
1: Iya. Ya kalau abang.

0: combo.
1: Ilfil lah. Sally ilfil langsung dia ya. Jangan pakai kalau 50 cent tambah ya.
0: Aduh,
1: gak kebayang rupanya Sel.
0: Tolong.
1: Atau buang sampah dari kendaraan, ini juga loh.
0: Iya.
1: Aku pernah ya waktu kecil itu lagi berkendara ke negara sama keluarga gitu kan. Di jalan Sel ada mobil call gitu apa sih? Apa call? Apa ya bahasanya? Angkutan umum lah gitu, angkutan umum antar kabupaten gitu ya.
0: Gitu.
1: Angkot. Itu ada penumpangnya ngelempar plastik isi
0: apa isi itu
1: iya itulah ya
0: perut ya
1: iya itu kena oh dong di spion kaca mobil bukan spion kaca depan itu prak
0: oh my god
1: aku melihat sendiri di depan oh my god
0: ya kayak ampun
1: syok banget Sel itu aku masih ingat sampai sekarang loh jadi dibersihin sedikit udah cukup lama aku masih kecil itu
0: oh, ya
1: kan ke rumah tanteku di negara itu udah perjalanan tuh di jalan mau naikkan gitu pokoknya di Tabanan langsung dibersihin sedikit sama papaku dikejar tau mobilnya
0: ya ampun
1: untuk biar supaya orang tuh minta maaf aja
0: ya
1: cuma biar minta maaf aja
0: terus akhirnya berhenti
1: kan berhasil dikejar turun penumpangnya ya gitu-gitu dikit udah minta maaf ya udah bersihin dulu tuh mobil
0: ya ampun jorok
1: aja jijik ya
0: jorok
1: perjalanan masih setengah perjalanan itu ke negara
0: kak ya ampun kita melihat kayak gitu ya udah
1: iya punya sendiri aja jijik kan
0: iya benar-benar yaudah aku nggak bisa bayangin
1: jangan dibayangkan ya. Silakan yang mau ikutan kita masih tunggu.
0: Iya pastinya. Kalau misalnya mau yang apa namanya gabungan di Obre juga masih bisa
1: masih,
0: ya.
1: Masih.
0: Ini ada nih yang ikutan.
1: Siapa? Yuk cerita dulu Mbok Jun.
0: Tadi,
1: tadi Mbok Jun.
0: Udah Mbok Titin. Oh enggak ada yang dia mini food ya.
1: Kita baca dari bawah aja Sel. Ada Mbak Tian dulu ya. Oh, tadi iya. Dari tadi sore dari jam 4 lewat 3 menit loh. Westlife Ale Malabon You sudah di play tadi. Betty Sally semangat siarannya untuk kalian berdua.
0: Oke, terus juga ada Kak Giri Mahendra. Selamat sore. Sanur Kaja hadir request lagunya Ariana Grande yang Break Free.
1: Sudah. Ada Gus Bawo. Lagunya adalah BTS Swim, duo cantik Sally dan Betty. Kalau menurut Gus Bawo, kelakuan pengguna jalan yang bikin kesel tuh buang sampah dari kendaraan.
0: Iya benar.
1: Ya sih, udah dia datang sampah aja, ribet kan masih
0: kayak mencemari
1: sampah.
0: Lingkungan. Iya kan. Terus ini Kak Joya Sinta udah. Kak Gus tuh deng tadi. Udah ya? Udah
1: belum,
0: ya?
1: Belum.
0: Ya? Requestnya lagu premier yang aku harus pergi di DJ Wisnu Santika and Ari Lesmana.
1: Oke, ditunggu.
0: Terus ada Bu Indra.
1: Bentar,
0: kayaknya ada yang... Malam Betty Sally, Bu Indra di Tabanan. Kalau saya gak suka orang ludah di jalan sembarangan. Misal kena kita, kan gimana gitu. Lagunya Mahal Ini yang seketika. Ya, kayaknya ada deh kak, yang sama adiknya Rizky Febianto kan? Benar. Yang baru buat anakku Indra, Indira dan buat suami sehat selalu. Buat Betty Sally semangat siaran, thank you
1: Bu Indra. Ada Bundo Titin, lagunya tadi Home sudah. Jadi kita ganti Tito Ku Benci Kau Dengan Cintaku aja ya. Kalau Mbok Tin nih, semua di atas tuh Mbok Tin gak suka yang kita sebutin tadi Sel. Ngeselin, kadang sen kiri belok kanan. Dari semua itu aku sering teriakin atau juga kita mau belok dan udah ngesein. Ada juga yang lonong tau, tak teriakin lah biar dia mau berhenti, tak lawan katanya.
0: Aduh,
1: gitu.
0: Mbok ya, Titin dilawan.
1: Asal jangan Mbok Titin kayak gitu juga ya. Padahal kan gitu ya. Udah giliran orang lain cepet. Salah sendiri pura-pura gak tahu. Jangan gitu Mbok Titin ya.
0: Enggak. Mbok Titin mah selalu baik.
1: Menegak kebenaran ya di jalan. Ratu jalanan ya.
0: Waduh, ngeri banget.
1: Ada siapa lagi?
0: Ada Mbok Romi. Kalau Mbok Romi itu mengendara yang enggak suka ya, mengendara sambil main HP. Kadang meleng kita yang di belakang jadi kaget-kaget. Belok tanpa pasang lampu sen, sering itu terjadi, kesel kan? Sama sering tuh sopir truk yang meludah sembarangan bikin emosi itu.
1: Di atas lagi tuh. Sekate-kate. Dia pikir dia ngasih blessing dari atas ya.
0: Itu cubit aja mulutnya.
1: Iya. Kayak stiker tuh ya.
0: Iya makanya.
1: Sebel. Ini boro-boro mau nyubit.
0: Tolong
1: boleh
0: kondisikan.
1: Boleh gak pake linggis.
0: Aduh boleh tuh.
1: Sebel banget. Tolong ya. Itu bibir dijaga.
0: Dikondisikan aja lah bibirnya.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Heran deh ya.
0: Jangan suka meludah sembarangan. Kasian say.
1: Iya. Aduh karma.

0: buruk loh Pak Sopir.
1: Iya.
0: Ada Mbak Dian Suma. Katanya kirain bener kata Winda SS Suma Seli. Mereka bakal segera premier.
1: Oh,
0: tunggu
1: iya.
0: Ya.
1: Iya lagi.
0: Tapi itu tadi kata-kata Winda itu akan segera jadi kenyataan. Kapan? Tunggu.
1: Tunggu, tunggu.
0: Duet maut ini akan debut ya.
2: SS.
0: SS banget.
1: Warung
0: kayak
1: kali.
0: Mananya sambal, mananya gak tahu nanti Anda yang putuskan ya. Silon Seven sederhana sudah. Salam buat Mbok Romi dan semua sahabat Tungin FM. Terus kalau Mbak Dian nih, pengendara yang ngeselin itu yang sein kanan belok kiri.
1: Oh, wow.
0: Terus ngeludah sembarangan sama ngerokok di jalan.
1: Ih,
0: abunya tuh bisa kena kita loh ini belakang.
1: Bener.
0: Iya lagi.
1: Suka bikin sakit mata.
0: Udah kena perih ya kan.
1: Iya,
0: terus
1: banget.
0: Asapnya juga. Ih, triple kill emang.
1: Tolong, tolong.
0: Terus ini ikutan obre Mbak Dian sel. Katanya dulu waktu SMA, pernah nih aku dikenalin cowok sama temen. Dulu kan masih SMS-an tuh sama telepon. Suaranya tuh loh, bagus banget. Kira ganteng. Tapi pas ketemu, aduh jauh banget. Untung pas ketemuan tuh aku rombongan dan duluan sampai lokasi. Pas dia bilang udah sampai, baru tak lihat dari kejauhan. Itu orangnya gak jadi ketemu.
1: Mbak Dian jahat.
0: Tapi aku juga pernah gitu, Mbak.
1: Oh iya, iya. Gimana tuh kak?
0: Zaman MIRC tapi tuh, kamu tahu gak MIRC?
1: Enggak.
0: Gak tahu ya, ya anak milenial yang tahu. Chatting-chattingan gitu, belum ada Yahoo, belum ada WhatsApp, BBM tuh belum ada.
1: Friendster?
0: Belum!
1: Oh my God, lu
0: masih
1: jadul.
0: Masih MIRC ya, coba deh Mbak Dian pasti tahu MIRC. Jadi kayak kita ketemuan orang internet gitu di warnet gitu, ketemuan yuk, kamu anak mana, anak sekolah mana, SMA. Nanti ketemuan ya, tunggu di depan sekolah, baru lihat mana orangnya.
1: Padahal di bayangan udah ganteng banget ya, suaranya udah love.
0: Soalnya gak ada bisa ngirim foto kan waktu itu juga ya kan.
1: Ya ampun, imajinasinya udah tinggi.
0: Emang zaman dulu tuh seru, tapi zaman sekarang juga gitu kan Sel. Maksudnya kita bisa lihat foto, tapi kan kadang suka editnya berlebihan.
1: Filternya bertumpuk-tumpuk, mohon maaf, pernah banget lagi.
0: Filter bertumpuk. AI pula.
1: Oh my God, iya. Suka beda banget.
0: Aduh.
1: Iya lagi.
0: Seru.
1: Tapi zaman dulu tuh emang kayak gini deh kak.
0: Iya.
1: Iya kan?
0: Lebih seru karena lebih penasarannya seru. Tuh tinggi gitu kan.
1: Kalau zaman sekarang mah udah bisa lihat di Facebook ya kan. Di Instagram banyak banget.
0: Di TikTok. Penyiarnya pun kalian bisa lihat live TikTok. Abis ini sabar ya.
1: Terus. Tapi kalau zaman dulu kayaknya gak bisa.
0: Iya, makanya dulu banyak yang sering kesini kan. Karena penasaran mau wajah penyiarnya.
1: Iya, suaranya udah cakep nih.
0: Asik. Semoga ketemu gak kecewa ya.
1: Semoga ya, sobat Tungin FM. Terus siapa, lagi,
0: siapa
1: ya?
0: Lagi ya?
1: Budayu udah?
0: Budayu belum.
1: Oh Budayu. Mbak Romo udah ya kayak?
0: Oh, Mbak Romi udah.
1: Udah, Budayu.
0: Duh,
1: ikutan
0: dua-duanya
1: obre.
0: Dia ikutan.
1: Mm-mm.
0: Yang di atasnya juga belum.
1: Oh iya. Oh iya.
0: Nah, kita belum ada baca. Belum
1: oh
0: ada
1: iya
0: sapa.
1: Bener lagi.
0: Banyak tugas kita ini guys.
1: Karena tadi talk show ya. Requestnya Martin Garrix ya and Ed Sheeran yang repeated. Hold up, pretty sexy baby, baby.
0: Tar lagi nyiapin live guys.
1: Beautiful lady, Jolly, have a great day. Ikutan mini food, nggak suka sama orang lagi naik motor, buang ludah sembarangan, jijik banget tuh sembarangan.
0: Jijik banget, jijik.
1: Ih bener lagi bu, emang menjijikan banget.
0: Batuk kan aku.
1: Terus? Makanya buat yang suka meludah di jalan, tolong. Tolong dikurangi.
0: Apa sih?
1: Bukan dikurangi, ya, dieliminasi kebiasaan itu. Bertebangan coy, butiran-butiran.
0: Oke, sebentar.
1: Terus ikutan obre.
0: Ya?
1: Pernah tuh dulu pas masih kerja di bar, dideketin sama guide asal Legian, dandanan menor banget. Jari pakai cincin gede, kalung panjang.
0: kayak gebetannya Sally.
1: Ini lebih ya kak ya?
0: Iya.
1: Setiap hari pasti datang, tapi Budayu gak ada rasa sama sekali sama dia.
0: Sama R&B.
1: Makanya. Setiap datang Budayu harus ngumpet sampai akhirnya dia sampaikan perasaannya. Budayu jujur aja jawab. Saya sudah punya pacar, cari-cari perempuan yang lain. Nah sejak itu dia gak pernah datang lagi. Rasa menang lotre waktu itu gak harus ngumpet-ngumpet lagi. Capek, thanks ya.
0: Oke, terima kasih Budayu.
1: Penampilan itu cukup berpengaruh ya, walaupun ya nggak harus ganteng-ganteng amat ya kak ya.
0: Cuma
1: ya
0: rapi lah gitu ya.
1: Rapi dan jangan aneh-aneh.
0: Nah
1: maaf.
0: Itu dia maksudnya.
1: Bener.
0: Ya, terus ini cara invite-nya gimana ya? Oh aku request.
1: Oh iya.
0: Iya, terus nggak. Ada sebentar ya. Terus ada dari siapa tadi ya, Mbak Iga Pancaneki.
1: Oh iya.
0: Tolong di-accept invite ku di sana kan bisa enggak aku di invite?
1: Bentar ya Kak, aku juga agak kacau lagi.
0: Ada Mbak Iga Pancanegi katanya aku pernah dulu udah punya crush, partner kerja, secara perawakan dan wajah sih sudah masuk kriteria ya. Gitu. Pinter juga. Nah, pada suatu ketika, nih nyambung kecilin dulu tuh. Pada suatu ketika, pertama kali aku lihat dia pakai sendal karena biasa selalu pakai sepatu. Saat itulah perasaanku seketika lenyap ilfeel sama kukunya.
1: Benar, kukunya udah kayak gak pernah dipotong 40 hari kayaknya.
0: Iya.
1: Ih, padahal katanya kuku yang kotor itu menyimpan 40 setan di dalamnya.
0: Astaga,
1: di
0: aku.
1: Oh my god,
0: syaiton gak tuh? Takut kan? Makanya setan kok dipelihara, guys.
1: Makanya menjaga kebersihan termasuk kuku.
0: Yo, harus. Terus ada siapa lagi, Sel?
1: Ada.
0: Banyak ya, belum dibaca ya?
1: Iya, ini Kak Juni Nati ini udah ya?
0: Belum. Dia ininya belum.
1: Ubrenya.
0: Mini foodnya belum, ubre udah.
1: Mini foodnya pengguna jalan yang gak disukain itu yang biasa merokok sama ngeludah tiba-tiba itu bikin kesel banget.
0: Ya Allah, menor amat.
1: Rokok itu mengganggu banget.
0: aku lagi cari filter, guys.
1: Lagi sibuk Kakak Betty.
0: Ya dah, terus.
1: Katanya Bu Indra ini kok gak kelihatan wajahnya?
0: Ya sabar. Aku lagi cari filter, wey. Ini aku lagi ngecas sebenarnya. Udah semua ya? Oh belum, masih banyak, guys. Bok Daddy Sideman lagunya Michael and Sturok yang Take Me to Your You Took My Heart Away. Oke, coba disiapin dulu ya.
1: Oke.
0: Ada siapa lagi, Gustu?
1: Mini Food ini. Bukan, Mini Food ya? Mini Food.
0: Iya.
1: Lampu sein yang belok ke kiri, surga malas. Ke kiri surga, malah sein belok ke kanan neraka. Enggak sein sama sekali, sudah ngerem mendadak santai kayak di pantai. Oh, baikku.
0: Aku bingung, aku juga bingung.
1: Tapi mungkin maksudnya adalah dia yang seinnya ke kiri, beloknya ke kanan gitu kayak ya, intinya ya.
0: Ya.
1: Oke, untuk jawaban Obre, jujur Anda Tungkara tidak pernah ilfil sama seseorang.
0: Semoga hatinya orangnya bersih. Gak ilfil ya. Canda ya. Terus ada Jari Gus Bawel lagunya BTS Swim. Sudah tadi ya? Sudah. Mbak Desmar lagunya Golden Huntrix. Betty Sally selamat siaran. Kalau yang bikin jengkel sama pengendara lain tuh orang meludah. Suka sein kanan belok kiri. Slonong boy dari jalan kecil. Bahasanya slonong boy. Terima kasih dari Rian Putra juga tadi request Bibi Reksha ya, New Religion. Oke. Kita anterin dulu satu persatu lagunya ya.
1: Ya siap.
0: Wah, udah tapi, 15 menit ketemu. Iya.
1: Tapi buat sahabat Bikin FM yang mau request lagu masih kita tungguin ya Kak ya. Sampai jam 8 nanti. Langsung cus WhatsApp di 0811-393-494.
0: Kita juga live di TikTok sahabat Bikin FM di @bikinfmbaliisilakan bergabung.
1: Oke.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

Juni, terus berkarya, terus berkembang. Kadang kita terlalu sibuk melihat hasil orang lain, sampai lupa menghargai perkembangan diri sendiri. Padahal setiap usaha punya proses dan waktunya masing-masing untuk tumbuh. Gak harus cepat kok, yang penting tetap berjalan.

0: Sedia Aku Sebelum Hujan untuk Mbak Iga Pancaneki yang tidak pernah bosan sama lagu ini ya.
1: Iya, tapi emang enak sih Kak.
0: Emang, iya. Walaupun cuacanya sudah tidak hujan. Panas. Inilah summer yang sebenarnya saya lahirnya sejak 31 Mei ya.
1: Bener.
0: Wah.
1: Tapi kalau sekarang bukan Sedia Aku Sebelum Hujan ya.
0: Tapi?
1: Sedia AC Sebelum Panas.
0: Iya, sedia sunscreen sebelum belang ya.
1: Bener loh
0: ini. Ini ada yang ikutan. Dari namanya adalah Ari Caput katanya. Dia ikutan mini food nih Sel. Katanya saya tuh gak suka pengendara yang nyusuk dan tidak peduli sama pengendara lain. Nyusuk tuh pakai suka nyusuk-nyusuk gitu kali ya.
1: Oh gitu, robos.
0: Iya barangkali. Saya demen dengan disco atau goyang-goyang happy banget katanya. Aja goyang dong pengendara lainnya.
1: Iya.
0: Karip Caput.
1: Biar dibikin seru aja.
0: Iya. Lagunya yang pertama gak ada. Akhirnya diganti Hero Enrique Iglesias. Oke. Kita siapkan dulu.
1: Baiklah.
0: Sekarang kita nge-wow. Wow.
2: Wow.
0: Wow.
1: Wow.
0: Wow. Nah. Parfum. Dah.
1: Iya nih. Pas banget nih.
0: Parfum. Betul. Kita ngomongin parfum itu kan biasa identik satu aroma khas dalam satu botol ya kan. Tapi ini nih terobosan baru yang keren banget dibuat sama tiga mahasiswa Institut Teknologi Bandung dalam tim bernama Manifest Team. Keren sama timnya ya. Manifest Team. Yang mencoba mendobrak konsep tersebut lewat inovasi parfum pintar yang bisa disesuaikan dengan aktivitas harian penggunanya.
1: Wow, ini bagus banget ya. Jadi kalau misalnya penggunanya itu moodnya lagi mood sedih, mood galau gitu. Mungkin parfumnya yang agak-agak ya gak terlalu nyegrak gitu kali ya.
0: Iyalah.
1: Nah ini katanya yang menemukan ini adalah Alodia Konita Arova.
0: Ini namanya bagus.
1: Terus Muhammad Abdillah Putra Alvera sama Rehan Hidayatul Fikri yang berinovasi mengembangkan Azaro Quintessence.
0: Azaro Quintessence.
1: Quintessence ya, sebuah perangkat parfum berbasis teknologi yang memungkinkan pengguna bisa meracik wangi sesuai mood dan agenda.
0: Azik.
1: Nah, lewat idenya ini nih mereka itu mewakili Indonesia ya di ajang internasional L'Oreal Brainstorm di Paris bersaing dengan peserta dari berbagai negara.
0: Jadi, sahabat Tungin FM, bedanya sama parfum konvensional, perangkat ini tuh mengusung sistem modular dengan multi cartridge. Jadi, dalam satu device, kita sebagai pengguna bisa menyimpan sampai 15 aroma loh, Sel.
1: Wow,
0: yang ditempatkan dalam kompartemen terpisah. Artinya setiap wangi ini gak bakal nyampur secara langsung. Iya, mungkin kan bisa kita pilih atau dikombinasikan sesuai kebutuhan.
1: Wih, yang paling menarik nih ya, proses personalisasinya ini juga gak dilakuin secara manual aja loh Kak.
0: Okay.
1: Karena parfum pintar ini itu terhubung sama aplikasi digital bernama Zaro yang dilengkapi teknologi kecerdasan buatan. Jadi aplikasi itu tuh bisa merekomendasikan kombinasi aroma berdasarkan aktivitas pengguna, mulai dari rapat kerja, olahraga, sampai acara santai atau kencan.
0: Keren. Jadi supaya menjaga kombinasi aroma tetap harmonis, perangkat ini atau device ini juga dilengkapi teknologi smart cap. Jadi sistem ini mengatur keluarnya wangi berdasarkan struktur parfum, yaitu top, middle, sampai best notes-nya, sehingga hasil akhirnya tetap seimbang walaupun berasal dari beberapa aroma berbeda.
1: Wow.
0: Ih kerennya adik-adik gini ya.
1: Makanya Kak,
0: kita seumuran mereka mikirnya gebetan, pacaran gitu kan, atau enggak ulangan mereka, ya ampun.
1: Ini terobosan baru loh Kak. Ya kan, udah bisa, udah sesuai sama seseorangnya yang
0: makanya,
1: make.
0: Keren.
1: Terus juga udah di apa ya, bisa dipakai lewat aplikasi, terhubung lewat aplikasi kayak ini terobosan baru sih. ITB ini kayaknya enggak pernah kekurangan ide kayaknya.
0: Betul, hebat ya.
1: Hebat.
0: Semoga
1: banget
0: bisa segera inilah diperjualbelikan.
1: Ya makanya kita juga menantikannya
0: Dan menginspirasi yang lainnya ya.

Setiap karya punya cerita. Setiap proses punya perjalanan. Dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

0: Inspiring Words.
1: Anda pasti pernah mendengar nama Fredrik Leonardo. Dia adalah seorang atlet panjat tebing cepat profesional Indonesia yang meraih medali emas Olimpiade Paris 2024 dan menjadi atlet non-bulu tangkis pertama Indonesia yang meraih emas Olimpiade sekaligus memecahkan rekor sebagai orang pertama yang menaklukkan dinding panjat tebing di bawah 5 detik. Saya percaya, saya bisa. Sebuah kata-kata sederhana namun penuh keyakinan dari Fredrik Leonardo ini mengingatkan kita akan pentingnya percaya pada diri sendiri. Mari jadikan semangat ini sebagai inspirasi untuk terus meraih puncak tertinggi dalam hidup kita.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Dunia terus berubah, tren terus berkembang, dan itu artinya kita juga punya kesempatan untuk terus belajar. Gak perlu langsung ahli dalam semua hal kok, karena setiap proses belajar juga merupakan bagian dari berkembang.

Udah siap belum? Yuk. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Kiri kanan.

0: harus pergi, kita harus pulang ke rumah masing-masing.
1: Betul.
0: Yes, dari Wisnu Santika dan Ari Lesmana. Dan kita pulang pakai single Michael and to Rock, You Took My Heart Away.
1: Hashim,
2: aku kalau bersin gak bisa sekali loh. Pegang-pegang hidung aja.
1: Bersinnya gak semerdu Fidial Dian, almarhum Fildi Aldiano ya. Hashim.
2: Kalau sekarang kan punyanya itu Hatshu.
1: Oh, iya.
2: Siapa namanya?
1: Salma.
2: Salma Salsabil.
1: Hashim.
2: Iya kan?
0: Tapi kita berdua mau pulang dulu ya. Ketemu lagi sama kita hari Senin.
1: Iya.
0: Harus dengerin, oke? Okay?
1: Iya, besok ada aku juga sih. Kak.
0: Oh iya, Sabtu Minggu. Iya. Sibuk, Sally. Jaga kesehatan loh, Sel.
1: Bener, ini tenggorokan udah agak sakit, Kak. Ya
0: waduh.
1: Ampun.
0: Tuh sebelah ada Suma.
1: Oh boleh.
0: Boleh.
2: Ada Suma atau Surya ya.
1: Oh iya ya.
0: Cus ya kan.
1: Selalu sedia.
0: Ho-oh. Selalu sedia untuk bersiaran.
1: Sebelum gak bisa.
0: Takut. Dah. Dah. Sampai ketemu lagi. Dah.

Setiap karya punya cerita. Setiap proses punya perjalanan. Dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

0: Bingung FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Selamat malam sahabat Bingung FM, gimana nih kabar Anda malam hari ini? Kembali lagi ada Suma Ujian nemenin Anda sampai nanti di jam 12 malam. Jadi yuk lanjut request lagu favorit, bikin cerita hari ini makin berkesan sambil sapa-sapa bestie-bestie juga yuk. Boleh kasih tahu mau lagu Indonesia, lagu mancanegara, bisa banget menemani malam hari Anda sampai nanti 4 jam ke depan. Langsung yuk kasih tahu semua di WhatsApp atau Telegram di 0811 3934 94. Bisa juga di sosial media kita di Instagram dan juga fanpage Facebook at Penguin FM Bali dan di X at Radio Penguin FM. Terus formatnya masih sama, kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya. Plus jangan lupa juga buat follow TikTok kita di @penguinfmbali. Kebetulan saya udah live juga, jadi boleh diramaikan yuk. Boleh ditap-tap dulu layarnya, ada Pak Man, ada Mbok Dian, ada Gustu, ada siapa lagi nih? Yang udah stay tune malam hari ini ada Natalia, ada Madian, ya. Ada Gustu juga, yuk yang lain jangan mau ketinggalan, ada Dede juga ya sudah bergabung, terima kasih. Kalau dari WhatsApp ada Bu Nana, ada Mojuninati, dan juga ada Ketut Pondok juga. Nah, yang lain jangan mau ketinggalan, yuk langsung kasih tahu semua Uji ya, mau request lagunya apa dan juga salam-salamnya sama siapa. Kita ramaikan malam hari ini, mumpung besok udah weekend aja gitu kan, gak kerasa kan. Satu minggu sudah hampir berlalu dan kita sudah ada di weekend di esok hari. Sekarang kita asikkan dulu sambil prepare untuk besok. Lagu-lagu apa yang mau diputarkan boleh kasih tahu Suma Ujaya sampai nanti di jam 12 malam.
1: Press single on Penguin

Grup band rock asal Irlandia The Script resmi memperkenalkan single terbaru mereka yang judulnya Man in the Arena. Vokalis Danny O'Donoghue mengungkapkan bahwa lirik lagu ini terinspirasi dari pidato terkenal Presiden Amerika Serikat Theodore Roosevelt. Man in the Arena membawa pesan kuat bahwa penghormatan sejati hanya milik orang yang berani berjuang di arena, bukan para pengkritik. Lagu penuh energi ini menjadi bagian dari album baru mereka bertajuk The User's Guide to Being Human yang siap rilis pada 14 Agustus 2026.

Penguin FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Green Day, Time of Your Life. Sahabat Penguin FM, siapa nih yang tahu lagu ini? Lagu spesial di tahun 97 ya, itu lagunya sudah cukup lama juga. Tapi ada nggak sih yang memiliki momen dengan lagu ini? Boleh dong, yuk kita nyanyi bareng sambil request lagu favorit Anda, biar malam harinya makin dihiasi, diwarnai dengan lagu-lagu favorit Anda. Jadi kasih tahu aja semua Wijaya, mau dengerin lagu apa, dari siapa, terus mau kirim salamnya buat siapa aja. Boleh besi-besi disalamin, terus boleh juga orang spesial, siapa aja boleh ya. Langsung aja kasih taunya di WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita, di Instagram dan juga fanpage Facebook at Penguin FM Bali dan di X at Radio Penguin FM. Siapa masih live di TikTok di @penguinfmbali, langsung aja yuk, langsung aja ikutan, langsung tetep layarnya. Udah ada beberapa juga yang gabungan di malam hari ini. Coba deh, saya sapa-sapa satu persatu. Ada Gustu, ada Edo, Haido, ada Damo Belok, ada juga Dian Kesuma. Terus ada siapa lagi nih yang baru muncul tadi? Ada Mbak Rahi Batu Kandik, terus ada juga Kak Ninde Harum. Ada siapa lagi tadi ya? Tadi ada beberapa Kak Kenzi, Kenzi Garwita, selamat bergabung ya. Terus kalau dari WhatsApp ini ada Bu Nana, udah stay tune juga. Lagunya habis ini ya Bu Nana ya. Yang tadi udah di play lagunya adalah lagunya Mbok Juninati. Tadi lagunya adalah The Script yang main in the arena. Jadi udah di play, nanti salam-salam semua bacain di jam 9 malam aja ya. Moromi, ada Kak Giri Mahendra juga. Terus ada juga Kotet Pondok dan Mbak Dian Kesuma juga udah bergabung dari WhatsApp. Kalau dari TikTok ada siapa lagi ya? Kak Ninda, hai Kak Ninda. Terus buat yang lain, yuk sahabat Penguin FM, langsung aja kasih tahu semua mau dengerin lagu apa. Buat saya sibuk dengan lagu-lagu favorit Anda, jadi bantu saya untuk mengisi playlist hari ini dengan lagu-lagu yang Anda suka. Kasih tahu yuk di WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita, di Instagram dan juga fanpage Facebook at Penguin FM Bali dan di X at Radio Penguin FM. Yuk buruan dikirim sekarang, saya tungguin. Sampai nanti di jam 12 malam. Penguin News. Penguin News. Penguin News. Sahabat Penguin FM, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan OJK, Frederika Widyasari Dewi, merespon pelemahan nilai tukar rupiah yang kini menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Menurutnya dampak langsung terhadap sektor jasa keuangan khususnya perbankan sejauh ini masih relatif terkendali. Pada perdagangan Jumat 5 Juni sore, rupiah berada di level Rp18.036 per dolar Amerika Serikat. Dikutip dari cnnindonesia.com, saya Suma Wijaya untuk Penguin News di Nuansa Malam.

lainan, lagi sosmedan, atau mungkin lagi ngerjain tugas kerjaan yang belum selesai, pastinya butuh banget dong koneksi internet yang cepat dan juga stabil. Sayang banget kan kerjaan jadi terhambat kalau masalah dengan koneksi internetnya. Jadi buat Anda nih sahabat Mina FM, Anda yang membutuhkan koneksi internet yang cepat dan stabil dengan syarat mudah, proses cepat dan juga gratis instalasi, yuk langganan Vigonet saja. Vigonet melayani kebutuhan internet rumahan, bisnis hingga dedicated dengan rasio upload dan download 1:1. Cakupan ada luas di Denpasar, Tabanan, Singaraja, Negara, Gianyar, Bangli, Klungkung, dan lebih banyak lagi. Nah, untuk biaya berlangganan mulai dari 277 ribuan saja. Informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp di 0811-3941-6306. Sekali lagi, di 0811-3941-6306. Follow Instagram at VigonetOfficial atau klik di www.vigonetwork.com. Anda juga bisa cek cakupan area dengan kirim lokasi ke WhatsApp Vigonet. Vigo, internetku cepat dan stabil, syarat mudah, proses cepat, dan gratis instalasi.

0: Now I know.
1: Penguin FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Sahabat Penguin FM, tahukah Anda, saya kutip dari Instagram mamasa_id. Nah, menurut studi nih, sahabat FM, suami yang mau mendengarkan nasihat istrinya cenderung lebih sukses. Jadi ini bersumber dari The Gottman Institute and Journal of Marriage and Family. Jadi menurut studi ya, sahabat FM, mau sukses dalam karir dan hidup, mulailah nih katanya dengan mendengarkan nasihat istri. Penelitian psikologi membuktikan bahwa suami yang terbuka pada masukan pasangan ini cenderung membuat keputusan yang lebih matang, bijak, dan terhindar dari tindakan impulsif. Nah, mendengarkan istri bukanlah tanda kelemahan, melainkan bukti kecerdasan emosional yang tinggi. Diskusi dua arah ini terbukti ampuh mengasah kemampuan problem solving yang sangat dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan profesional. Gimana nih menurut Anda, sahabat Penguin FM?
2: We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall.

0: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
1: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
0: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
2: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
0: Penguin Hot Music Chart,
1: your favorite music in one chart.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Seringkali yang bikin kita berhenti melangkah bukan karena nggak mampu, tetapi karena terlalu takut untuk memulai. Padahal banyak hal besar yang lahir dari langkah kecil dan sederhana. Jadi, kalau Anda punya ide atau mimpi, mungkin sekarang saatnya untuk mulai mencoba. Terus berkarya, terus berkembang.

satu lagu dari Roni Parulian, Mengapa Sahabat Pindah FM. Ini requestan dari Pak Caya Tangep. Lagunya benar-benar dalam banget ya kan. Biar apa kata mereka, orang bilang apa gitu kan, tapi yakin, yakin kita layak untuk bersama malam hari ini sampai nanti di jam 12 malam ya kan. Sambil mempersiapkan weekend esok mau kemana, atau mungkin menikmati waktu di penghujung malam dengan lagu-lagu favorit, boleh langsung kasih tahu semua yuk sahabat Pindah FM. Mau dengerin lagu apa nih malam hari ini? Lagu yang Anda suka, boleh kasih tahu semua biar langsung saya masukin ke playlist hari ini. Boleh yuk di WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita di Instagram dan juga fanpage Facebook @PinguinFMBali dan di X @RadioPinguinFM. Terus formatnya masih sama, kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagu apa, dan juga salam-salamnya. Nah, sambil saya mau sapa-sapa dulu yang udah gabungan di malam hari ini, kira-kira ada siapa? Ada Kak Kade Lariati, selamat bergabung Kak Kade. Terus ada juga

Nah, ditunggu ya buat Mbak Erik. Terus ada juga Putus Stone yang sudah stay tune, udah menyapa juga dari seputaran Yang Batu, hadir, siap, terima kasih. Terus ada Mbak Dian Kusuma juga dari Dharma Sabah, ini juga request lagunya Gaya Indrawari 1000 kali. Ya udah Suma putarkan juga lagunya buat Meromi, Mbak Desma, Rosi, dan semua sahabat Pinguna FM untuk salam-salamnya. Buat Suma semangat siaran dan terima kasih. Terima kasih juga buat Mbak Dian Kusuma. Ada Mbak Panca, halo Mbak Panca, selamat malam. Ini udah muncul juga, udah menyapa juga malam hari ini. Selamat malam Suma, selamat malam juga buat Mbak Panca. Request lagunya Tak Pernah Padam dari Sandy Sandoro. Salamnya buat Jeru Anom, buat Bu Nana, buat Dayu Asriani, buat Mama Rusi dan juga Kusoki, Erik dan Ojan, Moromi, Dian Kesuma, Desa Mariani, Edo, Gus Bawa, Titin, Gustu dan semua sahabat Pinguna FM. Suma terima kasih. Terima kasih juga buat Mbak Panca. Gimana nih malam hari ini, kemana nih Mbak Panca kegiatan malamnya? Biasanya Mbak Panca antara nge-gym atau mungkin lagi lembur sebelum weekend besok. Terus mungkin apa nih kegiatannya? Ada Tut Suara Hati, ada Kadek Lariati, selamat bergabung. Kalau Kadek Lariati ikutan dari Kesiman Jalan Turi Gang Beji, selamat bergabung ya buat Kak Kadek Lariati. Terus ada juga yang udah bergabung dari WhatsApp. Ini masih ada Meromi di Jimbaran. Kalau Meromi tadi sudah menyapa juga, selamat malam semua. Meromi ini di Jimbaran request lagunya Tantri Ibu Pekerja. Salamnya buat Pak Suami, Dilan Bagus, Mbak Dian Kesuma, Mbok Desmar dan semua sahabat Pinguna FM aja. Suma semangat siaran dan terima kasih. Terima kasih ya buat Meromi yang ada di Jimbaran. Terus Mbak Desmar juga, kalau Mbak Desmar ini di Tabanan, lagunya A Whole New World buat semua sahabat pengin. Suma selamat siaran, terima kasih. Terima kasih juga buat Mbak Desmar ya yang ada di Tabanan. Terus kalau di Sanur ini ada Kadek Giri ya, sudah menyapa juga sahabat Pinguna FM. Ada lagunya juga yang di request yaitu Peter William, Happy. Udah happy kah malam hari ini? Semoga happy dong. Lagunya udah diputarkan juga. Terus Gustu Raditya juga sudah menyapa, selamat malam buat Gustu Raditya. Tadi lagunya udah semua putarkan, lagu requestan dari Dewa 19. Lagunya adalah Tak Ada Yang Sebanding Denganmu. Udah dong, udah nyanyi ya Gustu ya. Tadi salam-salamnya buat siapa nih? Salam-salamnya buat Bli Marmar, buat Kuda David, buat Aujan, buat Bligus Bawa. Bligus Bawa mana ya? Terus ada Bu Jero Anom, ada Bu Nana juga, ada Mbak Panca juga disalamin sama Gustu. Ada Mojuninati, ada Erik, ada Mama Rusi, Edo Marvel, ada Budayu Asriani, Kak Tika, ada Kak Hidariani, Kak Eva juga. Wah Sultan Ujik sama Kak Din Kesuma juga disalamin, Mbak Meta Rosvita juga disalamin sama Gustu dan juga Bli Dewa. Terima kasih ya Gustu ya. Terus Bu Nana juga selamat malam buat Bu Nana. Kalau benar tadi udah awal-awal udah stay tune ya, udah mengabsen malam hari ini di sesi opening tadi, masih lanjutkan tugas posyandu. Wah mantap sekali ya Bu Nana, agak ringan kalau diminta laporannya. Wah sibuk nih Bu Nana. Lagunya BTS Dynamite udah diputarkan juga awal-awal tadi. Seperti biasa colek-colek besti-besti. Ada Gustu, Dayukanya, Asriani, Juninati, Pancaneki, Bujro Anom, Happy Listening Penguin. Sabtu Minggu besok full kegiatan, gak bisa Olga. Wah, semangat ya, rempong deh diriku. Iya, semangat berbunana, jaga kesehatan, dan bagai selalu semoga nanti kerjaannya bisa cepat selesai ya, biar bisa Olga juga. Terus lanjut lagi, semua mau sapa-sapa dulu. Tadi ada Bu Nana, lanjut. Habis itu ada Mojuninati, ada Ibu Guru. Kalau Mojun tadi request lagunya The Script yang Man in the Area. Ini lagunya lagu baru juga kan. Udah stay tune di awal sekarang. Iya benar banget. Makasih loh Mojuninati yang udah stay tune awal-awal juga, udah nemenin. Terus lagunya juga udah di play ya. Terima kasih salamnya untuk semua sahabat Pinguna FM aja. Oke. Ketut Pondok selamat malam. Ketut Pondok Sidem Bunut Bang Li hadir buat Kak Wijaya. Terima kasih buat Ketut yang udah stay tune malam hari ini. Terima kasih juga udah nemenin. Semoga malam hari ini lebih asik ya ditemenin dengan playlistnya dari Pinguna FM Bali. Terus ada Mbak Panca pulang kantor langsung pulang semua. Bastian sakit, wah Bas sakit. Baru pulang dari klinik opname 2 hari. Oh iya kah? Wah, semoga buat Bastian cepat sembuh ya Mbak Panca ya, dan bisa kembali lagi sehat seperti sedia kala. Saat ini masih lemas, dia lagi sedih banget. Wah, pokoknya semoga cepat kembali pulih deh buat Bastian. Kasian kan Jason juga sendirian. Siapa yang diajak berantem?

rekam nanti ya. Oke deh, makasih buat semua yang udah nemenin Suma Wijaya dari WhatsApp-nya Penguin FM Bali di 0811-393-494. Buat yang lain yang mau nemenin juga, boleh langsung aja yuk kirim di nomornya 0811-393-494. Itu bisa di WhatsApp atau Telegram by chat. Nanti bisa Suma putarkan lagu-lagu yang ingin Anda dengarkan. Langsung aja yuk kasih tahu requestan dan juga salam-salam Anda. Nah sekarang saya mau lanjut dulu dari Telegram tadi. Oh belum, oke, masih aman. Jadi buat Anda yang mau meramaikan, langsung aja kasih tahu Suma Wijaya ya. Kalau dari TikTok tadi udah ada beberapa juga yang udah menyapa Suma. Tadi Ade dengan requestannya Jonas Blue dengan judulnya Rise udah diputarkan juga sahabat Nevem. Terus ada Endang Pajarwati dengan lagunya Aku Harus Pergi Maen ya. Ada Ngurah Human LOL juga udah stay tune tadi lagunya Sila on Seven. Ditungguin aja pasti bakal semua puterin. Terus ada Pak Cahaya Tangel tadi lagunya Roni Parulian Mengapa. Ada Ma'ari Astrid Jadikan Aku Yang Kedua juga udah. Sama Aku Purnama ya, lagunya Nabila Taqiyah yang Cegil udah semua siapin. Ditunggu aja nanti pasti bakal diputarin satu per satu. Oke, ada siapa nih yang baru bergabung dari TikTok? Ada Ongki sama bergabung. Terus buat yang lain juga ada siapa aja, coba semua cek dulu. Ada pertambahan anggota KO, oh, ada Kak Yuni Lestari. Selamat bergabung buat Kak Yuni. Ada Ketut Sukadana juga, Mbak Dian, Mbak Desmar Gustu masih setia bergabung. Terus ada juga tadi yang baru muncul ada Rian Putra. Selamat malam buat Rian. Save my love. Oke, thanks a lot. Semua thanks a lot juga buat Rian Putra. Buat yang lain yuk gabungan bareng Suma Wijaya di Nuansa Malam sampai nanti di jam 12 malam. Langsung kasih tahu mau dengerin lagu apa. Terus mau kirim salamnya sama siapa. Dikirim aja di WhatsApp Telegram di 0811-393-494. Bisa juga di sosial media kita di Instagram dan juga fanpage Facebook, yaitu @penguinfmbali, di X @radiopenguinfm. Terus formatnya masih sama, kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagu apa dan juga salam-salamnya. Ada Munti, selamat bergabung dari TikTok kita. Saya juga lagi live sahabat Penguin FM, langsung yuk di gabungin di gercepin gitu kan. Join di TikTok live kita di @penguinfmbali. Nanti kita ngobrol di sini sampai malam nanti dan sambil request lagu favorit Anda. Langsung aja yuk kasih tahu saya sampai jam 12.

Juni, terus berkarya, terus berkembang. Sekarang banyak orang mulai mencoba hal baru di sela aktivitas mereka. Bukan hanya untuk tambahan penghasilan, tetapi juga untuk mengembangkan passion dan mimpi yang dimiliki. Dan siapa tahu, sesuatu yang kecil hari ini bisa berkembang lebih besar nanti.

0: Lagu yang kedua, ini lagu dari Astrid yang di request oleh Mbak Ari ya, sahabat Nevem. Lagunya benar-benar lagu pada zaman itu. Kira-kira tahun berapa ya? Ada yang bisa nebak nggak? Tahun berapa ya lagu ini? Saat itu masih sekolah, masih kelas berapa? Ya sahabat Nevem, ini lagunya benar-benar udah lama banget di tahun 2006 ya lagunya Astrid. Dan benar-benar sehits itu pada zamannya, karena Suma pun walaupun masih kecil pada saat itu kan, ini masih teringat gimana lagunya sangat hits. Ada Gede Suartini, ada Ranger Kuning juga selama bergabung, ada Human LOL, ditunggu lagunya ya Ngurah. Lagunya tadi Sheila on 7 yang sahabat sejati udah Suma siapin. Terus Suma kok putus-putus ya? Apa tuh yang putus? Apanya yang putus nih? Apakah live TikToknya yang putus-putus? Atau apa nih? Iya kan, coba deh nanti Suma cek-cek lagi ya koneksinya, kalau mungkin live TikToknya yang masih putus-putus. Oh nge-lag, oh benar deh. Oke, tapi kalau siarannya gimana? Aman kan? Suara saya jernih kan dari sana, dari lokasi Anda sahabat pengguna FM. Kalau ada gimana-gimana, kresek-kresek atau gimana, boleh dong kabarin kita ya. Apalagi kita udah back to normal, malam hari ini juga kayaknya udah bisa menjangkau lebih luas lagi, lebih jauh lagi ya kan. Jadi semangatlah buat kita semua ya. Sambil saya mau sapa-sapa lagi yang udah gabungan dari TikTok, ada Gede Suartini, selamat bergabung. Ada Makari, ada Mbak Dia Kesuma, ada Dewa Ayu Suwitri, selamat bergabung. Iketut Sukedana juga, ada Mbak Desmar juga, dan Mbak Romi juga masih stay tune di live TikTok. Ada Delko Rama, terus ada juga Putra Duyung, selamat bergabung. Siaran jernih banget, wah terima kasih loh, seneng deh kalau kayak gini ya. Jadi kalau siaran udah jernih, langsung aja yuk, jangan sungkan, jangan ragu buat request lagu favorit. Ada Randy juga, selamat bergabung. Langsung kasih tahu semua di 0811 393 494, Instagram dan juga fanpage Facebook at Pinguin FM Bali, dan di X at Radio Pinguin FM. Yang mau join TikTok langsung aja di at Pinguin FM Bali. Nah sambil kita mau bahas nih sahabat Pinguin FM, kalau tadi jadikan aku yang kedua, nah ini ada dua juga, dua pilihan kalau lari nih sahabat Pinguin FM. Kalau Anda nih suka lari itu, apakah di pagi atau di sore hari, dan yang mana sih yang lebih bagus itu kan, apakah yang pagi atau yang sore? Nah penasaran pastinya kan. Coba deh kita cek apa sih manfaat-manfaatnya untuk tubuh kita, biar nanti juga bisa kita rasakan bersama.
1: Be that help. Be that help. Be that help. Be that help.
0: Iya, perbedaan manfaat lari pagi dan lari sore nih sahabat Nevem. Saya baca dari cnnindonesia.com. Jadi pada umumnya gitu ya, berkaitan dengan ritme sirkadian tubuh, suhu tubuh, hormon, metabolisme, hingga tujuan olahraga masing-masing orang. Jadi yang mana nih yang lebih baik? Kalau Anda tim mana sahabat Nevem? Apakah Anda tim yang suka lari pagi atau lari sore atau lari dari kenyataan? Ya kan? Boleh cerita sama Suma Jaya sambil kita bedah dulu nih. Kalau dari cnnindonesia.com. Nah, ada manfaat lari pagi nih untuk kesehatan kita sahabat Nevem. Yang pertama adalah lebih mudah jadi kebiasaan. Pada pagi hari, risiko untuk batal gitu kan, ini relatif lebih kecil karena kita kan baru memulai hari gitu kan. Maksudnya belum banyak kegiatan yang kita lakukan, jadi lebih kecil risikonya untuk batal. Terus bisa membantu kualitas tidur. Olahraga pagi dapat membantu tubuh menyesuaikan ritme sirkadian atau jam biologis tubuh, apalagi jika dilakukan di luar ruangan yang terkena cahaya matahari. Tubuh bisa lebih mudah membedakan waktu aktif dan juga waktu istirahat. Nah, manfaatnya juga untuk lari di pagi hari ini adalah berpotensi membantu pembakaran lemak, membantu mood dan fokus seharian. Saat berlari, tubuh melepaskan zat kimia otak yang berkaitan dengan rasa nyaman seperti endorfin. Karena itu, sebagian orang merasa lebih segar, fokus, dan punya energi lebih stabil setelah lari pagi. Terus, manfaat lari sore juga nggak kalah banyak dan nggak kalah baik nih. Jadi, cocok untuk latihan lebih intens. Jadi, sore hari tubuh sudah lebih siap. Lari sore sering terasa lebih nyaman untuk latihan cepat atau intens seperti tempo run, interval, atau latihan kecepatan. Terus Untuk studi ilmiah juga, Yesenia Ben dalam jurnal Scientific Report menjelaskan performa latihan intensitas tinggi dapat mempengaruhi waktu dalam sehari. Jadi termasuk suhu tubuh, hormon, suasana hati, dan sistem sirkadian otot. Juga bisa membantu melepas stres setelah bekerja. Jadi setelah bekerja gitu kan, pastinya banyak tekanan, banyak pikiran. Tapi dengan lari kita bisa melepas stres. Terus efisiensi energi bisa lebih baik. Jadi jawaban apakah lebih baik di pagi atau sore hari ini tergantung tujuan. Jika ingin membangun kebiasaan memperbaiki pola tidur atau menurunkan berat badan, lari pagi bisa menjadi pilihan yang lebih cocok. Nah, jika ingin mengejar performa, meningkatkan pace, atau melakukan latihan intens, lari sore bisa terasa lebih ideal karena tubuh biasanya berada dalam kondisi yang lebih siap. Namun, yang terpenting nih untuk kita sahabat pengguna FM adalah konsistensi. Waktu terbaik untuk lari bukan selalu pada pagi atau sore, melainkan waktu yang paling realistis dilakukan secara rutin dalam waktu jangka panjang.

0: Berdasarkan info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
1: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun, gak asik.
2: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi, cek nih.
3: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
0: Ya, kok aku dikit dari grup?
4: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.
5: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Pinggir FM Bali, X at Radio Pinggir FM, TikTok at Pinggir FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopingguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopingguinfm.com.

0: Now I know.
1: Pingun FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Sahabat Pingun FM, tahukah Anda, saya kutip dari Instagram mamasa_id. Nah, menurut studi Sound FM, jadi kalau rutin olahraga, ini bisa bikin kita melupakan banyak trauma masa lalu. Ini dari sebuah studi terbaru yang diterbitkan di Frontiers in Behavioral Neuroscience mengungkap bahwa manfaat olahraga jauh melampaui sekadar menjaga kebugaran fisik. Nah, riset ini menunjukkan bahwa aktivitas fisik teratur dapat membantu otak melepaskan kenangan traumatis dengan cara meningkatkan produksi BDNF, protein yang berperan dalam pembentukan ulang jalur memori di otak. Nah, selain itu, olahraga rutin juga menurunkan kadar stres, menstabilkan emosi, dan dapat memperkuat daya tahan mental seorang. Menariknya nih, ketika olahraga dikombinasikan dengan praktik meditasi, efek positifnya terhadap kesehatan mental menjadi lebih kuat. Jadi kombinasi keduanya terbukti dapat meredakan pikiran negatif yang berulang, mengurangi gejala trauma, dan membantu otak beradaptasi dengan pengalaman masa lalu secara lebih sehat. Jadi gimana nih menurut Anda, sahabat Pingin FM?

0: BNNP Bali, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak. Saya Pak Agus mau...
2: Apa? Jadi Bapak mau melaporkan anak kita ke polisi? Bapak tega, Pak, anak kita di penjara? Ibu gak mau, Pak. Kita bawa ke rumah sakit aja ya, Pak, ya.
1: Bu, enggak, Bu. Ibu tenang dulu. Bapak menelpon BNNP, Badan Narkotika Nasional Provinsi. Ini, Ibu lihat. Bapak baru baca informasinya. Lihat, Bu. Di sini ditulis kalau ada pengguna narkoba yang melapor ke BNNP, itu tidak dihukum. Jadi Ibu jangan salah. Di BNNP, anak kita akan direhabilitasi. Dibikin bener, Bu. Di sana ada terapi, ada perawatan dokter, ada konseling. Dan kita nggak boleh malu melaporkannya, Bu. Ibu harus tenang karena ada jaminan kerahasiaannya dijaga oleh negara.
2: Terus uang pengobatannya dari mana, Pak? Kita kan, kita udah nggak punya apa-apa lagi.
1: Itu juga sudah Bapak pikirkan. Tapi ternyata, biaya pengobatannya ditanggung oleh negara.
3: Pengguna narkoba adalah orang sakit yang perlu pengobatan. Jika Anda mengetahui keluarga atau teman pengguna narkoba, segera informasikan ke BNNP Bali. Jaga anak-anak kita dari penyalahgunaan narkoba. Hubungi Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, Jalan Kamboja 8 Denpasar, telepon 0361-232472. Ingat, pengguna narkoba yang melaporkan diri tidak dihukum.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pingwin FM bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali.

0: bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

Bingung FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Peggy Gao, it goes like na na na. Iya kan, makin malam kita asikan dengan lagu-lagu serequestan ya. Pengen yang agak ngebeat, terima kasih. Pengen lagu apa lagi, hayo? Boleh kan? Boleh kasih tahu sama Wijaya langsung. Yuk di WhatsApp aja atau di Telegram bisa ya, sahabat Bingung FM. Langsung dikirimnya di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita, di Instagram, juga fanpage Facebook at Bingung FM Bali. Di X juga bisa diatur radio Bingung FM dengan formatnya masih sama. Kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagu apa dan juga salam-salamnya. Yuk kirim sekarang sampai nanti jam 12 malam. Saya udah siap nungguin requestan Anda. Bantu semua yuk buat ngisi lagu selama 2 jam ke depan ya, sampai jam 12 malam nanti. Jadi boleh langsung kasih tahu saja. Yuk yuk yuk. Sambil mau sapa-sapa dulu, ada Mama Rose, ada Bligus Bawo yang udah stay tune juga di TikTok. Terus ada Mbak Desmar. Mbak Desmar nih jadi pemantau ya. Ada Crazy Woman buat Titin. Ada

Si stay tune dari TikTok kita, terima kasih sekali udah tetap layar juga, udah 7,6k loh. Duh, keren banget nih, cepat banget ya naiknya. Target berapa hari ini? 15k katanya kan. Iya, semangat aja ya buat yang tetap layar, terima kasih sekali. Terus sekarang sambil tetap layar, saya mau sapa-sapa dulu yang udah gabungan, udah stay tune malam hari ini. Ada Agus Ade, selamat malam buat Agus Ade, tadi udah stay tune ya. Lagunya yang semua siapin adalah dari Adrian Marta Dinata, Ku Ingin Kau Tahu. Salamnya buat sahabat pengguna FM semua, buat Suma Wija, terima kasih. Terima kasih juga buat Agus Ade. Moromi, tunggu ya Moromi ya. Ini ada Motitin juga, selamat malam buat Motitin, tadi lagunya In The End dari Linkin Park udah diputarkan ya kan. Semangat aja malam hari ini ya. Terus tadi juga ada siapa ya, ada Rian Putra dari Telegram. Ini requestnya adalah Save My Love, ditunggu lagunya. Terus masih ngobrol juga nih dari TikTok ya, di live at Pinguin FM Bali. Langsung gabungan yuk sahabat Pinguin FM, biar kita bisa ngobrol bareng malam hari ini, cerita gitu kan. Apapun boleh, mau liburan ya kan, liburan kemana esok hari, atau kegiatan di weekend juga bisa, bebas lah ya, kita ngobrol bareng. Langsung joinan dari TikTok di at Pinguin FM Bali. Kalau dari fanpage Facebook di at Pinguin FM, ini ada juga Sound FM. Jadi fanpage Facebook kita di @pinguin FM Bali ya, atau Instagram juga boleh. Ini ada yang udah menyapa juga, selamat malam dulu buat para sahabat Pinguin FM yang udah stay tune dari Facebook. Selamat malam buat Ricky yang ada di Mengwi, request lagunya Mila Lestari tentang mimpiku. Tapi ini lagunya gak ada tadi, yang Sumas siapin dari Billy Simpson ya, Janjimu Itu. Salam buat Devi Rosmalasari, buat Suma Wijaya, terima kasih. Terus ada juga Beri Tiga Kembaran, selamat malam sudah bergabung, terima kasih ya. Ada siapa lagi nih yang udah bergabung dari fanpage Facebook. Terus cuma cek dulu, ada Dekri Mahes di Angan Taka juga hadir. Apa kabar buat Oka Mulyarto dari Padang Sambian hadir. Terus ada juga Ide Bagus Widiantara dari Sidam Bunut Bangli hadir. Ada Nilang Wija, selamat malam dari Gatsu Timur. Terus ada juga Igusti Ayu Parwati dari Denpasar Ciko Maria juga hadir malam hari ini. Dua Putri Bali juga sudah menyapa dengan mawarnya, terima kasih ya buat Motitin. Ya, Dua Putri Bali juga sudah menyapa dari fanpage Facebook. Terus ada Komang Aryani, selamat malam dari Denpasar, Center Kaji hadir One Republic Good Life. Oke. Terus ada Bobo, selamat malam buat Bobo ya. Wensi aja, terima kasih sudah bergabung dari sekitaran Mas Ubud ya. Udah joining Bang Suma Uja Tengs ya, the nuance of the night. Oke, terima kasih ya. Kadang Kade Giri, selamat bergabung buat Kade Giri yang sudah menyapa juga. Boleh nanti Sakira nanti nyanyi ya. Ya kan, itu baru Marusi nanti ya. Tadi requestannya sampai di Wayansi aja. Kadek Giri, selamat malam juga buat Kadek Giri. Requestnya Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Oke, siap ditunggu lagunya. Terus ada lagi yang udah menyapa malam hari ini. Tadi ada Nyoman Landung yang udah menyapa, terima kasih ya buat Nyoman Landung yang menyapa. Dari mana nih Nyoman Landung? Dari Penasan Kelungkung. Wah, Penasan Kelungkung gimana nih kabarnya? Apakah di sana cuacanya aman malam hari ini? Atau udah mendung aja? Terus ada Kadek Hendra, selamat malam buat Kadek Hendra di Denpasar. Request lagunya One Direction, Life While We Were Young. Oke. Okay. Terus ada Yan Sutama juga dari Banjar Sangyangkaran Mengwi hadir. Makasih Suma Uja. Makasih juga buat Yan Sutama ya. Ada Tumiyari Dewati hadir dari Juara Medan. Siap. Terima kasih. Gede Sutana juga, terima kasih sudah menyapa dari Lombok. Ada Aba Weisel dari Gianyar. Ada Madi Hendra Saputra dari Desa Tua Margatabanan. Terus ada Tumiyam Virgo, sudah menyapa. Ketut Sujiana, selamat malam. Yan Lolet dari Selatuda juga hadir malam hari ini, terima kasih ya. Jadi buat yang udah stay tune malam hari ini, terima kasih banget udah nemenin Suma Wijaya. Kita lanjutkan yuk sampai nanti di jam 12 malam. Sekarang kita udah di pertengahan, udah setengah perjalanan, masih ada 2 jam lagi. Yuk ramekan dengan requestan, dengan lagu-lagu favorit Anda. Langsung aja kasih tahu Suma biar bisa saya masukkan ke playlist yang akan diputarkan
obrolan malam hari ini. Jadi langsung aja kasih tahu di WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494, bisa juga di sosial media kita di fanpage Facebook dan juga Instagram di @pinguinfmbali dan di @radiopinguinfm. Terus TikTok kita masih live di @pinguinfmbali. Yuk gabungan ya kan, sambil dengar lagu favorit sekarang buat Mama Rosie. Langsung aja deh, tadi nanyain Syakira kan, langsung kita akan bernyanyi.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Di era sekarang, dikenal orang itu bukan soal siapa yang paling besar duluan, tapi siapa yang paling konsisten menunjukkan prosesnya. Mulai dari hal kecil, mulai dari yang sederhana, dan biarkan orang mengenal cerita di balik usaha yang Anda jalankan.

Bingung FM, your sweet music station. Terus berkarya, terus berkembang. Ini dia satu lagu dari Wong, Tak Ingin, ya kan? Tapi kalau semua ingin sih, ingin mengajak Anda, sahabat Bingung FM, untuk request lagu favorit. Masih ada waktu ya, cukup panjang buat saya nemenin Anda di malam hari ini. Langsung aja yuk kasih tahu mau dengerin lagu apa. Ini requestnya dari Bligus Bawe. Sambil saya mau sapa-sapa dulu yang udah disalami nih malam hari ini sama Bligus Bawe malam hari ini. Tapi boleh dong dikirim lagi sahabat Bling FM requestan Anda di WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita di Instagram dan juga fanpage Facebook at Pinguin FM Bali dan di X at Radio Pinguin FM. Formatnya, kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagu apa, dan juga salam-salamnya. Oke, langsung aja yuk. Jangan sungkan-sungkan, dikirimnya sekarang aja. Dan saya mau sapa-sapa dulu buat yang udah disalamin sama Bligus Bawe malam hari ini. Tadi ada salam buat Iga Panceneki, Dayu Asriani, Yurinati, Muhastak, Pak Cahya Tangap, Bu Titin, Agus Oki, Gustur Aditya, Relasi Malam Ini ada Baby Jasmine, G. Aya, Sri Cahyanti, G. Tiara, G. Ratih, G. Ayu Putriani, G. Dinda, Amela, G. Sandrina, Mutira Diva, G. Marlina, Dewi, G. Sumita Ganjali, G. Ade Yulia, dan G. Bella Octavia. Thank you juga buat Bligus Bawe ya, yang udah stay tune malam hari ini juga, masih tetap layar juga, masih mengusahakan 15K. Ya kan? Ini juga udah ada yang bergabung, ada Marosi, Mbak Dian, masih ngobrol juga, Bligus Bawe juga masih ikutan, Mbak Desmar. Mbak Desmar, ayo Mbak Desmar, nimrung lah. Jangan-jangan Mbak Desmar ini ditonton oleh HP-nya. Ya kan, curiga saya ya, karena tidak ada komen satupun. Mau Titin juga, ya kan, curiga sih ya. Takutnya nanti yang nonton malah HP-nya, ya kan. Ya kan, takut sih seperti itu. Tapi buat Anda nih sebenarnya yang malam hari ini pengen dengerin lagu favorit, yuk langsung aja yuk kasih tahu semua Ujaya. Mau dengerin lagu Indonesia, lagu mancanegara juga bisa. Abis ini lagunya Moromi bakal diputerin Mikasa ya, ditunggu ya Morom ya. Tapi sebelum semua puterin lagu Mikasa, semua mau cerita dulu nih, mau berbagi dulu tentang hubungan. Jadi ada loh sahabat Nebem, tanda-tanda awal hubungan yang akan berakhir buruk. Gak mau kan ya hubungannya berakhir buruk. Apa sih tanda-tandanya? Yuk kita simak dulu Romantis. Ya sahabat Nebem, hubungan asmara adalah perjalanan yang penuh warna. Kadang diwarnai kebahagiaan, kadang pula diuji dengan berbagai tantangan. Namun di balik dinamika yang wajar, ada beberapa sinyal bahaya yang tak boleh kita abaikan. Nah, sinyal-sinyal ini jika muncul bisa jadi merupakan indikator awal bahwa sebuah hubungan akan berakhir buruk nih, sahabat Pengguna FM. Saya baca dari vimla.com, mengenali tanda-tanda ini sejak dini sangat penting agar bisa mengambil langkah yang tepat, baik untuk memperbaiki atau bahkan mengakhiri hubungan demi kebaikan diri sendiri. Nah, perubahan negatif pada diri yang dikhawatirkan oleh orang terdekat bisa menjadi sinyal, ini sinyal awal masalah dalam hubungan. Mengabaikan hubungan penting ini juga berpengaruh sebenarnya, menjadi tanda ya, dimana mengabaikan hubungan ini demi pasangan dan merasa terisolasi adalah tanda prioritas yang bergeser. Jadi kita mengabaikan hubungan dengan pasangan dan juga memprioritaskan orang lain gitu ya. Penurunan signifikan pada suasana hati, harga diri, dan juga percayaan diri secara perlahan mengindikasikan dampak buruk dari hubungan. Nah, jadi itu ya beberapa tandanya, semoga aja nih tidak ada di hubungan Anda bersama dengan pasangan, dan semoga hubungan kita bersama dengan pasangan tetap baik, harmonis, dan juga bahagia.

Tune FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Westlife, Chariot, sahabat Tune FM. Ini tadi lagu requestan Mama Rose. Ada enough request lagu Kak, boleh. Lagu apa? Hacu by Salma Salsabil. Oke, siap, punya kalau kita lagunya. Ditunggu ya. Nanti bakal Suma siapin, wow, alarm saya berbunyi. Ya kan? Jadi buat anda yang mau request lagu, boleh banget langsung aja kasih tahu Suma Ujanya mau dengerin lagu apa, terus mau kirim salamnya sama siapa. Ya kan? Boleh dikirim di WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita, di Instagram ataupun di fanpage Facebook. Bisa banget nih sahabat Penguin FM diramein ya, di @PenguinFMBali, terus di @RadioPenguinFM. Nah, untuk formatnya masih sama, kasih tahu saya nama anda, spasi usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya. Terus yang mau ya mau gabungan, boleh banget nanti langsung aja kasih tahu. Sekarang mumpung lagi 1 jam aja ya, waktunya udah semakin menipis. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini untuk request lagu favorit anda. Kayak Naf ini udah request lagunya Salma Salsabil yang Hacu gitu kan. Ya kan, nanti semua bakal siapin lagunya. Oke, alright, Hacu gitu kan. Lupa lagi apa ya. Oke, alright.

Ode aja gitu kayaknya kalau gak salah ya. Suka sama lagunya, benar-benar asik banget. Tapi asik buat dinyanyiin di kepala, karena liriknya itu padat banget. Agak sulit kalau dinyanyiin secara langsung, agak belibet gitu kan. Tapi kalau dinyanyiin kepala itu kayak asik banget didengerin. Jadi buat anda yang mau request lagu, mau denger lagu favorit, masih bisa banget ya kan. Boleh langsung dikirim sekarang. Suma masih nungguin, masih setia nemenin anda sampai jam 12. Masih ada siapa aja yang bergabung di malam hari ini? Ada Mama Rose, ada Ji Dewa, ada Mak Dian Kesuma. Masih stay tune ya, makasih. Dan buat semua sahabat Pengin FM yang masih stay tune tapi belum kirim-kirim WhatsApp, Telegram, belum kontak-kontak, belum say hello, boleh say hello dulu ya sama semua Jaya dan juga sama semua sahabat Pengin FM juga. Ada Crazy Woman, Motitin juga udah bergabung. Kunang-kunang, akak request bisa-bisa mau request lagu apa? Kunang-kunang. Ini kunang-kunang bener nih, keluarnya malam ya, bercahaya. Oke deh, langsung aja kasih tahu semua Wijaya sampai nanti di jam 12 malam. Sekarang kita dengerin dulu Samuel Cipta, Jagat Rasa. Coba deh, semua ceknya ada atau enggak? Kayaknya enggak ada deh. Nanti kalau enggak ada boleh disiapin penggantinya, tapi semua bakal usahakan buat cek dulu ya. Oke, jadi sekarang yang lain sahabat FM boleh request lagu favorit dulu, nemenin malam hari anda dengan lagu-lagu favorit anda dari playlistnya Pinguin FM Bali. Yuk bantu semua untuk siapin lagu 1 jam ke depan. Lagu apa nih yang harus saya putarkan?

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Orang mungkin datang karena produk yang ditawarkan menarik, tetapi mereka bertahan karena merasa dihargai dan dipercaya. Kadang hal sederhana seperti respon yang ramah atau perhatian kecil, bisa jadi loh itu adalah alasan seseorang untuk kembali lagi.

Lagu ini ditolak oleh Madonna, tapi menjadi hit besar untuk Pink. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Setelah cukup sukses di album pertama, Pink merasa harus mengubah arah musiknya seperti yang dia mau. Makanya, dia mulai mencari produser dan penulis lagu yang jauh berbeda dari album pertama. Bertemulah dia dengan Linda Perry, yang rupanya punya satu lagu yang baru saja ditolak oleh Madonna. Sebuah lagu pop dance yang jauh dari identitas Linda Perry sendiri. Lagu itu adalah Get the Party Started, yang menjadi ini hit besar di album terlaris Pink sepanjang karirnya, Misunderstood. I'm Bibi Nugraha, your music director.

0: inspiring words. Nama Tory Burch pasti sudah tidak asing didengar. Dia adalah perancang busana, pengusaha, dan filantropis Amerika yang punya pengaruh signifikan di dunia mode. Ia juga memimpin yayasan Tory Burch untuk pemberdayaan wirausaha wanita. Di tengah ketenarannya, Tory Burch juga tidak berhenti memberi motivasi pada para pengusaha dengan kalimat-kalimat inspirasionalnya. Salah satunya berbunyi, "If it doesn't scare you, you probably not dreaming big enough." Dalam quote-nya, Tory Burch mendorong kepercayaan diri, menghargai berbagai gaya kerja, dan menerima tantangan sebagai bagian dari pertumbuhan, serta mendesak kita untuk mengejar impian tanpa rasa takut.
1: Fresh single on Penguin FM.

DJ dan produser asal Norwegia, Kygo, resmi merilis single terbaru berjudul Heaven on Your Mind pada 22 Mei 2026. Lagu tersebut menjadi kolaborasi spesial bersama Dan Simensky, vokalis yang dikenal luas lewat lagu legendaris Hey Brother milik dari FEC. Sejak diumumkan, Heaven on Your Mind langsung menarik perhatian penggemar EDM karena disebut sebagai tribute emotional Kygo untuk salah satu sosok paling berpengaruh dalam perjalanan musiknya tersebut.

Bingung FM, your sweet music station. Terus berkarya, terus berkembang. Kalau ada gitu kan, Sembilan Nyawa gitu kan, kalau lagunya. Tapi sekarang waktunya kayaknya udah gak ada deh, karena semua mau pamit dulu sebenarnya. Tapi thank you banget buat yang udah nemenin di jam 8 malam tadi sampai sekarang udah hampir jam 12 malam. Thank you banget ya. Ini Mbak Dian baru ngeh kayaknya, saking sibuknya buat buket bunga, baru ngeh buat foto profilnya baru. Ya kan, baru kan udah perbarui, udah sempat jalan-jalan, jadi udah ganti profil. Siapa tahu besok juga sempat jalan-jalan nih, biar bisa ganti lagi profilnya. Ya kan, buat Anda Sembilan FM, terima kasih banget ya udah nemenin semua Wijaya sampai jam 12 malam. Besok kita berjumpa kembali dengan semangat baru, dan sekarang yuk kita istirahat dulu biar energinya kekumpul nih, biar sehat, biar kembali esok hari dengan semangat, spirit yang baru dan lebih happy tentunya. Oke, sekarang yuk istirahat dulu, have a nice dream and see you.

Tune of Mercy Music Station terus berkarya, terus berkembang. Selamat pagi, Sobat PNFM. Anggun Zanita di sini di Mutiara Pagi Weekend sampai jam 10 pagi nanti ya.

Setiap karya punya cerita. Setiap proses punya perjalanan. Dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

Pingin FM Hitsuite Music Station terus berkarya, terus berkembang. Sahabat Pingin FM, Blackpink dengan Love Sick Girls-nya sudah terputarkan mengawali di Mutiara Pagi Weekend ini. Iya, selamat pagi dulu buat semua sahabat Pingin FM, para morning person-nya Anggun Zenita di hari Sabtu ini ya, tanggal 6 Juni 2026. Selamat pagi buat Anda yang sudah bangun dan sudah stay tune di Pingin FM nih pagi-pagi ini. Happy weekend. Weekend ini Anda mau kemana? Mau menjalankan aktivitas apakah Anda kira-kira di hari Sabtu ini? Iya, ya apapun itu, semoga pokoknya dilancarkan aja dulu deh ya, itu yang pertama. Terus happy ngejalaninnya, itu yang paling penting gitu kan. Dan lancar-lancar aja lah kegiatan Anda hari ini ya. Walaupun di rumah cuma beres-beres, bersih-bersih, ya semoga dilancarkan bersih-bersihnya kan gitu kan. Biar cepet kelarnya, ya bersihnya bersih gitu. Terus Anda hasilnya juga maksimal buat happy gitu. Apalagi kalau misalnya aktivitasnya hari ini tuh sambil ditemani dengan lagu-lagu favoritnya tuh, boleh banget biar nambah happy ya. Boleh dong request lagu favorit Anda, atau mungkin mau salam-salam dulu gitu ya sebelum beraktivitas di hari Sabtu ini. Boleh banget lewat WhatsApp atau di Telegram di 08 11 3 93 494, atau boleh di Instagram, di fanpage Facebook juga boleh banget, di @PinginFMBali, di X-nya itu di @RadioPinginFM. Hari ini ada Anggun Zenita yang menemani Anda seperti biasa ya, sahabat PinginFM, di Mutiara Pagi Weekend sampai jam 10 pagi nanti.

0: ijus kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Ah.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food. Hah, bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
4: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Station terus berkarya, terus berkembang. Sahabat pengen FM, Harry Styles dengan Music for a Choosy Restaurant sudah terputarkan mengawali Mutiara Pagi Weekend hari ini ya. Nah, kalau Anda nih lagu apa yang pengen diputerin, yuk request sekarang yuk sebelum ya sebelum closing nanti sih. Cuman ya awali lebih bagus gitu kan biar cepet lagunya naik, kita kan bisa ya. Tapi sebelum itu Sobat Pengen FM, sebelum ya Anda melanjutkan aktivitas di hari Sabtu ini, mending kita cari tahu dulu ya gimana ramalan cuaca di tanggal 6 ini seputar Denpasar khususnya. Weather forecast. Weather forecast. Kalau minggu lalu tuh Anggun Zanita inget banget ya, saya juga siaran weekend Mutiara Pagi minggu lalu itu fair juga, jadi itu cerah dan sampai sore tuh kebetulan cerah karena saya ada aktivitas juga di luar ruangan gitu ya minggu lalu gitu. Terus hari ini kabar gembira loh Sahabat Pingin FM, ternyata katanya Mbak Wuwu nih ya untuk hari ini itu juga cerah di tanggal 6 Juni 2026 ini ya Sahabat Pingin FM seputaran Denpasar. Hari ini tuh diperkirakan cerah untuk suhu ada di 23 derajat Celcius dan kemungkinan hujan itu walaupun kecil tetap ada kemungkinan ya ada di 2% dan kecepatan angin itu ada di 25 sampai 40 km per jam. Jadi lumayan kenceng buat Anda, lumayan berangin nih sekarang, makanya banyak layangan ya kan yang berterbangan di luar sana tuh. Tetap aja nih Sahabat Pingin FM, karena anginnya kenceng jadi kemungkinan untuk awan yang membawa hujan juga cepat gitu kan dibawa ke area kita. Jadi persiapkan saja hadiri Anda ya, walaupun cuma 2% aja nih kemungkinan hujan hari ini.

0: Now I know.
1: Pingin FM Bersud Music Station terus berkarya, terus berkembang. Sahabat Pingin FM, tahukah Anda ya seorang presenter BBC sekaligus pendaki tunarungu asal Liverpool ini, itu yakni Michael Woods, itu berhasil mencetak sejarah sebagai warga Inggris tunarungu pertama yang mencapai puncak Gunung Everest. Jadi selama ekspedisi 8 minggu ini ya, itu kurang lebih 2 bulan berarti ya, Woods itu harus menghadapi berbagai tantangan, termasuk kesulitan mengikuti briefing harian karena keterbatasan komunikasi dan rasa kesepian di tengah tim tersebut. Jadi meski begitu, ia itu tetap fokus pada tujuannya dan berhasil mencapai puncak Everest setinggi 8.849 meter yang ia sebut sebagai salah satu momen paling emosional dalam hidupnya. Dan ini menjadikan si Wood itu tembus puncak Everest ya, orang ini jadi teman tuli pertama yang berhasil summit. Ini mana pendakian ini tuh merupakan bagian dari tantangan Seven Summits yang sedang ia jalani. Woods itu mengaku termotivasi oleh kedua anaknya, yakni Isabella dan juga Joseph, yang juga tunarungu, untuk membuktikan bahwa tidak ada mimpi yang mustahil diraih. Selain itu juga, ia itu memanfaatkan misinya untuk menggalang dana loh sahabat Pingin FM bagi National Deaf Children's Society, yang dimana ini adalah organisasi yang selama ini mendukung putranya. Ia berharap pencapaiannya ini bisa menginspirasi anak-anak tunarungu agar percaya bahwa mereka mampu meraih apapun yang mereka cita-citakan.

Pengen FM Hitsuit Music Station terus berkarya, terus berkembang. Sabar Pengen FM, Dua Lipa dengan Levitating. Sudah terputarkan ya lagu ini, Fit Madonna and Missy Elliott. Sudah terputarkan di hari Sabtu ini, menyapa weekend Anda atau menyapa Anda yang baru bangun. Nah, ini Sabar Pengen FM yang lain sudah stay tune dari jam 6 pagi tadi mengawali gitu ya. Benar-benar baru opening udah ada langsung yang request tuh tadi. Terus ini yang baru bangun, selamat pagi dulu ya. Ada Anggun Sarita menyapa Anda di Mutiara Pagi Weekend ini sampai jam 10 pagi nanti. Mau kemanakah Anda di hari Sabtu ini? Atau mungkin Anda yang masih harus kerja hari ini, semangat yuk ngantornya yuk, demi cuan gitu kan, demi kopi yang Anda minum setiap hari, demi makanan yang masuk ke perut Anda itu setiap hari. Mari kita semangat, walaupun ya semangatnya agak ini ya, dibilang semangat banget ya enggak, yang penting berangkat aja. Ya oke lah ya, kita maklumi karena ini weekend, jadi ya udahlah, walaupun semangatnya setengah, yang penting berangkat, terus kerjaannya juga selesai, itu, nah itu, ya oke lah, itu masih bisa diterima lah, Sabar Beda Pam. Kita mau sapa dulu ya yang pagi ini sudah stay tune bersama Anggun Zanita di Mutiara Pagi Weekend ini. Ada Muh Astak Avandi, selamat pagi. Hari ini menyapa dari Kota Makassar ya. Request lagunya itu Anima bersama dengan Liza, tadi udah terputarkan yang Bad Angel. Terima kasih banyak, happy Saturday morning buat Anggun katanya. Terima kasih. Terus bentar, itu suara apa ya? Ih kaget dah saya, mic-nya agak bunyi nih tadi. Ada Gus Bawa, selamat pagi. Hai, ada yang requestnya itu lagu NPD. Wah, pagi-pagi kita harus afirmasi diri sendiri bahwa kita itu sempurna ya Gus ya. Sempurnanya aku dari NPD sudah masuk ke playlist kita ya. Terima kasih. Radio analognya jernih. Oh syukurlah. Streaming gimana? Apakah ada kendala nih Sabar Pengen FM? Karena takut-takut gitu kan. Kemarin sempat ada kendala soalnya. Ya, untuk jaga-jaga mohon diinfo ya Sabar Pengen FM. Kalau misalnya streamingnya kita atau mungkin radio analognya ada suara yang ya tidak sesuai lah ya seperti normalnya pada umumnya Anda dengarkan gitu, infoin aja kita nih. Kita selalu cek sih, cuman takutnya agak ini aja di momen itu gak ngeh gitu, diinfokan aja ya, minta tolong ya. Thank you ya Gus Bawa infonya. Lagunya sudah masuk ke playlist. Mari kita afirmasi weekend ini dengan ya positive thinking dengan diri sendiri ya. Ada Motin, hai selamat pagi, happy weekend buat Motin nih yang ada aja di sini gitu ya. Motin ada nih, iya saya tahu Motin, thank you loh ya. Minta lagunya Charlie Puth yang Home, ini adalah lagu di puncak minggu kemarin gitu ya, sampai di hari Sabtu ini. Besok kita gak tahu apakah dia tetap naik. Nah tunggu aja nanti ya, sebelum intermezzo weekend di pinggir hot music chart kita, siapakah yang akan naik tuh nanti dipantengin aja pokoknya. Thank you Botin, lagunya sudah masuk ke playlist. Terus ada Ayu Laksmi juga hari ini minta lagunya Backstreet Boy yang Shape of My Heart, sudah masuk ke playlist kita tadi, sudah terputarkan ya. Terima kasih, hari ini stay tune dari Tabanan katanya. Terima kasih buat Ayu Laksmi. Terus lanjut dulu Sabar Pingin FM. Ada siapa lagi? Oh ada Putu Stone di seputaran yang batu juga hadir menyapa Anggun Zanita. Selamat pagi Ibu Rayu Astriani, request lagunya Martin Garrix and Ed Sheeran yang Repeat It. Repeat, oke. Repeat It ya. Oke. Morning, selamat pagi buat Bu Dayu, have a nice weekend katanya. Zumba dulu yuk. Wow, jam 6:30 loh sudah ngajakin Zumba aja nih. Semangat banget, prepare-nya dari jam berapakah kira-kira ini Bu Dayu. Thank you ya Bu Dayu, semangat Zumbanya. Terus ada yang request lagunya Tak Ada Yang Sebanding Denganmu, itu requestan dari Gusto Raditya. Selamat pagi, semangat dan hati-hati di jalan kalau sudah selesai ya siarannya. Ke Anggun Zanita, terima kasih banyak. Bentar Gusto, ini saya baru loh menyapa, loh baru nyapa. Udah dihati-hatiin aja pulangnya, masih jauh, masih sampai jam 10 pagi nanti ya.
Thank you buat Gus Dur Aditya. Anyway, sudah request dan menyapa hari ini. Dan buat sahabat pengen FM yang lain, masih mau request lagu favoritnya, mau salam-salam sapa-sapa di hari Sabtu ini, boleh banget langsung di WhatsApp atau di Telegram ya, di 0811 393 494, atau boleh di Instagram, di fanpage Facebook, itu boleh banget requestnya lewat sana aja di @pengen FM Bali, dan di X-nya itu di @radiopengen FM. Buat Anda yang mau kepoin TikTok kita gitu ya, mau cari rekomendasi buat jalan-jalan, kulineran, atau mungkin just kepo aja dengan wajah-wajahnya penyiar yang biasanya Anda dengerin itu, nah kepoin di TikTok kita aja yuk, di @pengen FM Bali, i-nya 2 di belakang.

0: 어? 크리스 브랜.
1: PNF Mercury Music Station terus berkarya, terus berkembang. Sahabat PNF, Anda mau jalan-jalan kemana ke hari ini? Mumpung nih ya, selama ini tuh cuma liatnya dari jauh, tapi makin kesini makin mikir, kapan ya Anda beneran masuk gitu kira-kira dan bisa nikmatin GWK dari dekat. Kalau misalnya sempat kepikiran kalau gitu ya, ini momen yang pas banget buat Anda karena lagi ada promo ID Bali 125.000 rupiah aja untuk berempat, sahabat pengen FM. Jadi GWK itu bukan cuma patung ya yang bisa kita lihat dari luar, tapi begitu Anda masuk, dalamnya itu luas, terbuka, nyaman, dan banyak sekali spot menarik yang gak pernah dibayangkan. Jadi tempat yang pas banget buat quality time bersama keluarga. Anak-anak itu bebas bermain, orang tuanya juga bisa bersantai sambil nikmati view Bali dari ketinggian itu. Dan sekarang Anda bisa naik sampai lantai 9 dan 23 patung Garuda Wisnu Kencana loh, sahabat pengen FM. Jadi bisa lihat Bali dari sudut pandang yang berbeda ya, yang belum tentu semua orang Bali itu pernah mencoba. Nah, mau makan? Tidak perlu ribet mikirnya, karena semuanya itu ada di satu tempat. Jadi tunggu apa lagi? Beli tiketnya sekarang, nikmati promo KTP Bali berlaku dari tanggal 1 sampai 13 Juni 2026. Beli tiketnya langsung di tiket booth GWK, syarat dan ketentuannya itu berlaku ya. Jadi ayo kita ajak keluarga, teman, sanak saudara atau siapapun itu ya, untuk menghabiskan waktu berkualitas tanpa harus jauh-jauh keluar Bali. Informasi lebih lanjut hubungi aja Instagramnya di @gwkbali. Sekali lagi di @gwkbali. Rasakan pengalaman wisata budaya Bali sebenarnya di GWK Cultural Park.

0: Do you know? Come on, let's go. I thought you were dead.
1: Aduh, baru mulai nonton. Filmnya udah putus-putus aja.
2: Andin, pasti kamu gak pakai Vigonet ya?
1: Iya nih, lemot banget. Kok kamu tahu sih?
2: Ya jelas tahu dong. Soalnya kalau pakai Vigonet itu beda banget. Koneksinya kenceng, stabil, tanpa FUP dan rasio upload downloadnya simetris 1:1 lagi. Mau dipakai streaming, kerja atau main game, pasti lancar terus nih. Nah, kamu coba pakai juga dong, Din.
1: Hah? Serius? Tapi pasti mahal ya? Terus aku harus bayar biaya pasang lagi dong.
2: Ya enggak dong, Din. Dibanding speed dan kualitas yang didapat, harganya ini murah banget loh. Udah gitu, dapat gratis pemasangan dan gratis alat lagi. Jadi, tunggu apa lagi, Din? Tinggal daftar aja, langsung dipasang, beres deh.
1: Wah, enak banget. Aku mau ganti juga deh.
2: Yaudah, Din. Langsung aja chat WhatsApp Vigonet di nomor 0811-3941-6306. Sekali ya, WhatsApp Vigonet di nomor 0811-3941-6306.
3: Vigonet, internet koneksi cepat dan stabil.
1: Dapatkan koneksi internet yang kencang dan stabil, yang sudah tanpa FUP dengan rasio upload dan download 1:1 hanya di Vigonet. Vigonet, high speed internet, bikin hari-harimu makin lancar.
3: Vigonet, solusi internetmu.
4: Bu Nana!
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wings Care.
8: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih?
9: Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet. Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
10: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
8: Hah? Masa sih? Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti.
11: Hai.
12: Hai. Kamu wangi banget.
11: Kayak old money vibes.
12: Parfum apa sih?
11: No, ini Soclean Eau de Parfum.
12: Wait, serius itu deterjen?
11: Iya dong.
12: Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
13: Wanginya luxurious banget.
12: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
11: Hai.
12: Hai. Kamu wangi banget.
11: Kayak old money vibes.
12: Parfum apa sih?
11: No, ini Soclean Eau de Parfum.
12: Wait, serius itu deterjen?
11: Iya dong.
12: Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna

0: Warna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak?

0: Sport Update. Sport Update.
1: Pingin FM Bearshoot Music Station terus berkarya, terus berkembang. Sahabat Pingin FM, pelatih John Herman langsung memberikan masukan kepada Ole Romeni di lapangan usai timnas Indonesia itu menghajar Oman dengan skor 3-0 dalam laga uji coba di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta pada Jumat kemarin ya, di tanggal 5 bulan Juni malam waktu Indonesia bagian Barat WIB, yang dimana momen itu terekam kamera televisi yang menayangkan siaran langsung pertandingan, yang dimana Herman ini terlihat memberikan masukan kepada Romeni itu terkait pergerakannya di lapangan ya. Hal itu terlihat dari gestur tangan yang diperlihatkan oleh pelatih Herman ini. Keduanya terlibat diskusi yang cukup serius bisa dibilang di lapangan GBK tersebut. Interaksi di antara keduanya terekam kamera selama beberapa detik. Setelah itu Romeni berbincang dengan asisten pelatih tim Garuda yakni Steven Vitoria. Diskusi yang terjadi ini memperlihatkan betapa intensnya Herman sebagai juru taktik timnas Indonesia, yang dimana pelatih asal Inggris itu bisa langsung melakukan evaluasi di lapangan pertandingan. Di pertandingan ini Romeni menunjukkan performa yang terbilang cemerlang ya. Ia mencetak gol kedua Indonesia ke gawang Oman dan rajin membuka ruang di pertahanan tim asuhan Tarik Sektiowi ini. Dua gol timnas Indonesia lainnya dijaringkan oleh Justin Hubner dan juga Ragnar Oratmangun, yang dimana kemenangan ini turut menjadi bukti progres timnas Indonesia di bawah asuhan Herman. Jadi timnas Indonesia akan melakoni satu laga uji coba lagi sahabat PN FM di FIFA Match Day bulan Juni ini ya. Yang dimana Romeni dan kawan-kawan itu akan meladeni Mozambik di Stadion GBK pada Selasa nanti di tanggal 9 Juni ini. Ini dikutip dari CNNIndonesia.com, saya Anggun Zenita untuk Sport Update di Mutiara Pagi Weekend.

0: Sihir merilis interpretasi terbaru untuk lagu legendaris berjudul Melompat Lebih Tinggi, karya Iconic yang diciptakan oleh Eros Chandra dari Silang Seven, tersebut menjadi single pembuka dalam proyek reka ulang karya dan komposisi lagu terbaik. Inisiatif yang digarap oleh Sony Music Entertainment Indonesia ini bertujuan untuk menghidupkan kembali karya musik legendaris tanah air. Proyek tersebut dikemas ulang melalui sentuhan segar dari para musisi generasi baru. 103.6, your sweet music station.
1: Radio Pink Web. This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

Pengen FM Mercy Music Station terus berkarya, terus berkembang. Sabar Pengen FM, buat Anda yang masih bingung weekend ini mau jalan-jalan kemana gitu kan, mending Anda refreshing aja yuk ke area Ubud, karena di Ubud itu lagi ada hal yang spesial banget yang patut Anda kunjungi. Lagi mumpung ada paket lengkap buat Anda nih yang seru-seruannya dapet, kalau misalnya mau bonding sama teman-temannya juga dapet gitu ya. Paket lengkap deh pokoknya buat Anda untuk yang pengen menjelajahi Ubud dengan cara yang berbeda. Ada trekking ke air terjun plus makan siang cukup bayar Rp150.000 aja ya per orangnya di Toya Devasya. Mau staycation ini bisa datang aja ke The Keong Unique Lodge-nya. Itu siap memanjakan Anda dengan makan malam kamar yang mewah untuk dua orang, sudah termasuk sarapan juga. Atau mungkin Anda mau pilih yang bisa dibilang agak ngalam dikit gitu ya, pilih aja di camping, di green camping di tengah alam Ubud yang adem, sudah termasuk sarapan juga minimal 2 orang. Untuk harga dan detail silakan hubungi aja di 0811 3831 2503. Mungkin buat Anda yang mau cari tempat gathering atau mungkin outing yang berbeda dan berkesan, ini Toya Ubud jawabannya dong, sudah pasti ya. Cukup bayar Rp425.000 per orang, sudah termasuk 1 malam di green camping, makan malam, sarapan, dan aktivitas trekking ke air terjun. Cocok banget dong buat outing kantor atau mungkin family gathering aja, ya minimal 20 orang. Ayo bikin momen spesial bareng Toya Ubud, serunya sudah pasti. Nikmati alam, kenyamanan, dan harga hemat hanya di Toya Ubud.

Sahabat PIN FM, kita awali berita sepekan di hari Sabtu ini dengan berita internasional terlebih dahulu ya. Ada hawa neraka, gelombang panas di India semakin brutal dan diperkirakan mengancam puluhan ribu nyawa warga di sejumlah kota. Yang dimana para peneliti memperkirakan panas ekstrim sehari di negara itu berisiko menyebabkan 3.400 kematian tambahan, sementara 5 hari gelombang panas bisa berakibat pada 30.000 kematian. Kemudian lanjut di berita nasional, sahabat PIN FM, ada sekitar 250 rumah dan 330 kepala keluarga atau KK terdampak atas peristiwa kebakaran di kawasan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat pada 1 Juni lalu. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, yakni Safrizal Za, itu mengatakan saat ini pendataan sedang dilakukan secara mendalam, mencakup warga terdampak di 2 RW, yakni RW 4, yang meliputi 5 RT yakni RT 12, 13, 14, 15 dan 16, serta RW 5 yang mencakup 3 RT yakni RT 1, 2 dan juga 3. Masih di berita nasional, sahabat PIN FM, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Yahya Zaini itu meminta Badan Gizi Nasional atau BGN segera membenahi 3 persoalan dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG setelah Presiden Prabowo Subianto itu mengganti pimpinan lembaga tersebut. 3 persoalan yang menjadi sorotan DPR adalah tata kelola program, disiplin pelaksanaan standar operasional prosedur atau SOP, serta pengawasan yang dinilai masih lemah. Ini dikutip dari cnnindonesia.com dan kompas.com. Saya Anggun Zenita untuk berita sepekan di Mutiara Pagi Weekend.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Apel-apel.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

Gagal SNBT? Tenang aja, masih ada Universitas Warmadewa. Sudah saatnya kamu bergabung bersama Universitas Warmadewa. Sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking, di sini kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas modern dengan program international seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warmadewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Heits, gak hanya itu aja. Universitas Warmadewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu dari sekarang dan daftar segera di Universitas Warmadewa. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warmadewa, let's design the future.

0: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya at Stikom Bali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali. Always the first.

FM Mirsun Music Station, terus berkarya, terus berkembang. Sahabat Minerva masih bersama Anggun Zanita yang baru saja memutarkan lagunya Bruno Mars yang satu tadi ya, dengan Verse on the Floor sudah terputarkan. Itu lagu yang dirilisnya 2017 ya. Meanwhile sekarang lagi rame banget Riz At All dari Bruno Mars juga. Tapi kita diajak nostalgia dulu dengan lagunya yang rilis 2017 tadi ya. Kalau misalnya mau lagu terbarunya boleh banget sahabat PIN FM, nanti Anggun Zanita puterin di jam 9 pagian inilah ya. Jadi boleh banget beritahu Anggun Zanita lagu apa itu yang pengen Anda puterin di WhatsApp atau di Telegram. Tuh boleh banget dihubungi aja lewat sana ya, di 0811 3934 94, atau boleh di Instagram, di fanpage Facebooknya itu di @PinginFMBali, di X-nya itu di @RadioPinginFM, dan juga di TikToknya jangan lupa untuk di follow di @PinginFMBali, I-nya 2 di belakang. Terus buat Anda nih ya yang pengen dengerin Pingin FM tapi streaming online, yang lagi di kantor biar gak pakai radio analog gitu kan, bisa banget kok streamingnya itu langsung aja di websitenya kita, dikunjungi ya di live.radiopinginfm.com. Dan pagi ini sudah banyak ya, tadi pagi dari jam 6 itu menyapa Anggun dengan salam-salamnya, terus juga lengkap dengan lagu favorit yang pingin didengerin di hari Sabtu ini untuk menemani aktivitasnya. Ini ada yang ke kantor, ada yang Zumba, tadi harusnya udah pulang sih nih. Kalau misalnya Budayu Zumba dari jam 6 sampai jam 8, wow, itu langsung kurus langsing deh Budayu nih balik-balik, jangan-jangan ya. Lama-kelamaan soalnya, palingnya sejam nih udah balik sih harusnya nih buat Anda yang baru berangkat olahraga. Nah, lagu yang membuat Anda semangatnya makin naik lagi tuh boleh banget di request ya. Tadi selain Budayu ada Mbok Tin juga, lagunya sudah terputarkan. Terus ada Agus Ade dengan requestannya itu lagunya Denada Fit Ihsan Carore, Jangan Ada Dusta Di Antara Kita, itu kayaknya gak ada di playlist kita deh. Kalau gak ada katanya lagunya Drive Melepasmu. Salamnya buat semua sahabat Pingin FM aja. Oke, ditunggu ya buat Agus Ade. Terima kasih banyak. Happy weekend. Nah, baru aja tadi disapa Budayu, ternyata tadi ini ya menyapa lagi itu sebelum jam 8 tadi itu Martin Garrix and Ed Sheeran yang Repeat It, udah masuk ke playlist kita ya. Terima kasih banyak Budayu. Terus ada yang baru nih nyapa. Halo, selamat pagi Mbak Jun. Senang deh bisa dengerin radio lagi. Emang kemana Mbak Jun selama ini? Kok baru dengerin radio? Iya ya, minggu lalu. Oh iya, saya juga baru nge nih, udah lama Mbak Jun gak ada.